0: dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah. Nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
12: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
13: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, berikutnya Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info perakiraan cuaca. Kali ini kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Satrio. Nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mas Satrio.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mas Satrio, silakan langsung informasinya terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, nggak sop pagi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 Purwakarta dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam tangguh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, 12 Oktober sampai dengan esok hari mulai jam 7 pagi. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, pada pagi hari menjelang siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian beralih ke Kabupaten Cilacap. Pada pagi hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 85%. Kemudian arah angin didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km/jam. Kemudian beralih ke informasi perairan Cilacap, Kebumen dan Purworejo berlaku pukul 7 pagi hingga esok hari. Tinggi gelombang berkisar antara 2,7 hingga 2,9 meter atau kategori tinggi dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km/jam. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Tetap update selalu perkembangan informasi cuaca baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Mas Satrio atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Paling yang pro satu, pernah atau enggak merasa kadang-kadang nih banyak banget pikiran-pikiran, stres karena kerjaan, tugas gitu ya. Kadang sampai bingung harus cerita ke siapa sih. Dan kadang kita memilih, akhirnya memilih diam karena takut dianggap lemah ataupun berlebihan. Padahal pendengar, menjaga kesehatan mental nih sama pentingnya ya dengan menjaga kesehatan fisik. Nah, pendengar, ada kabar baik juga. Sekarang ini makin banyak orang yang mulai berani mencari bantuan profesional untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Ya, pendengar, stigma terhadap kesehatan mental di Indonesia ini mulai berkurang. Masyarakat kini semakin terbuka untuk berkonsultasi dengan psikolog ketika menghadapi masalah emosional maupun tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam sebuah artikel mencatat bahwa kelompok usia produktif khususnya 18 hingga 34 tahun menunjukkan bahwa keberanian yang tinggi untuk mencari bantuan profesional. Perempuan juga tercatat sebagai kelompok yang banyak melakukan konsultasi. Selain itu, angka konsultasi meningkat 8,1% dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai menyadari pentingnya kesehatan mental dan tidak lagi menganggap konsultasi dengan psikolog ini adalah sesuatu yang memalukan. Yang pasti perubahan ini tentunya menjadi langkah positif ya. Berkonsultasi dengan psikolog bukan berarti seseorangnya lemah atau tidak mampu menghadapi masalahnya sendiri. Justru langkah tersebut tentunya bisa membantu seseorang untuk memahami perasaannya, menemukan cara menghadapi tekanan, dan menjaga kesejahteraan mentalnya. Jadi pendengar, kita bisa tahu juga ya, dan kita bisa belajar bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Kita tidak harus selalu terlihat kuat untuk menghadapi semua masalah sendirian. Jadi jangan pernah ragu untuk bercerita kepada siapapun yang sekiranya bisa kita percaya atau mencari bantuan profesional ketika kita merasa membutuhkan. Yang paling penting, ayo kita berhenti menghakimi dan mulai saling mendukung antara satu dan yang lainnya.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.
3: Yuk kita hemat listrik.
4: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: para manusia pasti ada sebab
1: lintas informasi pro satu
0: informasi itu.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar kegiatan sholat istiqo berjamaah di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang menyebabkan terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah yang ada di Banyumas. Berikut laporan reporter kami Arif Muzaki. Silakan Arif. Ya, Arif, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, melaporkan langsung dari Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pagi ini, Senin 12 Oktober 2026, Pemkab Banyumas menggelar sholat istiqo berjamaah atau sholat mohon hujan. Para jamaah sudah terlihat menghadiri lokasi sholat sejak tadi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini terlihat sekitar ratusan jamaah sudah memenuhi area lapangan alun-alun tempat lokasi sholat istiqo dilaksanakan. Mulai dari jajaran Forkompinda, TNI dan Polri, kemudian aparatur sipil negara, pelajar hingga masyarakat umum sudah terlihat memadati lokasi. Sebagian besar membawa alat sholat sendiri sesuai dengan himbauan dari panitia. Selain itu, berdasarkan keterangan dari panitia, terdapat beberapa instansi yang wajib mengirimkan seluruh karyawan untuk mengikuti sholat istiqo berjamaah kali ini, seperti Diskominfo, kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta seluruh jajaran kepala bagian di lingkungan Setda Banyumas. Sholat istiqo ini digelar sebagai upaya memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau panjang saat ini. Menurut BPPD Banyumas sendiri, kekeringan 2026 berdampak lebih ke sekitar 85 desa atau kelurahan di 21 kecamatan yang ada di Banyumas. Dan berdasarkan terangnya lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, musim hujan tahun ini juga diperkirakan beralih bertahap mulai bulan November. Meskipun pendengar dapat beberapa hari sebelumnya sudah mulai merasakan turunnya gerimis di beberapa wilayah yang ada di Banyumas. Rangkaian acara sholat istiqo sendiri dimulai dengan pembukaan dan arahan dari panitia. Kemudian tadi dilanjut dengan sambutan dari Bupati Banyumas, Dewo Tirastiono. Kemudian sholat istiqo dilaksanakan sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dan diimami oleh Dr. Syofan Mukharil. Kemudian saat ini sedang berlangsung khutbah dan juga doa bersama yang dipimpin oleh Dr. Andes Taifur Arofat. Dan saat ini berdasarkan pantauan saya, beliau mengajak kepada seluruh jamaah untuk berdoa bersama memohon turunnya hujan serta menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Ya, pendengar, di lokasi juga hadir saat ini Bupati Banyumas Sadewo Triasiono beserta Wakil Bupati Dwi Asilintarti serta beberapa pejabat lain di lingkungan Pemkab Banyumas. Dalam sambutannya, Sadewo menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk terus berikhtiar di tengah kondisi kemarau seperti saat ini dan dirinya juga menghimbau masyarakat untuk saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, beliau juga mengingatkan untuk terus berikhtiar secara nyata, salah satunya dengan menghemat pemakaian air di tengah kondisi kemarau seperti saat ini. Untuk saat ini itu saja laporan dapat saya sampaikan. Demikian Arif Musaki kembali ke studio.
2: Ya, baik, terima kasih Arif laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, berikutnya Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan pengaruh budaya luar, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Lantas, bagaimana pandangan masyarakat mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman, khususnya di kalangan generasi muda? Berikut pendapat masyarakat yang kami himpun.
4: Menurut saya nilai-nilai Pancasila itu masih relevansi di dalam era teknologi ini, terutama di dalam berkomunikasi dan juga bermedia sosial. Karena perkembangan media sosial yang sangat beragam, terutama manfaatnya itu sangat penting juga. Cepatnya informasi, sudah berbagai macam informasi yang tersebar di media sosial dengan sangat cepat. Namun dalam kondisi tersebutlah juga hal-hal yang negatif juga dapat terjadi, seperti kebencian, seperti penyebaran hoaks, segala macam. Untuk itulah nilai-nilai Pancasila tersebut dapat kita terapi dalam kehidupan sehari-hari.
5: Kalau menurut saya Pancasila itu tetap relevan di zaman sekarang karena bisa menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan. Misalnya di tengah banyaknya informasi atau perbedaan pendapat di media sosial, kita tetap bisa menghargai orang lain dan tidak mudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu itu benar. Jadi menurut saya nilai Pancasila itu justru semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Purwokerto menyapa pagi ini.
7: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa edisi Senin 12 Oktober 2026 yang akan kami hadirkan jelang sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya topik yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu mengenai Pancasila di tengah perubahan zaman. Dan tentunya pendengar, nanti kami akan mengajak Anda juga untuk ikut bergabung bersama kami melalui WA di 08112540911. Dan tentunya pendengar, pagi hari ini kami sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan sapa dulu ini ya. Yang pertama itu dengan Bapak Sugeng Suroso SE. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Sugeng.
8: Selamat pagi.
7: Apa kabar Bapak, sehat?
8: Baik, fine.
7: Alhamdulillah, semangat ya Pak ya.
8: Insya Allah.
7: Insya Allah. Baik, kemudian yang kedua kami sudah bersama dengan Bapak Ahmad Sabik SIPMA. Beliau adalah pengamat politik. Selamat pagi Pak Sabik.
9: Selamat pagi.
7: Ya, apa kabar Bapak, sehat?
9: Ya, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Sehat. Baik, pagi hari ini topiknya cukup menarik sekali ya, mengenai Pancasila di tengah perubahan zaman. Ya, pendengar, Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat dihadapkan pada berbagai perubahan, mulai dari perkembangan teknologi, media sosial, hingga masuknya berbagai pengaruh budaya dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Perubahan tersebut tentu membawa banyak kemudahan dan juga peluang, namun di sisi lain juga menjadi tantangan dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, toleransi, persatuan, dan juga gotong royong. Pancasila menjadi penting untuk terus dipahami dan juga diterapkan tentunya agar berbagai perubahan yang terjadi ini tetap sejalan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lantas apa saja nih tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial? Dan bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan juga mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Dan kira-kira apa nih yang diperlukan tentunya agar Pancasila tetap relevan serta mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman? Kita akan ngobrol dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan dulu nih Pak, bagaimana sih Pak Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas ini melihat Pak penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan sosial dan juga perkembangan zaman di saat ini Pak?
8: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Yang kami hormati Bapak Haji Sabik ini, yeah, senior kami yang senantiasa memberi semangat kepada kami, yeah, di tengah fiskal yang lagi efisien. Dan yang kami hormati Mbak Citra.
7: Iya, yeah, dengan Citra, Citra ya betul.
8: Kami, yeah, hormati dan seluruh pendengar RRI yang kami cintai dan kami banggakan. Berbicara Pancasila, tentunya kami optimis, ya, bahwa Pancasila itu terbukti sampai dengan hari ini masih sangat relevan. Hmm. Pancasila itu memiliki ideologi yang terbuka, dinamis, tidak kaku, dan mempunyai pondasi yang cukup kuat. Terbukti bisa memfilter atau menyaring daripada budaya luar. Dan Pancasila juga mampu menerapkan beradaptif, mampu beradaptasi dengan kondisi yang saat ini. Seperti gotong royong, toleransi, bisa bertransformasi dengan dunia kemajuan teknologi. Saya kira demikian.
7: Oke, tapi kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, tantangan yang mungkin dihadapi ya Pak, dalam menanamkan dan juga mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang sekarang ini semakin terbuka terhadap berbagai informasi dari budaya-budaya luar, seperti apa?
8: Kalau tantangan jelas adanya penetrasi dari budaya, kemudian penetrasi budaya dalam hal ini masyarakat mungkin dalam generasi muda lebih menyukai kepada budaya-budaya yang bersifat Western asing daripada budaya-budaya epic ataupun ngomong apa lebih luloy gue atau you and dan sebagainya. Yeah. Mungkin seperti itu. Kemudian dari penetrasi budaya, kemudian apalagi setelah penetrasi budaya, salah satunya itu.
7: Oke, baik. Kita beralih dulu nih ke Pak Ahmad Sabik. Bapak, kalau Bapak selaku pengamat politik, Bapak melihat posisi dan juga relevansi Pancasila sendiri dalam kehidupan sosial dan juga politik di tengah perubahan zaman saat ini. Seperti apa nih, Pak?
9: Ya, jadi pertama ini Mbak Citra dan Mas Sugeng ya, serta para pendengar RRI yang tercinta. Yang namanya perubahan itu adalah satu hal yang pasti ya. Dan tidak bisa kita hindari. Ya. Dan di era saat ini, ya, perubahan itu memang berlangsung begitu cepatnya. Ya. Apa yang kemudian sering disebut sebagai VUCA itu ya. Jadi bersifat perubahan yang sangat cepat ya, volatil, volatility. Kemudian ini menimbulkan situasi ketidakpastian ya, uncertainty. Dan kemudian juga menjadi satu persoalan yang kompleks dan menimbulkan satu apa yang bisa disebut sebagai ambiguitas ya. Nah, ini adalah yang terjadi di era saat ini ya. Ya sebelum apa namanya yang sekarang kita alami itu kan dari tahun 2020 kita sudah mengalami itu perubahan besar itu. Yakni melalui adanya pandemi COVID kan.
7: Betul.
9: Ini kan juga satu perubahan yang sangat cepat ya. Orang kemudian dipacu untuk segera berubah begitu. Ada perubahan di sekolah, ada perubahan di tempat kerja, bahkan juga dalam kaitannya dengan ibadah begitu kan harus disesuaikan dengan kondisi yang darurat ini. Kita juga tidak pasti kapan itu akan selesai misalnya begitu. Kemudian masalahnya kompleks, tidak hanya masalah medis tapi juga masalah-masalah ekonomi, sosial dan seterusnya. Dan pada saat itu juga muncul banyak informasi-informasi yang tidak pasti, tidak jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar, itu kan seringkali kemudian menjadi persoalan. Nah, dalam hal ini ya, Pancasila itu diuji ya relevansinya ya menghadapi perubahan-perubahan besar yang begitu cepatnya sekarang ini. Nah, dalam kaitan itu saya ingat apa yang kemudian diwejangkan oleh Bung Karno begitu ya dalam salah satu kursusnya yang beliau menyebut ya Pancasila itu ya sekaligus sebagai yang pertama adalah meja statis. Dan yang kedua adalah let's start dinamis ya. Jadi ya sebagai meja statis itu adalah titik temu ya, tempat orang-orang kemudian saling bertemu, berkumpul gitu kan, bersatu gitu. Tapi juga dipandu oleh let's start dinamis itu bintang penuntun gitu ya. Nah, itu fungsi Pancasila itu di situ. Meskipun ada tadi perubahan besar seperti di masa COVID itu kan adanya perubahan yang sangat cepat. Tapi kalau kita itu kemudian bisa bersama bersatu dan kemudian dituntun oleh nilai-nilai Pancasila ya, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai keadilan, ya itu semua bisa kita lewati begitu kan? Ya dengan dengan baik begitu ya. Karena rakyat bisa bersatu dan juga kemudian ibarat bangsa ini adalah kapal begitu kan, perahu yang kemudian menuju satu pelabuhan tujuan. Nah, perahu ini pasti akan diguncang oleh gelombang, menghadapi awan, badai, angin begitu yang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya sebagai tamsil perubahan. Tapi kan tetap harus berjalan ya untuk menuju titik tujuan dengan panduan Pancasila itu. Sepanjang yang ada di dalam perahu itu sama-sama berkomitmen begitu kan, bersatu begitu, dan kemudian dipandu oleh bintang yang kemudian menjadi panduan kita untuk menuju lokasi tujuan ya. Nah, itu perubahan apapun yang kemudian dihadapi itu akan bisa kita tangani, kira-kira begitu.
7: Oke,
8: saya bisa menambahkan.
7: Boleh, silakan Pak Sugeng.
8: Tadi itu adanya tambahan saya adalah banjir informasi yang tidak terbendung dan tidak terkendali, yang mengakibatkan generasi muda ini lebih banyak menikmati platform-platform di dalam digitalnya, adanya kecanduran terhadap gadget sehingga menjadi makhluk yang individual, ya, antisosial, orang taruna nggak ikut, kegiatan RT nggak ikut, tapi lebih suka menikmati dari platform-platform yang memang bisa dinikmati dari HP tersebut. Ya, nah, ini mungkin solusinya adanya pergeseran metode dalam dunia pendidikan, yang artinya tadinya bersifat teoritis, hanya menghafalkan, metodenya berubah, menggunakan, membumi sesuai dengan style gaya anak muda itu. Ya, yang bisa dilibatkan terhadap anak muda.
7: Oke, betul sekali. Dan kita menyambung nih ya dengan apa yang Bapak-bapak sampaikan tadi. Nah, tadi kembali di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial yang semakin sangat luar biasa sekali nih, Pak. Bagaimana nih tadi menyambung ya, perubahan cara masyarakat untuk mendapatkan informasi dan juga menyampaikan pendapat, ini apakah bisa mempengaruhi juga, Pak, pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, Pak?
9: Ya, oke. Okay. Jadi kalau dulu orang itu mencari informasi, begitu kan? Ya. Tapi sekarang bahkan bisa memproduksi ya informasi ya, netizen itu kan dengan adanya medsos ini ya, mereka bisa memproduksi informasi sehingga memang ada banjir informasi yang kemudian kalau kita hubungkan dengan tadi era VUCA tadi ada ambiguity ya kan, di situ kemudian orang itu bingung ya. Ini ada banyak sekali informasi, tidak hanya ribuan tapi jutaan. Ya mana informasi itu yang kemudian bisa dianggap sebagai informasi yang valid, begitu kan? Yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Mana yang tidak? Ya ini harus ada panduannya. Ya, jadi kita dalam era yang disebut sebagai banjir informasi itu ya, Pancasila tetap relevan sebagai bintang penuntun kita ya, agar kemudian ya misalnya nilai kemanusiaan misalnya ya ada banjir informasi macam-macam. Nah, tapi kita bisa menyaringnya melalui uji saringan kemanusiaan ini ya. Apakah misalnya informasi ini bermanfaat misalnya, atau informasi ini jika saya kemudian teruskan itu punya dampak yang membahayakan sesama misalnya, atau persatuan, informasi ini misalnya kemudian bisa memecah belah begitu kan, atau informasi ini sesuatu yang sebetulnya fitnah yang kemudian bisa menimbulkan ketidakadilan begitu kan, ketidakadilan bagi orang yang difitnah itu ya. Artinya dari contoh-contoh itu ya, kita tetap bisa melihat bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu bisa menjadi bintang penuntun kita gitu kan, untuk kemudian bersikap ya dan juga bertindak begitu kan dalam kehidupan saat ini.
7: Oke, jadi saring dulu baru sharing gitu ya,
9: Pak. Nah,
7: ya?
9: Itu salah satunya ya. Saring baru sharing ya, termasuk juga tadi kita juga sudah bisa memproduksi ya informasi sendiri lah. Itu juga harus bijak dalam memproduksinya itu ya. Jangan kemudian memproduksi sesuatu yang bersifat hoax misalnya, sesuatu yang bersifat fitnah atau kemudian sesuatu yang di situ masuk kategori memancing kebencian gitu kan kepada pihak lain.
7: Betul, oke, baik. Kemudian Pak Sugeng nih, Pak Sugeng, sejauh ini nih Pak, yang dilakukan oleh Bakes Bangpol sendiri untuk meningkatkan pemahaman nih Pak, dan juga pengamalan Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya untuk generasi muda, seperti apa nih Pak?
8: Upaya yang kita lakukan itu dengan pendekatan-pendekatan secara menyeluruh dan kolaboratif. Dalam hal ini kita juga punya perda 5 tahun 2024 nih tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan, yang mana yang mendekani naskah akademiknya adalah beliau,
2: Pak
8: Haji Sabzi. Nanti beliau bisa menjelaskan itu. Dan alhamdulillah Pak Haji sendiri sudah membangun inisiasi tentang rumah kebangsaan, di mana harapan kami Banyumas ini mempunyai simbolik lah, entah itu di Mas Kemambang atau tempat di mana, yang saat ini baru ditempatkan di ruang Pak Haji. Artinya rumah kebangsaan itu adalah sebagai tempat tinggal atau ruang bersama untuk berkolaborasi, membangun kesadaran, memperkuat identitas, nilai, dan juga membangun semangat kepada pemuda. Gitu. Di mana kegiatan-kegiatan kita pernah melakukan deklarasi dengan Mas Kemambang pada saat itu, adanya kegiatan-kegiatan ular tangga Pancasila, mungkin dari Kominfo ada robot Pancasila, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di Mas Kemambang. Namun dalam hal ini tidak mesti hanya di Mas Kemambang, tapi ekosistem itu bisa dibangun di beberapa tempat. Jadi rumah kebangsaan tidak hanya berpikir secara fisik, tapi non-fisik yang kita bangun. Kemarin kita juga bekerja sama dengan kampus Unsud, dalam hal ini dengan suku Sulawesi, membangun kegiatan tari-tarian dari suku Sulawesi, yang mana anggarannya bukan dari anggaran APBD, tapi anggaran dari anak-anak, support dari orang tua, dan juga dari
9: ada sedikit
8: dari teman kami lah, yang untuk mensupport itu
9: betul-betul Allah.
8: Dan kemudian terlaksana. Dan ini juga kami sudah untuk 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober ini, ya, kita juga membangun kolaborasi juga dengan URUP, ya, semoga URUP terus komunitas itu ada kegiatan jalan sehat, dana sosial dan sebagainya, sampai dengan flash mob nanti juga ada gelar kebangsaan, tidak hanya suku tapi lintas suku etnis yang ada di pedestrian trotoar sebelah barat Videotron, tepatnya hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 Oktober. Kenapa dilakukan di sana? Tidak usah mencari penonton, di sana sudah ramai. Dan juga ada kegiatan flashmobnya. Tapi juga kami mendukung dalam hal surat menyurat nanti kepada Dinas Pendidikan, SMA dan sebagainya gitu. Di samping itu kami juga punya untuk membuat untuk melakukan kaderisasi, pembinaan juga untuk membentuk sebuah kader Pancasila, yaitu terhadap kita gembleng untuk paskibrakannya setiap tahun ada, jadi tidak hanya sekadar mengikatkan bendera, tapi betul-betul menjadi kader Pancasila, harapannya itu.
7: Jadi sejauh ini tuh upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Kesbangpol sendiri ya Pak ya? Baik, kemudian sejauh ini juga nih Pak, terkait dengan tadi ya, perkembangan media sosial yang ini tentunya akan mempengaruhi cara generasi muda dalam memahami nilai-nilai Pancasila, baik dalam hal peluang maupun tantangannya. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak?
8: Secara peluang sebenarnya, generasi Banyumas sudah memberikan kegiatan-kegiatan di platform seperti TikTok, Instagram, kayak gitu ya, untuk tentang keindahan Banyumas, bagaimana toleransi lintas suku, etnis, dan agama, dan kemudian sejarah lokal yang dipertontonkan secara positifnya, secara peluangnya ada di sana. Namun di dalam tantangannya, ketika menebakti kampanye pemilu, ada kecenderungan polarisasi, ujaran kebencian, hoax, itu ada di situ. Sehingga itu yang perlu harus diliterasi. Literasi dalam hal ini tidak hanya mereka memahami tentang komputer atau tentang IT, AI, tapi membangun karakter daripada anak muda itu sendiri untuk paham tentang bagaimana hoax itu harus diputus mata rantainya. Ujaran kebencian pun demikian, sehingga tidak ada sebuah disintegrasi. Ini agak bahasanya kayak itu.
7: Baik, sebenarnya Pro 1 menarik sekali perbincangan kita ya pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk ikut bergabung bersama kami melalui WA di 0811-254-0911, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: στα σφαγγονιά.
1: Baik, pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Citra dalam dialog program Purwakarta Menyapa Pagi ini yang masih membahas ya seputar topik kita mengenai Pancasila di tengah perubahan zaman. Dan tentunya kami masih menunggu juga atensi dengan Anda pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung bisa melalui WA kami ya di 08 11 254 0911. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada Pak Sugeng dari Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, dan juga ada Pak Ahmad Sabik selaku pengamat politik. Baik, sebelum kita baca-baca lagi nih Pak, saya ingin tanya lagi ke Pak Ahmad Sabik.
2: Ya boleh
1: Bapak. Kita tadi kan sudah banyak berbincang-bincang ya. Kemudian kalau dalam dinamika politik yang semakin terbuka di pasar ini, bagaimana nih Pak nilai-nilai Pancasila ini bisa menjadi sebuah pedoman dalam menyikapi perbedaan pilihan dan juga pandangan politik di masyarakat nih Pak?
2: Ya, yang jelas yang namanya perbedaan ya itu adalah satu hal yang sunatullah gitu kan. Ya, artinya perbedaan itu ya pasti ada ya. Tidak mungkin kemudian semuanya itu punya pandangan yang sama, termasuk juga dalam pandangan politik, dalam hal pilihan politik, ya itu adalah satu hal yang wajar ya, berbeda itu, ya, dan tugas kita adalah bagaimana membuat perbedaan itu menjadi rahmat, begitu kan, bukan menjadi bencana, begitu kan. Nah, yang pertama yang pasti itu adalah mengedukasi ya, masyarakat kita bahwa berbeda itu adalah satu hal yang biasa.
1: Yang wajar ya Pak ya.
2: Yang wajar-wajar aja. Ya gak mungkin dalam satu keluarga itu punya pandangan yang sama semua aja.
3: Hajinya dapat hidayah
2: kemarin. Jadi itu adalah hal yang biasa. Itu kita harus kita edukasikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita untuk memaknai perbedaan itu sebagai hal yang lumrah gitu kan, yang wajar-wajar saja ya, bukan hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian perbedaan itu bisa dikelola begitu kan. Artinya jangan sampai kemudian perbedaan itu memicu terjadinya persengketaan, memicu konflik ya, memicu perpecahan begitu kan, yang berkelanjutan begitu ya. Ya, sehingga yang paling pasti itu adalah orang harus sadar ya bahwa tidak semua orang itu selalu sama dengan dirinya ya. Ini yang kemudian harus ditanamkan ya kepada masyarakat, khususnya generasi muda begitu kan, bahkan dari sejak dini ya, untuk kemudian bisa merayakan perbedaan gitu kan. Ya. Tapi asal kemudian bisa tetap bersaudara ya rukun. Beda ning rukun lah kira-kira begitu kan.
3: FKB. Ya.
2: Itu FKB ya?
3: FKB. Oh,
2: ya, ini ya, berbeda boleh saja dalam hal politik, dalam hal apapun begitu. Tapi jangan sampai kemudian memecah belah bangsa ya, memecah persatuan kita ya, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Kemudian Pak Sugeng, saya ingin tanya lagi, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak bentuk pengamalan Pancasila yang sederhana tapi penting nih Pak untuk terus dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di tengah perubahan zaman seperti sekarang?
3: Ya, pengamalan itu sebenarnya tidak harus yang secara makro, tapi dari sesuatu yang kecil, dari aktivitas kehidupan sehari-hari, di mana kita beretika, baik secara langsung atau di media sosial. Kemudian kita sikap sopan santun, baik secara langsung atau di media sosial, dalam ini, dalam platform komen-komen yang positif. Dan kemudian adalah kepedulian sosial, ya, sikap gotong royong, tidak antisosial seperti itu nih. Itu yang seharusnya sikap-sikap yang harus dilakukan oleh generasi muda. Kita semua.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Sugeng dan juga Pak Ahmad Sabik. Ini sebelum kita lanjut, sudah ada yang gabung, kita baca dulu ini ya, yang sudah gabung. Selamat pagi dari Ibu Rina di Purwakarta. Bapak Ibu, sekarang ini kan banyak anak muda lebih aktif di media sosial daripada berinteraksi langsung. Nah, menurut narasumber, apakah kondisi ini bisa membuat nilai gotong royong dalam Pancasila ini mulai luntur ini? Terima kasih mohon jawabannya. Monggo nanti bisa saling menambahkan ya, antara Pak Sugeng dan juga Pak Mat.
2: Iya, jadi yang namanya teknologi ya, termasuk media sosial itu kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bukan sesuatu yang kemudian bisa kita hindari ya. Jadi kalau anak-anak itu sekarang aktif di media sosial gitu kan, kemudian mungkin berinteraksi dengan teman-temannya itu juga dalam cara yang baru ya, melalui media sosial begitu ya, tidak selalu harus selalu bertemu runtang-runtung ya kayak kita dulu di SMP atau SMA begitu kan. Ya, tapi yang pasti nilai-nilai Pancasila itu tetap kemudian bisa dijalankan dalam suasana yang seperti itu. Ya. Jadi kalau dulu misalnya kita itu bersolidaritas gitu, misalnya kemudian menghimpun dana dole-dole itu kan harus orang per orang ditemui. Nah, sekarang kan sudah bisa lewat media sosial begitu kan. Untuk kemudian menggalang dana ya, fundraising gitu. Ya, dan bahkan seringkali lebih efektif begitu dan mendapatkan dampak yang lebih nyata ya. Seperti pada saat kemarin ada bencana di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara gitu. Kan ada itu ya, yang influencer yang kemudian menggalang ya solidaritas, menggalang gotong royong itu melalui media sosial. Kira-kira begitu.
1: Oke, Pak Sugeng menambahkan, silakan.
3: Artinya apa yang disampaikan dari Bapak Haji Sabik itu gotong royong, toleransi dan sebagainya. Kita melakukan sesuatu positif yang di media sosial. Artinya dalam hal ini Pancasila itu eksis.
2: Relevan.
3: Dalam hal ini bisa bertransformasi, melakukan perubahan dengan kondisi perubahan zaman yang modern seperti ini. Maupun dengan platform atau AI dan sebagainya. Karena nilai-nilai dasar Pancasila itu statis, namun bersifat terbuka, statis dalam hal ini kokoh dan kuat, tidak kaku, tapi bersifat dinamis dan terbuka demikian.
1: Oke, itu dia tadi, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya untuk Ibu Rina yang ada di Purwokerto. Baik, ini masih ada lagi, selamat pagi dari Pak Dimas yang ada di Banyumas. Kalau di media sosial kita beda pendapat dengan orang lain, ini kan sering sekali berujung pada saling hujat nih Pak. Nah, bagaimana cara menerapkan sila ketiga dan juga sila keempat Pancasila dalam situasi seperti ini nih? Monggo, ini siapa dulu nih? Pak Sabik dulu barangkali ya.
2: Monggo
1: Pak Sabik.
2: Ya, jadi kembali kepada apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi mengapa harus saling hujat gitu kan? Artinya kalau perbedaan itu dianggap sebagai suatu sunatullah, ya orang lain punya perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian menyikapi perbedaan itu ya. Ketika kemudian kita berdebat misalnya, itu kan juga boleh saja mengkanter ataupun juga

0: Ya, bukan gontok-gontok kan, ya bisa begitu sengit, ya.
1: Saling sikut gitu ya, Pak.
0: Begitu sengit, apa namanya, berdiskusi atau berdebat
1: Berdebat.
0: di parlemen. Nah, di parlemen ya, bahkan sampai urat lehernya itu ketarik begitu kan. Tapi begitu keluar dari parlemen, itu mereka
1: ya
0: bisa ketemu di kantin ya, untuk kemudian ngobrol-ngobrol gitu kan, bahkan pulangnya saling berboncengan sepeda begitu kan. Jadi itu saya kira yang bisa kita jadikan contoh begitu kan. Ya, berbeda pendapat bahkan sampai perdebatan yang sengit itu tidak menjadi persoalan, tapi tidak kemudian dibawa ya, keluar yang kemudian apa namanya merusak ya kehidupan pertetanggaan atau pertemanan yang harmonis begitu kan.
1: Oke, jadi tetap
0: begitu.
1: Menjaga persatuannya
0: tetap
1: lah ya, Pak.
0: Tetap menjaga persatuan,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Beda pilihan, debat di media massa, di media sosial, begitu kan. Tapi begitu ketemu lagi, ya kita adalah kawan seiring, gitu kan. Kira-kira, ya. Tapi itu memang sulit, begitu kan.
1: Betul, betul, Pak. Nah.
2: Sesuatu, saya menemukan.
1: Iya, iya, boleh, boleh, Pak.
2: Tidak akan menjadi sulit dalam hal ini ketika kita mulai mungkin dibahasakan dari kecil, atau mulai dari rumah nilai-nilai Pancasila itu dibangun sehingga sikap tumbuhnya sikap perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga budaya itu yang Pancasilais itu akan terbentuk dengan sendirinya maupun dimanapun itu nilai-nilai itu akan terbawa.
1: Akan tetap ada gitu ya, Pak.
2: Jadi betul apa yang dikatakan bahwa perbedaan ada sunatullah, betul. Ya, tidak dipungkiri adanya sebuah perbedaan, tapi kita menghargai dan menghormati ketika adanya sebuah perbedaan. Dan disikapi keputusan itu tentunya dengan sila keempat nih. Musyawarah mufakat untuk mengambil
1: keputusan.
0: Ya, ibaratnya di rumah tangga itu kan juga kadang berbeda.
2: Suami istri ya.
1: Tidak cuma suami istri ya, bahkan anak-anak juga gitu ya.
0: Anak-anak gitu kan, artinya orang tua harus kemudian bisa mengakomodasi itu.
1: Betul, setuju.
0: Ya, artinya anak ini kepingin bakso, anak ini kepingin soto begitu kan. Ya, itu kan bisa dikompromikan
1: biasanya.
0: Oh ya wis iki sate bae misalnya gitu.
2: Betul, betul.
0: Ya kira-kira mudahnya seperti itu ya.
1: Oke, baik. Barangkali satu pertanyaan lagi nih, Pak. Ini selamat pagi dari Ibu Putri di Sokaraja. Yang ingin saya tanyakan, apakah penggunaan AI dan juga teknologi yang semakin canggih bisa membuat nilai-nilai Pancasila ini semakin penting atau justru semakin sulit untuk diterapkan ini? Boh, Pak Sabik.
0: Ya, jadi penggunaan AI saat ini itu kan sebagai satu kecanggihan teknologi itu tetap kemudian harus dilandasi dengan etika Pancasila.
2: Betul.
0: Begitu kan. Ya sebagai contoh, ya sekarang dengan AI yang canggih ini saya bisa membuat video Pak Sugeng Suroso begitu kan. Ya, bukan sama gitu kan, mungkin wah
1: macam-macam ya, Pak ya.
0: Sedang merakit bom misalnya. Nah itu bisa dibikin seperti itu begitu kan. Tapi ini kan tidak etis begitu kan, kita kemudian apa namanya menggunakan AI ini ya. AI seperti teknologi pada umumnya itu sering diibaratkan ya seperti pisau begitu kan. Bagi seorang juru masak begitu kan. Ya apakah mau digunakan untuk memotong sayur-sayuran gitu ya, dijadikan sebagai masakan yang lezat ya, atau untuk menyakiti ya temannya misalnya, atau misalnya untuk nusuk kucing misalnya itu juga nggak boleh gitu kan. Nah kira-kira begitu ya, harus ada panduan etiknya ya, penggunaan AI ini.
1: AI tersebut. Oke, Pak Suga menambahkan.
2: Artinya AI itu harus digunakan secara bijak.
1: Betul.
2: Dan kemudian yang menggunakan itu harus mempunyai kecerdasan digital ya. Dalam hal ini tentunya harus cerdas memahami apa yang betul-betul informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Harus betul-betul digali dengan kecerdasannya mereka. Harus dimanfaatkan betul-betul, jangan malah menimbulkan menyesatkan dari AI sendiri. Jadi tergantung daripada penggunanya itu mau kemana untuk mengelola tata kelola daripada AI tersebut.
1: Oke, baik. Pendengar Pro 1, ini cukup menarik sekali ya sebenarnya perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sayang sekali nih waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi barangkali yang terakhir nih untuk closing statement untuk Pak Ahmad Sabik dan juga untuk Pak Sugeng, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan berkaitan dengan topik kita Pancasila di tengah perubahan zaman? Monggo.
0: Iya.
1: Monggo Pak Salihu.
0: Saya guys, jadi

0: perubahan itu adalah satu hal yang pasti. Kemudian kita tidak bisa menolak perubahan, ya. Sebagaimana tadi saya ibaratkan bangsa ini seperti perahu yang sedang menuju pantai tujuan, ya, kita tidak bisa kemudian menahan, nggak ada ombak, nggak ada angin, nggak ada badai, ya. Tapi kita bisa melewati itu semua sepanjang tadi kita itu bersatu, ya, dalam meja statis itu, dan kemudian juga terus bersama-sama mengikuti panduan Pancasila, ya, sebagai Let's Start itu, ya, untuk kemudian bisa menuju yang kita idam-idamkan, ya, tanah yang kita idam-idamkan itu. Kira-kira begitu.
1: Oke, Pak Sugeng, monggo silakan.
2: Saya punya dari perbincangan ini ada harapan dan kesan terhadap generasi muda di Kabupaten Banyumas pada khususnya. Harapannya tentunya terlahir nanti anak-anak generasi muda yang cerdas, ya, hebat tentunya, kreatif, menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Ya. Dan tentunya akan lahir konten-konten kreatif, inovator yang kreatif, digital teknologi yang lahir dari Kabupaten Banyumas. Tapi jangan melupakan tentang budaya dan kearifan lokal daripada Banyumas itu sendiri. Yang kedua, Pancasila itu jangan hanya sekedar dihafalkan, tapi mulai dibangun dari sebuah pemaknaan, pemahaman nilai itu sendiri, sehingga tumbuh sikap pada generasi muda, perilaku, dan kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang tentunya akan menjadi sebuah budaya. Budaya yang Pancasilais, dan harapannya terbentuk karakter generasi muda yang Pancasilais. Dan semoga generasi muda akan menjadi agen perubahan, ya, kaderisasi menjadi kader Pancasila.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Sugeng dari Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas dan juga Pak Ahmad Sabik. Terima kasih dari pengamat politik, ya, yang sudah hadir dan sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan Pancasila di tengah perubahan zaman. Ya, pasti pendengar, Pancasila ini tetap menjadi pedoman di tengah perubahan zaman. Teknologi boleh berkembang, tetapi nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan juga keadilan harus tetap dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa maju tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dan akhirnya, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Untuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Terus suara sepeda motor, kecepatan tinggi, dan aksi kebut-kebutan di jalan raya masih menjadi fenomena yang melibatkan kalangan remaja. Di balik aksi yang bagi sebagian pelaku dianggap sebagai hiburan dan adrenalin, terdapat resiko keselamatan yang tidak hanya mengancam diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Di Banyumas, fenomena balap liar menjadi perhatian kepolisian, karena aksi tersebut dapat dilakukan secara berkelompok menggunakan sepeda motor yang tidak standar, serta tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas. Balap liar juga tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan pelanggaran lalu lintas. Ketika pelakunya adalah remaja, terdapat proses psikologis dan sosial yang ikut memengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perilaku beresiko. Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho menjelaskan, balap liar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari dorongan mencari pengakuan dan sensasi, kurangnya pengawasan keluarga, hingga pengaruh lingkungan pergaulan.
2: Memang ada beberapa fenomena yang akhir-akhir ini merebak di Banyumas. Masyarakat sering menyebutnya dengan aksi balap liar ya. Sebenarnya itu beberapa motor yang melakukan konvoi di jalan raya, kemudian mereka kebut-kebutan tanpa pengaman dan motornya juga tidak standar. Dan ini cukup meresahkan bagi masyarakat, di samping suara bising juga bisa menyebabkan kecelakaan. Okay. Ya. Baik yang melibatkan pengendara itu sendiri maupun masyarakat umum yang melintas. Sehingga ini menjadi poin penting bagi kami untuk melaksanakan kegiatan patroli sekaligus edukasi untuk mencegah terjadinya fenomena balap liar.
1: Dari sudut pandang psikologi, balap liar dapat berkaitan dengan kebutuhan remaja untuk mencari pengalaman dan memberikan sensasi memacu adrenalin. Dosen psikologi UMP, Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong perilaku tersebut adalah sensation seeking atau pencarian sensasi. Selain mencari sensasi, balap liar juga dapat memberikan identitas dan pengakuan dari lingkungan pertemanan. Seorang remaja dapat memperoleh label sebagai pembalap yang hebat, berani, atau mampu melakukan aksi yang dianggap menantang. Kebutuhan akan pengakuan tersebut dapat semakin kuat ketika mendapatkan dukungan dari kelompok pertemanan. Bahkan, tekanan dari teman sebaya dapat membuat seorang remaja ikut melakukan balap liar meskipun sebelumnya tidak memiliki niat untuk melakukannya. Dr. Ugung juga menyebut, tidak tersedianya wadah untuk menyalurkan minat dan kebutuhan remaja dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka memilih balap liar. Karena itu, penyediaan aktivitas positif yang sesuai dengan minat remaja menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
3: Jadi kenapa mereka melakukan balap liar? Karena mereka dapat identitas dari situ. Keren, mantul, kan gitu ya, hebat. Nah, itu dari terutama dari teman-temannya, dari orang-orang yang menganggap bahwa pembalap itu sesuatu yang di hadapan para remaja yang di komunitas pembalap itu adalah prestasi yang paling tinggi gitu ya. Kemudian yang lain adalah namanya peer pressure atau tekanan dari link teman sebaya. Ini juga teman-temannya menginginkan dia, ayo balapan motormu kan keren kan gitu ya. Koe numpak motor kan banter. Nah, kata-kata itu kemudian masuk menjadi tekanan bagi dia untuk kemudian dia turun ke jalanan untuk mengikuti balap liar. Nah, terakhir adalah karena mereka tidak punya wadah. Ya, mungkin mereka memang ingin balapan, sejak kecil main game online balapan, tapi kemudian tidak ada wadah, akhirnya mereka larilah ke balap liar.
1: Jika perilaku beresiko dilakukan berulang, balap liar tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan, tetapi juga dapat berdampak terhadap perkembangan psikologis remaja. Dr. Ugung menjelaskan, terdapat sejumlah dampak yang dapat muncul, mulai dari kecanduan adrenalin, normalisasi perilaku beresiko, hingga distorsi identitas dan moralitas. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan penindakan. Remaja juga perlu mendapatkan ruang untuk menyalurkan kebutuhan dan minatnya melalui kegiatan yang positif seperti olahraga, seni, maupun organisasi. Di sisi lain, kepolisian menjalankan berbagai langkah untuk menekan balap liar, Mulai dari edukasi kepada pelajar dan keluarga, patroli di lokasi yang rawan terjadi balap liar, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kepolisian menilai keluarga dan sekolah memiliki peran penting karena sebagian besar waktu remaja dihabiskan dalam lingkungan tersebut, sehingga edukasi dan pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama.
2: Di preemptifnya kita melaksanakan edukasi. Edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian kepada keluarga untuk memberikan edukasi terkait tertib berlalu lintas. Preemptifnya kita melaksanakan patroli, di mana kejadian atau balap liar itu sering terjadi itu di mana, pada jam berapa. Nah itu kita laksanakan upaya preemptif berupa patroli. Dan kalau sudah dua itu dilaksanakan, kita melaksanakan kegiatan represif, yaitu penindakan, di mana kita melaksanakan tilang kepada pelanggar atau terduga pelanggar yang melakukan kegiatan balap liar. Jadi kenakalan remaja bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian. Peran keluarga dan peran sekolah menjadi sangat penting di sini. Jadi kita harus sama-sama berkolaborasi, di mana di sekolah mereka sebagian besar waktunya berada di sekolah, sehingga peran guru bisa memberikan edukasi dan pendidikan terkait dengan lalu lintas. Kemudian di keluarga menjadi tolak ukur, di mana kegiatan pertama adalah dari keluarga.
1: Balap liar bukan hanya persoalan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Di baliknya, terdapat remaja yang sedang mencari identitas, membutuhkan pengakuan, mencari sensasi, serta dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan keluarga. Karena itu, pencegahannya membutuhkan pendekatan bersama. Penindakan tetap diperlakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, namun remaja juga membutuhkan pendampingan, komunikasi yang sehat, serta ruang untuk menyalurkan minat melalui olahraga, seni, organisasi, maupun kegiatan positif lainnya. Pada akhirnya, keberanian dan energi remaja perlu diarahkan pada hal-hal yang membangun masa depan. Dengan kolaborasi keluarga, sekolah, kepolisian, dan masyarakat, pencarian jati diri dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman, tanpa harus diwujudkan melalui perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, bersama dengan saya Citra di Purwakarta pagi ini. Kali ini kita sudah ada dalam acara Halo RRI, di mana di Halo RRI ini menjadi salah satu ruang dialog ya, ruang informasi ataupun juga ruang aspirasi dari masyarakat. Ya pasti juga pendengar, di sini kita tidak hanya berbagi kabar tetapi juga membicarakan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Persoalan yang mungkin pernah kita alami sendiri, dialami keluarga, tetangga ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan membahas satu hal ya, yang mungkin ini sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita itu ya, yaitu terkait dengan pelayanan publik, antara harapan masyarakat, kenyataan di lapangan, dan juga upaya perbaikannya. Kenapa hal itu penting? Tentunya karena hampir setiap hari kita akan bersentuhan dengan pelayanan publik. Seperti misalnya ketika kita mengurus KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran, atau mungkin juga ketika kita berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit, ketika kita mendaftarkan anak sekolah ya, mengurus perizinan usaha, membayar pajak, mengakses bantuan sosial, hingga menggunakan layanan pemerintahan berbasis digital. Semuanya ini akan berkaitan dengan yang namanya pelayanan publik. Dan juga pelayanan publik ini juga bukan sekedar urusan formulir, nomor antrian, loket, tanda tangan, ataupun stempel semata. Di balik setiap dokumen yang diurus, tentunya ada kebutuhan dan juga ada harapan masyarakat. Ada seseorang ibu misalnya membutuhkan akte kelahiran untuk anaknya, ada juga seorang lansia yang mengurus dokumen pensiunnya, ada juga pelaku usaha kecil yang barangkali ingin mendapatkan izin ya, agar usahanya ini bisa berkembang. Dan juga ada pasien yang berharap segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu ketika pelayanan berjalan baik, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Namun ketika pelayanan mengalami hambatan, dampaknya juga bisa akan sangat besar. Dan pendengar, terkait dengan persoalan pelayanan publik ya, ini tidak selalu hitam dan juga putih. Di sisi lain, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, yang mudah, yang murah, yang transparan dan juga ramah. Dan itu merupakan harapan yang wajar. Masyarakat juga ingin mendapatkan kepastian. Kira-kira apa nih persyaratannya, bagaimana prosesnya, berapa lama, biayanya berapa, dan kira-kira harus kemana bertanya jika mengalami kendala. Tapi di sisi lain, petugas pelayanan juga menghadapi berbagai tantangan. Bisa jadi jumlah pemohon sangat banyak, kemudian sementara petugas ini terbatas. Bisa jadi juga jaringan internet mengalami gangguan. Bisa jadi juga persyaratannya belum lengkap ya, dan juga data yang tidak sinkron ataupun sistem administrasi yang belum terintegrasi. Nah, pertanyaannya, ketika masyarakat mengalami kesulitan, apakah mereka tahu harus mengadu kemana? Dan ketika petugas menghadapi keterbatasan, apakah ada mekanisme untuk memperbaikinya? Dan ketika sebuah instansi menyampaikan bahwa pelayanan sudah semakin baik, apakah masyarakat benar-benar bisa merasakan perubahan tersebut? Nah, itu yang akan sedikit kita kulik ya, tentunya di Halo RRI pagi ini. Dan tentu saja untuk Anda pendengar yang nanti juga barangkali ingin ikut bergabung bersama kami, memberikan informasi, kritik, saran, ataupun menyampaikan keluhan-keluhan ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 632336, atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Jadi deh, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah.
5: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
4: Eh, dede, iya, Mae. Turun, Mae, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
7: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
8: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
9: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
8: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
10: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
11: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
8: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Dan ini sudah ada jawaban ya di atas pertanyaan Halo RRI di edisi lalu nih, Jumat lalu. Ini pertanyaan dari Pak Prasetyo di Purbalingga. Saya baca lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prasetyo ini menyampaikan mengenai Taman Hiburan Asri Serang Purbalingga. Tolong pengelola Asri untuk memberikan sarana untuk difabel toiletnya dan juga jalan keluar. Jalan keluar jauh padahal pintu dekat dengan parkir mobil. Jadi kalau pengunjung normal tidak masalah, tapi kalau difabelnya agak susah. Tolong diperhatikan, terima kasih. Dan ini sudah langsung dijawab oleh Bapak Gito, ini Kepala Desa Serang Purbalingga. Kita akan langsung dengar bagaimana jawabannya. Ini sudah terjawab melalui voice note.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan destinasi wisata Lembah Asri Serang atau Delas, itu untuk fasilitasi di pabel, baik di toilet, di tempat-tempat wahana, itu semuanya sudah terfasilitasi sarana prasarana untuk di pabel. Adapun pintu keluar untuk difabel ataupun lansia itu keluarnya lewat pintu masuk yang tidak terlalu jauh dari parkir mobil. Bahkan setelah di situ mobil pun bisa jemput ke tempat wisatawan yang difabel itu berada. Jadi nggak terlalu jauh, maaf nggih. Ini salah ini. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih. Itu jawaban dari Pak Gito ya, Kepala Desa Serang Purbalingga, yang sudah memberikan jawaban untuk Pak Prasetyo yang ada di Purbalingga. Mudah-mudahan sudah cukup puas ya dengan jawabannya, dan mudah-mudahan akan segera terrealisasikan. Dan untuk anda pendengar yang masih mau bergabung, silakan ditunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di 632336 atau di 0811 2540911. Ya baik pendengar, tentunya mengenai Halo RRI ya, kita bisa melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Tentunya bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk menemukan apa nih yang sebenarnya terjadi dan mengapa masalah itu muncul, dan siapa nih yang terdampak dan apa yang bisa dilakukan agar pelayanan publik bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya kami juga membuka kesempatan untuk Anda sekali lagi untuk menyampaikan pengalaman Anda, kritik Anda, pertanyaan atau bahkan usulan, dan tentunya dengan tetap menjaga kesantunan, menghormati privasi, dan juga menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Boleh juga nih kalau misalnya akan disertai dengan foto ataupun video ya, untuk bisa lebih jelasnya. Dan tentunya pendengar di Halo RRI ya, kadang-kadang kita seringkali mengukur pelayanan ini hanya dari cepat atau lambatnya proses. Padahal kalau dokumen selesai misalnya ya, dalam satu hari kita merasa puas. Kalau harus kembali beberapa kali, kadang ada nih rasa kecewa atau rasa kesal gitu ya. Padahal sebenarnya kualitas pelayanan publik ini tidak hanya diukur dari kecepatan saja. Ada beberapa aspek, kepastian prosedur, kejelasan biaya, sikap petugas, kemudahan akses, keterbukaan informasi, keamanan data, hingga kemampuan instansi dalam menyelesaikan pengaduan. Nah, masalahnya bukan hanya soal waktu yang terbuang, kadang-kadang juga ada banyak keluhan-keluhan nih ya, udah waktunya terbuang gitu ya, mereka harus menggunakan transportasi yang agak lumayan, apalagi ketika masyarakat ini tinggalnya di tempat yang cukup jauh dan tidak memiliki kendaraan pribadi, dan mungkin juga harus misalnya meminta izin untuk izin bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu contoh-contoh ya, ada banyaknya permasalahan-permasalahan yang kadang sering dikeluhkan oleh warga masyarakat berkaitan dengan pengurusan sebuah dokumen atau lain-lainnya. Yang pasti ada baiknya juga kita mencari informasi terlebih dahulu ya. Sekarang ini kan zamannya di era digital, jadi kita banyak sekali bisa mendapatkan informasi-informasi melalui internet. Mungkin ketika kita akan mengurus sesuatu, kita bisa browsing dulu nih, browsing kira-kira apa sih yang diperlukan, atau biasanya di situ tertera juga nomor telepon atau nomor WA. Kita bisa mencoba by WA dulu, atau mungkin kita menelpon kantornya, memastikan nih kira-kira persyaratan apa sih yang harus kita siapkan begitu ya, agar tidak bolak-balik yang kemudian akan merugikan waktu Anda semua. Baik pendengar, sekali lagi di Halo RRI masih kami tunggu atensi dengar Anda. Sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: dipersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini di Halo RRI ya. Masih ada sedikit waktu untuk Anda yang barangkali masih mau bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 25 4 0 9 1 1. Yang pasti pendengar di Halo RRI, kami akan menjadi salah satu penjembatan

0: Ya, untuk Anda yang ingin memberikan informasi atau menyampaikan keluhan, ya nantinya akan kami tampung untuk bisa kami sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi. Jadi monggo ya untuk Anda tentunya yang ingin ikut bergabung bersama kami. Kami hadir seminggu 3 kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, salah satu contoh yang sering ada di sekitar kita ya berkaitan dengan pelayanan ini, misalnya seseorang warga begitu ya memperoleh informasi melalui media sosial bahwa terkait dengan pengurusan dokumen ini ada beberapa persyaratan. Tapi ketika tadi ya datang ke kantor, ia mendapatkan penjelasan yang berbeda. Lalu ia bertanya kepada petugas lain, tetapi jawabannya kembali berbeda. Nah, situasi seperti ini kadang membuat masyarakat menjadi bingung dan akhirnya mengurangi kepercayaan. Karena itu tentunya informasi di loket, situs resmi, media sosial, pusat panggilan, ataupun petugas lapangan seharusnya juga mengacu pada standar yang sama. Jadi jika terjadi perubahan persyaratan, perubahan tersebut bisa langsung diumumkan secara jelas dan diperbarui di seluruh saluran informasi. Baik, dan juga tentunya kadang ini kita suka mendengar juga ya bahwa pelayanan ini bisa dilakukan secara daring. Betul sekali, secara prinsip ini menjadi salah satu kemajuan karena masyarakat bisa mengurangi perjalanan dan juga penghematan waktu. Namun jika situs pelayanan juga tidak bisa dibuka, ini bagaimana jika kode verifikasi tidak masuk dan lain sebagainya. Ini ada banyak-banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, digitalisasi ini akan sangat membantu apabila dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun jika sistemnya sulit digunakan dan tidak tersedia bantuan, masyarakat justru akan menghadapi hambatan baru. Jadi ya pendengar, beberapa hal ya yang kadang ini sering sekali muncul atau sering sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Misalnya tadi terkait dengan pengurusan dokumen. Jadi yang diharapkan masyarakat sendiri adalah bahwa informasi-informasi yang disampaikan baik dari satu mulut ke mulut yang lain ataupun mungkin juga melalui web ataupun juga melalui internet dan lain sebagainya, ini adalah informasi yang standar yang sama begitu ya. Jadi tidak ada kebingungan ataupun keraguan ketika akan mengurus suatu dokumen itu sendiri. Baik pendengar Pro 1, ditunggu lagi ya, masih ada sedikit waktu untuk Anda yang ingin ikut kembali bergabung bersama kami di 632336 atau di 0811254911.
1: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta. Mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu Purwokerto pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah menemani tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya saya Citra harus pamit dari Halo RRI pagi ini di Purwokerto pagi. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Onik temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Citra pamit. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto siang ini. Dan kita akan awali dengan program pengaruh utama gender. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak talk show dengan tema Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada Ibu Sri Bawa Tri Juniati SH selaku penasehat GOW Kabupaten Purbalingga dan juga fasilitator DRPPA Daerah Purbalingga, Ibu.
1: Iya, betul.
0: Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Semoga semuanya sehat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat sekali ini, Ibu.
1: Iya, oh semangat. Kalau bicara tentang DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, bicara tentang kepentingan perempuan dan anak, harus semangat.
0: Luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Purwokerto.
1: Sama-sama, iya.
0: Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita awali atau sebelum kita mulai dialog kita pada siang hari ini, kami informasikan bahwa Anda dapat menyimak siaran kami melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id. Dan juga Anda dapat bergabung melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, pendengar, pada bulan November tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak bersama Kementerian Pemerintahan Desa meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, sebetulnya apa sih, Bu, yang dimaksud dengan Desa Ramah Perempuan dan juga Peduli Anak, Bu Sri?
1: Sebelum saya bercerita tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, mungkin saya juga bisa menyampaikan bahwa peluncuran pertama kali itu adalah tahun 2020.
0: Itu pas COVID ya, Bu, ya?
1: Ya, betul. Pas COVID. COVID kan mendadak.
0: Iya.
1: Program ini kan sudah di...
0: Sudah dicanangkan dulu ya, Bu?
1: Ya, sudah direncanakan. Ya. Kalau tidak salah, ini kan bulan November. COVID kalau tidak salah mulai-mulai bulan Desember apa ya?
0: Maret.
1: Oh, Maret. Iya. 2020?
0: Iya, betul.
1: Oh, iya. Tetapi kan perencanaan kegiatan kan dibuat tidak mendadak.
0: Iya, betul.
1: Betul. Jadi, bulan November itu peluncuran... Dulu saya ingat peluncuran itu kalau tidak salah memang secara daring.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, tidak. Ini tapi peluncurannya secara daring. Tetapi apapun bagaimanapun, program itu kan harus berjalan. Karena kesejahteraan keluarga itu tetap harus. Walaupun kita sedang mengalami musibah, tidak menghentikan. Tidak kemudian dunia berhenti begitu saja. Tetapi semua harus berjalan. Walaupun memang agak tertatih-tatih. Waktu itu kita pelatihan pun sebagai fasilitator juga daring.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, betul. Bahaya. Walaupun secara daring kan agak bingung kita mempelajarinya, tetapi harus karena ini tanggung jawab kita, penerapan juga harus. Itu bertahap. Jadi tahun 2020 itu dicanangkan Kabupaten Purbalingga mendapatkan program itu tahun 2022. Tetapi 2021 kita sudah mulai awal ada pendataan dan sebagainya. Setiap tahun itu 8 provinsi, setiap provinsi 2 kabupaten. Okay. Tahun 2022 itu Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Semarang yang ditunjuk oleh kementerian. Jadi itu kenapa Kabupaten Purbalingga yang menunjuk kementerian? Okay. Mungkin gambarannya waktu itu karena bupatinya adalah perempuan Kabupaten
0: Purbalingga. Oh iya,
1: betul. Karena kan pengaruh samaan gender itu kan bagaimana kepentingan terhadap perempuan. Harapannya kan perempuan yang memahami apa kebutuhan perempuan.
0: Iya, betul.
1: Sehingga bisa menyampaikan apa sih yang kita butuhkan. Untuk itu pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga canangkan bulan Maret.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, bulan Maret tahun 2022 desanya ada 2 desa.
0: Oh, ada 2 desa.
1: Iya. Baik. Jadi setiap provinsi 2 kabupaten, setiap kabupaten 2 desa. Memang arahannya adalah desa yang pimpinan wilayahnya adalah perempuan. Tetapi apapun, karena nanti kalau kita bicara tanggung jawab, tanggung jawabnya adalah kepala desa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi kita karena kepentingan perempuan yang bertanggung jawab juga harus responsif. Bukan menafikan kemampuan perempuan, tetapi ya, karena kita biasa bekerja dengan pihak desa, ini program yang harus cepat ditangkap.
0: Oke.
1: Okay. Harus cepat dilaksanakan karena program yang memang pengurus samaan gender kan sudah mulai tahun 2019 apa ya kalau tidak salah. 18, tapi kan ternyata keadilan dan kesetaraan gender itu kan belum penerapannya itu belum benar-benar terlaksana. Sehingga akhirnya kita memilih pada saat itu dua desa yang kepala desanya responsif gender.
0: Oke.
1: Iya, yang kepalanya memang bukan kepala desa perempuan, tetapi tetap kita mencari yang responsif. Responsif gender, alhamdulillah Desa Pandansari dan Desa Sempor. Dan okay, kalau mau saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan banyak pemangku kebijakan yang bisa memantau pada kesempatan ini, bahwa untuk Desa Pandansari sampai kemarin sudah menerima beberapa kunjungan studi tiru.
0: Iya,
1: studi tiru dari berbagai kabupaten, berbagai provinsi tentang kegiatan desa ramah perempuan dan peduli anak ini. Dan itu mungkin gambaran yang bisa kami sampaikan, bahwa kemudian program awal dua program dari kementerian, kemudian setiap tahun secara bertahap duplikasi. Iya, sehingga pada saat ini di Kabupaten Purbalingga, kemudian kita kan karena sudah ada pilot project kan gampang untuk ini loh caranya bagaimana. Itu sudah ada 31 desa. Sudah ada 31 desa, 33 malah.
0: Oke.
1: Okay. Itu sudah dan mayoritas sudah perempuan. Iya, mayoritas sudah perempuan, tetapi itu mayoritas karena harapan kami responsif gender itu bukan hanya oleh perempuan, tetapi semua bisa responsif. Dan kalau kita berbicara tentang desa ramah perempuan dan peduli anak itu apa sih? Itu adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak. Iya, kenapa hak anak juga? Karena ternyata kan hak anak juga masih memang kalau kita lihat hak anak, hak bermain. Dia mau bermain bagaimana kalau fasilitas di desa itu tidak ada tempat bermain yang aman, kemudian yang terbuka, kemudian yang
0: bebas asap rokok gitu ya.
1: Bebas asap rokok, aman, sehat, terbuka, bebas asap rokok termasuk, dan bebas biaya. Nah, ya kan, itu kan penting. Sehingga desa ramah perempuan dan peduli anak ini menjadi satu kaitan, menjadi satu kaitan oleh kementerian, dan ini tidak lepas juga dengan pengaruh utamaan gender kan. Nah, ini adalah mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak di dalam tata kelola pemerintahan desanya. Jadi tata kelola pemerintahan desa dari peran perempuan dan anak harus juga ikut peran, berperan dalam perencanaan desa. Kok bagaimana bisa memahami apa sih kebutuhan anak yang sudah kita laksanakan? Ini yang benar-benar responsif Desa Pandansari. Anak butuh apa? Kita butuh bermain sepak bola, ya. Sarana kan yang mampu kan kepala pemerintahan desa, bukan anak desa. Kemudian kita butuh olahraga. Akhirnya apa sih yang bisa dilaksanakan oleh desa? Akhirnya selain sepak bola kan tidak semua bisa. Responsif gender dan hak anak, sepak bola kan hanya anak mayoritas ya. Mayoritas laki-laki walaupun tidak menemut. Itu ada misalnya ini yang saya sudah cerita yang sudah terlaksana di Desa Pandansari. Desa memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan pelatihan melatih silat. Iya, fasilitasi dari tempatnya, dari pelatihnya, itu ada. Kemudian bidang seni. Iya, itu ada. Desa memfasilitasi seni kan menarik kan tidak hanya perempuan.
0: Betul.
1: Iya. Itu desa memfasilitasinya.
0: Oh,
1: kemudian supaya anak tidak terbelenggu dengan virus sekarang, virus gadget.
0: Oh iya.
1: Iya. Desa menyediakan pojok membaca.
0: Oh, okay. Atau untuk membaca. Baik.
1: Iya, jadi dia bisa mengetahui dunia-dunia luar dengan membaca. Itu yang sudah dilaksanakan di Desa Pandansari. Sehingga di dalam tata kelola desa itu perlu dimasukkan perspektifnya itu.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian di dalam pembangunan. Hasil pembangunan harus memperhatikan perspektif gender dan kepentingan anak. Yeah. Perspektif gender misalnya, kalau kita lihat suatu saat di balai desa, di balai desa itu, balai desanya itu turun.
0: Yeah.
1: Tangganya itu tajam.
0: Oh, okay. Yeah.
1: Perspektif gendernya bagaimana ibu yang hamil.
0: Okay.
1: Iya, perspektif itu kan tidak maksudnya menganakemaskan, tetapi kan memperhatikan keamanan.
0: Betul.
1: Lah itulah ini tidak perspektif gender ini. Kalau kita karena ibu hamil yang hamil kan perempuan.
0: Betul.
1: Iya. Itu kemudian sekarang bagi ibu petani misalnya, bagaimanakah supaya dia bisa memasarkan hasil pertanian yang bagus? Berarti kan dia membutuhkan sarana jalan.
0: Oke,
1: Ya, kan tidak memperhatikan jalan yang besar saja, tetapi kan sampai ke sarana-sarana yang bisa memudahkan ibu-ibu petani ini, sehingga dia tidak hanya terbelenggu di tempatnya saja, di kebun saja, kemudian akhirnya kan itu yang membuat dia menjadi makanan empuk, bukan makanan empuk para tengkulak-tengkul.
0: Oh, iya.
1: Itu kan akhirnya yang kita maksud dengan pembangunan, menikmati pembangunan kan begitu. Kemudian kalau tadi anak dengan taman bermainnya, ya kan itu. Kemudian serta pemberdayaan masyarakat secara terencana. Pemberdayaan masyarakat ya, perempuan anak punya hak dan kewajiban yang sama dengan semua warga, ya, yang sama untuk mereka bisa berperan di dalam kegiatan kemasyarakatan. Anak juga bisa loh.
0: Contohnya apa tuh, Bu?
1: Ya, anak itu dengan forum anaknya mereka menyuarakan.
0: Okay.
1: Harus bisa menyuarakan. Perempuan harus mampu. Mampu menyuarakan apa keinginannya. Anak juga harus mampu. Jangan terus disampaikan bahwa ngeweng. Tidak.
0: Okay.
1: Bagaimana kan kita bisa memahami apakah kebutuhannya kalau kita tidak mendengarkan suaranya.
0: Betul.
1: Jadi di dalam tata kelola, dalam pemasyarakatan, pembahasan pembangunan desa, perempuan dan anak sekarang, kabupaten pun dia, tetap forum anak dihadirkan untuk menyuarakan. Karena itu adalah salah satu syarat di dalam, termasuk syarat sekarang.
0: Okay.
1: Ya, di dalam perencanaan sampai tingkat kabupaten ada suara perempuan dan ada suara anak. Iya, itulah desa ramah perempuan dan peduli anak itu begitu.
0: Gambarannya seperti itu ya, Bu? Ya,
1: gambarannya begitu.
0: Luar biasa sekali. Karena memang kalau kita melihat kasus-kasus yang ada sekarang ini lebih miris sekali ya, Bu. Karena yang jadi korban adalah perempuan dan juga anak gitu ya. Dan tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa bersuara. Tidak bisa bersuara, kemudian dibungkam bahkan gitu ya. Padahal keinginan dalam hati untuk bersuara, menyampaikan apa yang dia rasakan, ini
1: besar sekali
0: gitu ya.
1: Karena kan menderita.
0: Betul.
1: Iya, orang mengalami kekerasan adalah orang yang menderita apapun kekerasannya.
0: Betul.
1: Dibully kan tidak kekerasan fisik, tapi kan dia menderita dengan suara, dia menderita. Dibully secara daring dengan tulisan, dia menderita.
0: Betul.
1: Dan
0: ini yang akhirnya menjadi concern dari
1: pemerintah.
0: Pemerintah gitu ya, Bu,
1: betul.
0: Ya. Nah, lalu alasan selanjutnya pemerintah membuat program Desa Ramah Perempuan dan juga Peduli Anak ini apa saja, Bu?
1: Kan idealnya tadi yang saya sampaikan. Tetapi kan kenyataannya, kenyataannya bahwa masyarakat desa yang tempat masyarakat itu hidup, tinggal, berkembang, bahkan mencari kehidupan, hidup dan penghidupan itu ada di desa. Tetapi ternyata selama ini belum semua desa, saya menyampaikan belum semua desa ya, jangan sampai nanti desa, apalagi yang sudah sekarang sudah ramah perempuan dan peduli anak, protes karena ini kan RR, ini kan jangkauannya luas. Belum semua desa secara konsisten menjamin hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita sadari, kita lihat masih tinggi. Apa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di mana saja? Kalau dulu kan kita agak keras menggaungkan kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan, tetapi ternyata sekarang tidak.
0: Makin melebar ya, Bu?
1: Makin melebar. Dulu rumah tangga itu rumah adalah tempat aman, ternyata tidak aman. Tetapi kenyataannya sekarang banyak tempat yang tidak aman bagi perempuan dan anak. Di lingkungan kerja. Di lingkungan umum. Di lingkungan yang selama ini dikira aman, sekolah.
0: Betul, bahkan di sesama lingkungan perempuan dan sesama anak pun juga sama ya, Bu?
1: Saya kalau memberikan sosialisasi, ibu-ibu, jangan kira ibu-ibu tidak melakukan juga apa kekerasan terhadap sesama ibu-ibu. Saya bilang bahwa kekerasan, pembulian, pendurungan itu termasuk. Ibu-ibu bilang, ih, kelambinnya kayak kae. Padahal dia kemampuannya tidak ada. Kemampuannya untuk membeli baju hanya sebegitu. Betul. Tetapi ibu-ibu kemudian mengucilkan. Kemudian sekarang di dalam WAG. Grup ini. Ternyata ada grup di dalam grup. Lah, itu sudah termasuk lah. Itu termasuk, saya bilang. Jadi nanti ibu membuat geng. Ngerasain ibu itu. Jadi saya bilang, jangan disangka ibu-ibu juga tidak melakukan kekerasan. Saya bilang kayak begitu. Lah, itu ternyata
0: tidak disadari ya, Bu ya?
1: Iya, tidak disadari, dan itu kan perlu dijamin.
0: Betul.
1: Perlu dijamin sehingga harapan kita itu sampai ke peraturan-peraturan desanya. Karena masyarakat kita masih taat kalau ada peraturan yang mengikat. Walaupun sebenarnya kita sadari peraturan desa itu bagi masyarakat itu masih agak lemah. Agak lemah itu maksudnya begini, mereka itu mungkin karena kades, maksudnya pengalaman saya turun ke desa ya, merasa bahwa kades itu kan dukungannya dia.
0: Ada faktor. Apalagi, itu ya.
1: Banyak faktor itu. Biar aku yang dukung sekarang kok tidak enak itu tuh. Jadi bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ternyata masih banyak. Dan ruang lingkupnya itu semakin melebar. Dan modusnya, modusnya itu semakin
0: bermacam-macam.
1: Kalau dulu, karena memang hidup kita adalah fisik, makanya kita ketemu jadi kekerasan, perundungan. Sekarang sudah dengan hanya jari sudah bisa berakibat fatal. Mungkin dengan hanya upload di story WA. Itu kan pribadi kita, tapi kan story WA yang melihat berapa?
0: Betul, banyak ya, Bu.
1: Ya, merudung temannya. Ini juga ibu-ibu kan kadang begitu, buat story WA. Yang ternyata kan
0: ternyata menyinggung gitu ya, Bu.
1: Ya, bukan ternyata, ya betul. Itu kemudian nanti banyak yang baca. Lebih parah lagi nanti banyak upload kembali. Itu masih banyak terjadi. Kemudian kasus-kasus anak dipekerjakan. Itu yang kadang-kadang
0: miris ya, Bu.
1: Miris. Kadang-kadang mereka begini, kan anak itu dilatih. Kita berusaha untuk memahami bahwa memang anak itu harus dilatih dari kecil. Tetapi kan beda dengan anak dipekerjakan. Anak dipekerjakan bahwa anak itu punya nilai ekonomi. Dipekerjakan dengan berbagai cara. Suruh mengemis, ada nilai ekonominya kan. Kemudian dia disuruh disuruh menjadi asisten rumah tangga nanti uangnya. Itu banyak kan terjadi. Kemudian disuruh bekerja di pabrik. Kan ada ada nilai ekonominya. Kemudian lagi diperdagangkan.
0: Itu yang paling miris ya, Bu.
1: Paling paling miris. Paling miris ya. Itu diperdagangkan kan kadang-kadang tidak sadar bagi Betul. Yang ya apalagi sekarang banyak sarana apa daring di mana bisa menyerap informasi tapi susah untuk mengapa kita memperhatikan keamanannya. Okay, ya, semua secara berangkat ternyata di sana tidak sesuai. Ternyata kita punya banyak kasus juga begitu. Kasus perdagangan orang. Perdagangan orang mungkin tidak menyadari bahwa saya dijanjikan nanti kerja di sana itu di kebun atau kerja di sana menjadi asisten rumah tangga. Ternyata di sana di tempat-tempat yang
0: prostitusi misalkan atau
1: betul itu banyak dan kemudian menjadi apa menjadi seperti tempat sandera dalam arti bahwa korban tidak mampu apa-apa. Ada korban yang kemudian melarikan diri dengan segala upaya yang amat sangat riskan. Dia bisa lolos tapi suatu saat karena anak itu juga menjadi ketergantungan, ada yang sudah kita tolong, akhirnya dia kembali lagi. Dia kembali lagi kan berarti ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah berarti mungkin di pendidikannya. Ya itu kan berarti masuk dalam perspektif ini. Sampai anak itu harus mendapatkan pendidikan yang baik, yang benar, untuk bagaimana dia bisa hidup ke depan yang baik, yang benar. Itu ada dalam pengasuhannya. Keluarga yang harusnya mengasuh kan tidak harus ayah dan ibu karena
0: Betul.
1: Kalau dia tidak ayah dan ibunya tidak ini ya yang mengasuhnya tidak mendidik dengan sebaik-baiknya akhirnya kan kejadiannya seperti begini kejadiannya seperti begini itu yang mendorong ya menjadi alasan bahwa yang utama di desa dulu tempat masyarakat itu berkumpul harapannya kalau desa sudah mulai tertoto desa sudah mulai bisa mandiri untuk mengatur ini kehidupan masyarakatnya teratur kemudian nanti meningkat di kecamatan sekarang kan ada namanya kecamatan berdaya kecamatan berdaya tapi masih pencanangannya masih baru saya belum juga paham cuma kalau saya mempelajari berarti ini step by stepnya tahapan-tahapannya mungkin adalah demikian.
0: Wah ini menarik sekali pendengar juga pemirsa tapi sebelumnya mungkin kita akan jeda sejenak kita akan lanjutkan kembali lepas jeda berikut tetaplah bersama kami di segmen pengarus utama gender siang hari ini.

0: Pendengar, kita kembali lagi dalam program Pengaruh Utama Ungender dan kita masih membahas terkait dengan Desa Ramah Perempuan dan juga Peduli Anak. Ya, kita masih bersama Ibu Sri. Ya, tadi kita sudah cukup
1: lumayanlah
0: banyak, ya, banyak membahas terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kemudian kenapa itu harus dicanangkan gitu ya, alasan-alasan pemerintah kenapa ini program ini menjadi penting, karena memang ternyata masih banyak ruang-ruang yang tidak
1: sesuai,
0: belum layak dan belum memenuhi hak para perempuan dan juga anak, ya Bu ya.
1: Betul.
0: Karena memang ini ternyata akibatnya sangat panjang ya, ketika hak-hak tersebut tidak terpenuhi.
1: Akibatnya bukan hanya kekosongan, bukan tetapi menjadi modal perilaku ke depan.
0: Betul. Dan ini menentukan generasi berikutnya.
1: Betul. Padahal generasi emas ini.
0: Padahal kita punya visi ya Bu ya. Betul. 2045 generasi emas gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ini waktunya tidak sebentar ya. Tidak lama ya.
1: Waktunya tidak. Kayaknya 25 lama. Padahal tidak. Dan setiap waktu itu berharga.
0: Betul.
1: Setiap waktu berharga. Tidak bisa kita bilang besok-besok tidak. Jangan sampai sisipannya itu sisipan virus-virus berbahaya yang kemudian fatal itu penting sekali.
0: Betul.
1: Dan anak itu bukan hanya anak dari rahim kita. Semua anak adalah anak kita. Karena besok-besok kita juga bergantung tidak hanya anak.
0: Betul. Luar biasa.
1: Penentu kebijakan kan cuma anak. Benar. Anak sekarang
0: yang menentukan nanti depannya, Bu. Baik. Lalu sebetulnya langkah apa saja, Bu, yang harus ditempuh oleh desa agar Desa Ramah Perempuan dan juga Peduli Anak ini bisa terwujud, dan sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah satu orang atau memang semua unsur ini juga terlibat? Silakan.
1: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini membutuhkan kolaborasi. Karena kalau kita hanya membebankan kepada kepala desa, itu tidak cukup. Kepada pemerintah itu tidak cukup.
0: Betul.
1: Semua karena kita hidup bersama, bukan hanya sekedar gotong royong, tetapi tanggung jawab dan dampak. Ibarat lingkungannya tidak sehat, dampaknya pun kita menjadi tidak sehat. Jadi kita juga harus menjaga, sehingga apakah langkah yang harus dihadapi, memang tanggung jawab utama adalah kepala desa. Langkah sebelum kita bicara tentang tanggung jawab, mungkin kita tahap

0: memetakan bahwa sudah berapa persenkah suara perempuan dan suara anak bisa kita serap. Itu desa harus bisa memetakan dengan data yang terpilah. Karena kalau kita kan akan berbicara perspektif gender yang dimana perempuan banyak. Kalau terpilah, oh perempuan terpilahnya terpilah gender.
1: Iya.
0: Sehingga kita bisa bisa membaca, oh disinilah letak kekurangannya, disinilah letak kelebihan yang bisa menjadi data dukungnya, menjadi apa daya dukung, bukan data dukung, kelebihan data yang bisa daya dukung. Kemudian pilah umur. Pilah umur kan sehingga kita bisa tahu seberapa banyak sih kasus-kasus yang dialami oleh anak. Kalau data pilah gender perempuan ya tadi karena konsentrasi kita tidak menafikan laki-laki, tapi laki-laki punya daya, Allah menciptakan ya bagaimana. Kemudian perempuan bagaimanakah dia bisa bersuara, ya. Kemudian anak-anak juga harus didengar, seberapa banyakkah kasus-kasus yang dialami oleh anak. Kemudian fasilitas apakah yang sudah bisa didapatkan oleh anak? Kemudian apakah kita sudah mendengarkan suara anak ini? Karena desa kan yang bertanggung jawab atas tata kelola di dalam desa, sehingga desa bertanggung jawab untuk bisa membuat data. Data terpilah, bertanggung jawab itu kan berarti tidak desa sendiri. Ya. Desa bisa mengajak unsur-unsur masyarakat. Baik. Itu kemudian dari ini desa mensosialisasikan. Ya. Bahwa oh ternyata desa kita ini intinya kan belum ramah perempuan dan anak karena masih banyak kekurangan. Mensosialisasikan, sosialisasi ini penting loh karena kadang-kadang perangkat desa pun gue ngapa sih ada program ini? Merapatkan, padahal sebenarnya DRPPA ini kelihatan program baru. Tetapi sebenarnya kita itu, desa kan setiap tahun punya program itu dari dulu. Kita itu lebih menajamkan.
1: Betul.
0: Menajamkan program itu lebih berperspektif. Jadi dari program-program, jadi tidak usah kemudian, oh harus ada ini, tidak. Tetapi dari program misalnya pemberdayaan masyarakat, perspektif gendernya yang kita tajamkan. Kemudian desa punya kegiatan kesenian, ya perspektif anaknya yang kita tajamkan. Itu sosialisasi penting. Karena kendala kita itu ada di perangkat juga ada. Ada di warga masyarakat juga ada. Jangankan warga apa, itu kita memberikan sosialisasi, sehingga jangan takut dengan program yang baru, sehingga bicara anggaran. Jerbasuki mau deo. Jerbasuki mau deo, tidak ada kegiatan yang, wah berarti desa ini harus menganggarkan baru, tidak perlu sebenarnya. Dari program yang sudah direncanakan, anggaran tinggal tadi saya bilang, menajamkan. Menajamkan, perspektifnya adalah perspektif gender dan perspektif anak. Setelah menganggarkan, kemudian supaya desa tidak bekerja sendiri, bentuklah tim. Tim itu menyerap segala potensi kemasyarakatan. Segala potensi yang ada. Kalau belum ada, forum anak sebenarnya harus ada setiap desa. Kalau belum ada, ya dibentuklah. Tetapi kalau sudah mencukupi, tidak usah. Kemasyarakatan, karena kita butuhkan suara perempuan, organisasi kemasyarakatan perempuan yang ada, bisa kita. Kemudian, karena membutuhkan semua peran, remaja juga bisa. Kemudian, kemasyarakatan, kelompok masyarakat perempuan itu bisa, kalau kita bilang modal sosial, itu modal sosial itu penting sekali. Sehingga desa tidak bergerak sendiri. Itu kemudian tahap selanjutnya adalah aturan. Karena setiap kegiatan itu kita kan harus membuat penggunaan anggaran desa kan harus ada dasarnya. Jadi harus ada peraturan desa. Peraturan desa tentang DRPPA harus. Desa harus membuat perdes tahapan.

0: awal memang dari kabupaten, fasilitator kabupaten mendorong desa untuk membuat peraturan desa. Kita bersyukur desa Pandansari itu, desa Sempor dan Pandansari itu tanggap. Yeah. Jadi enggak, sekarang kita tinggal mencontoh. Kita biasanya testimoni itu kepala desa Pandansari. Untuk kalau kita yang bicara, Anunggur ngomong ya, enggak. Okay. Kalau kepala desa yang menyiapkan ini loh yang sudah kita sampaikan, kita laksanakan. Yeah. Jadi peraturan desa itu penting sebagai pegangan yuridis formalnya. Yeah. Itu kan penting.
1: Betul.
0: Ya. Karena kita ada berbicara anggaran yang harus
1: dipertanggungjawabkan ya Bu.
0: Iya, betul itu. Kemudian kalau sudah berbicara peraturan desa kan mengkait sampai ke anggaran-anggarannya itu kan diatur di dalam situ. Sehingga pada saat APBD, sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak kemudian membuat program baru yang ada, tetapi program yang ada itu berperspektif, itu saja. Itu yang memang kita, kalau sekarang enak, lihat Pandansari, jadi tinggal berperspektif saja. Pemberdayaan ekonomi, ya berperspektif gender, karena harapan kita perempuan itu berdaya, berdaya secara ekonomi, ya kan? Harus punya kemampuan ekonomi, jadi kalau ada pelatihan, pelatihan peningkatan kemampuan wirausaha, perspektifnya gender, perempuan-perempuan yang belum berdaya secara ekonomi sehingga itu intinya begitu. Nah sekarang kalau sudah itu kita pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan itu sebenarnya kan tim itu nanti berdasarkan data, berdasarkan data yang ada berarti apa? Kekosongan-kekosongan, kekosongan-kekosongan apa, kemudian kejadian-kejadian apa yang terjadi di desa itu, tidak sama setiap desa, tidak sama setiap desa, itu kalau di Pandansari, alhamdulillah kekerasan terhadap perempuan dan anaknya minim, kekerasan terhadap, tetapi perempuan tidak berdayanya banyak, perempuan tidak berdayanya banyak, berarti kita membaca peta itu. Membaca peta, oh apa sih yang dibutuhkan? Itu tim kemudian nanti merencanakan kegiatan. Berarti, oh kita ini butuh sosialisasi. Sosialisasinya apa? Kalau desa yang masih ada kasus kekerasan ya, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oh sekarang kita itu perempuan masih tidak berdaya, sehingga banyak perempuan yang harus keluar daerah mencari penghidupan. Resikonya anak ditinggal.
1: Betul.
0: Ya resikonya anak ditinggal dan riskan. Riskan terhadap pembinaan karena di dalam DRPPA ini pembinaan terhadap anak termasuk. Pola asuh anak itu anak termasuk. Jadi perempuan mempunyai kewajiban dan hak. Kadang-kadang kan hak menentukan dalam pola asuh perempuan kan tidak.
1: Oke,
0: kan dalam rumah tangga, ya apalagi ke rumah tangga kita kan yang laki-laki dominan.
1: Betul,
0: Dominan kenapa? Karena secara ekonomi laki-laki juga dominan. Itu jadi
1: berpengaruh juga ya Bu.
0: Berpengaruh. Jadi pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan data-data itu. Jadi kalau butuhkan, yang kita butuhkan adalah penyuluhan-penyuluhan. Ya, kita buat penyuluhan. Kalau kemudian masih banyak kasus. Kasus itu apakah kasus itu harus semua lari ke kabupaten padahal desanya itu apa? Desanya itu jauh. Ya kita membuat pelatihan bagi kader. Kalau kita bilang namanya kader sapa. Sapa itu jadi di dalam DRPPA ada kader siapa? Sahabat perempuan dan anak. Sahabat perempuan dan anak. Itu nanti yang menyerap karok kasus itu kan ada kasus yang berat sekali. Tapi ada kasus yang ringan. Jangan sampai yang ringan kita abaikan. Berulang meningkat. Harapannya jadi dari kasus yang terkecil. Jadi pembulian yang terkecil itu jangan sampai akhirnya kasus seperti di Pemalang. Iya kan? Itu bisa tertangani langsung di desa. Sehingga dibuatlah pos pengaduan. Dan kita mendorong warga masyarakat spoken, berbicara, mengadu kepertariannya dengan menyampaikan ya, untuk mengadu. Itu kemudian dalam tahapan pelaksanaan memberikan kesempatan seperti awal saya bilang, kesempatan perempuan berperan. Berperan berarti kalau di desa itu yang boleh kita lihat kan atak perempuan peran perempuan itu kan dalam pemerintahan kan di pemerintahan desa.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian di
1: PKK ya Bu biasanya.
0: Organisasi ya PKK pemerintahan desa itu dalam pemerintahan desa kalau dia tidak ikut ya berapa persentase sih? Perangkat desanya perempuan. Itu berapa persen dan sebagai apa itu penting.
1: Oke, okay, iya.
0: Perempuan hanya sebagai bendahara, hanya kan kadang-kadang kebijakannya kan kadang-kadang tidak. Kemudian perempuan di desa kan ada pemerintahan desa, ada BPD juga.
1: Oke, okay, iya.
0: Berapa persen kah perempuan karena BPD kan sebagai badan perwakilan desa, DPR-nya desa. Dia punya suara. Berapakah berapa persenkah perempuan yang bisa bersuara di
1: BPD itu ya?
0: Iya, di BPD karena itu penting. Penting untuk nanti siapa tahu nanti dia bisa meningkat menjadi DPR. Harapan kita, harapan kita Dewan Perempuan menyuarakan kebutuhan perempuan. Itu harapan kita. Kemudian
1: evaluasi ya?
0: Iya. Belum, tahapan itunya, tahapannya itu anak sekarang kan tadi perempuan, anak itu bentuklah kegiatan-kegiatan yang positif bagi anak. Kemudian yang bisa di, seperti tadi, kalau belum ada kegiatan bermain, dia ke anak, masih anak kecil, butuh tempat bermain seperti yang tadi saya sampaikan itu ya, tempat bermain anak. Itu bagaimana bisa karena kan biasanya anak itu dengan ibu. Anak itu bermain di mana? Kalau ibu bisa menyuarakan di dalam. Rapat permasyarakatan desa ya, rapat musbang desa itu, rapat pembangunan desa memang bahwa tidak ada tempat bermain anak yang aman, nyaman dan murah. Bebas biaya lah misalnya membuat taman bermain anak. Menyampaikan di forum permusyawaratan desa, harapannya kan bisa dibentuk. Kemudian kelompok-kelompok bermain anak, kemudian forum anak. Harapannya anak sudah semakin besar, sudah bisa menyerahkan apakah kebutuhan. Ya contohnya di Desa Pandansari itu. Ya itu, kemudian itu sudah berjalan atau belum, kan ada tahapan. Ini adalah yang seperti tadi saya bilang berkelanjutan. Berkelanjutan, itu kan ada tahapan pemantauan. Pemantauan itu apakah sudah berjalan apa belum. Kemudian kalau berjalan ya memang harus mau tujuannya bagaimana bisa bisa tercapai. Kemudian evaluasi apakah yang kurang di tahun ini. Kemudian untuk kita
1: berbenah ya Bu.
0: Berbenah. Berbenah itu meningkatkan dan memperbaiki di tahun depan. Kemudian tahapan kekuatan penguatan lembaga-lembaga tadi itu. Kalau belum ada organisasi wanita, tidak hanya PKK. Karena PKK kan itu kan sebenarnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu kan tidak hanya perempuan dalam PKK. Tapi organisasi wanita biasanya yang sampai akar rumput kan keagamaan itu kalau kita lihat kayak NA, Muslimat, kemudian Aisyah, itu kan bisa sampai desa itu, misalnya ada itu, atau enggak desa punya organisasi kemasyarakatan perempuan yang lain, yang bisa menjadi wadah dia itu bersuara, bisa bersuara, berekspresi. Nah itu penguatan-penguatan itu harapannya nanti bisa mandiri, tidak hanya bergantung kepada desa. Itu kemudian tahapan membuat peraturan desa itu adalah tahapannya. Kemudian yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab kalau bicara ini memang panjang. Yang bertanggung jawab itu adalah pemerintahan desa, kepala desa dan perangkatnya itu bertanggung jawab. Karena ada kaitannya dengan dengan peraturan-peraturan desa, anggaran desa. Hmm. Kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Hmm. Itu juga ikut bertanggung jawab. Hmm. Karena desa tidak bisa sendiri.
1: Sendiri ya.
0: Iya. Kelompok-kelompok masyarakat. Hmm. Itu juga ikut bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Kemudian kalau sudah ada kan harapannya kita zero. Hmm. Zero kasusnya. Kekerasan.
1: Iya, betul.
0: Zero pernikahan dini termasuk dalam DRPPA karena pernikahan dini bisa awal.
1: Betul.
0: Awal dari kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa bisa pernikahan. Zero pernikahan dini. Hmm. Itu harapannya nih, yang saya sampaikan tadi adalah penguatan-penguatan itu ya. Kalau belum ada wadah untuk pusat pengadilan dibuat. Nah, ini yang nanti bertanggung jawab adalah siapakah yang di tempat pusat pengaduan ini apa
1: penting ya Bu ya?
0: Ini penting. Ya. Apa yang bisa apa
1: dilakukan ya Bu?
0: Iya, yang bisa dilakukan untuk
1: pembangunan atau pengembangan desa ini gitu ya Bu.
0: Iya, betul untuk ya.
1: Baik, tapi karena waktu kita terbatas sekali Ibu, ya mungkin terakhir pertanyaan terakhir sekaligus mungkin closing statement terkait indikator apa saja yang memang menunjukkan bahwa DRPPA ini sudah terwujud?
0: Indikatornya itu ya tadi kita lihat bahwa di desa itu sudah ada pengorganisasian. Ya. Perorganisasian perempuan berarti kan perempuan sudah bisa mengaktualisasikan.
1: Ya.
0: Perorganisasian anak. Hmm. Kalau belum ada organisasi anak, wadah anak bersuara, wadah anak berekspresi, itu belum bisa dikatakan desa itu
1: ramah. Ya,
0: ramah, betul. Karena anak tidak bisa berekspresi, tidak bisa bersuara itu ya. Kemudian adanya otomatis kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Bagaimanakah perempuan bisa menyerap akses, bisa menyerap manfaat pembangunan kalau tidak ada kebijakannya?
1: Ya
0: itu. Berarti kalau ada kebijakannya otomatis, kalau kita lihat apakah ada perdesnya? Kalau tidak ada berarti ya belum. Belum ya, karena kemudian apakah ada aturan-aturan lain, kesepakatan, karena kesepakatan itu kan perlu. Ya, kesepakatan itu kan mengikat bagi mereka yang sepakat. Itu ada yang bisa menjadi pegangan kita bahwa itu adalah responsif gender dan anak. Itu kemudian adanya keterwakilan, penting kita lihat di desa itu ada berapa keterwakilan perempuan di Badan Perwakilan Desa. Kemudian syukur-syukur di desa itu ada keterwakilan perempuannya di lembaga-lembaga politik.
1: Iya
0: itu. Kemudian perempuan yang berdaya secara ekonomi. Berdaya secara ekonomi, loh itu kan ada usaha perempuan. Tetapi kadang-kadang dia melakukan usaha, dia tidak berdaya. Dalam arti itu usahanya suaminya harus manut. Banyak kan seperti begitu. Banyak. Dia tidak bisa menentukan, saya mau usahanya apa. Kemudian nanti saya mau lembaga penjaminnya, karena kalau butuh apa aksesnya kurang. Itu pemberdayaan ekonomi perempuan, bahwa perempuan itu mandiri menentukan dia mau usaha apa. Kemudian pendukung-pendukungnya apa itu. Baik. itu kita kita bisa katakan sukses kalau memang itu usahanya adalah usaha perempuan. Itu. Kemudian bebas kekerasan. Bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bebas perdagangan orang. Kemudian bebas pekerja anak. Karena banyak di Purbalingga outsourcing. Itu anak itu banyak. Kemudian bebas perkawinan dini.
1: Baik, ya itu kurang lebih yang bisa dicapai ya, indikator capaian yang mungkin bisa kita lakukan ketika memang ingin membentuk desa ramah perempuan dan juga peduli anak ya Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Baik, karena waktu kita terbatas sekali Bu, mohon maaf sekali, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Sri Bawa Tri Juniati SH selaku penasehat GOW Kabupaten Purbalingga dan juga fasilitator DRPPA Daerah Purbalingga atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam segmen pengaruh utamaan gender pada siang hari ini, dan selepas ini akan kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bungkam Liverpool 3-0 di Liga Primer.
1: Inggris pada siang hari ini, dan selepas ini akan kami hadir.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Ambil Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: lari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai meskipun satu, sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: Dari Purwokerto, Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenarnya.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat, Mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah lampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya, habis makan.
3: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program-program menarik lainnya. Pada pukul 13 kami akan hadirkan Warta Siang dan juga segmen Pro Dangdut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari ini ratusan siswa SMP di Banyumas mengikuti lomba kebahasaan yang digelar MGMP Bahasa Indonesia Banyumas. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan kami Yanuar Adi. Selamat siang Yanuar.
2: Selamat siang Oni.
1: Baik, silakan laporannya Yanuar.
2: Baik, pendengar, guna memperingati momentum Bulan Bahasa tahun 2026, ratusan siswa sekolah menengah pertama atau SMP se-Kabupaten Banyumas beradu kreativitas dan kemampuan sastra pada lomba kebahasaan yang digelar Senin ini. Ajang unjuk gigi yang diinisiasi oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMP se-Kabupaten Banyumas ini tidak sekedar mengejar piala, tetapi juga menjadi gerbang untuk mewakili daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas, Kusyatmi, menyampaikan tujuan utama dari lomba kebahasaan ini adalah untuk menggali sekaligus mengembangkan bakat dan minat peserta didik SMP, khususnya dalam bidang berpidato, membaca puisi, dan menulis cerita. Antusiasme peserta dalam perayaan Bulan Bahasa tahun ini terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data panitia, lomba kebahasaan ini terbagi menjadi 3 bidang yang semuanya berjenjang sampai ke tingkat provinsi. Lomba menulis cerita menjadi kategori dengan peminat tertinggi yakni 119 siswa. Sementara untuk lomba membaca puisi diikuti oleh 102 siswa dan lomba berpidato diikuti oleh 96 siswa. Lebih lanjut, Kusyatmi menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak sekedar menjadi ajang perlombaan semata.
3: Untuk tujuan utama kegiatan lomba kebahasaan ini adalah menggali dan mengembangkan bakat serta minat peserta didik ya, khususnya untuk tingkat SMP dalam bidang berpidato, membaca puisi, dan menulis cerita. Kami ingin menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan sastra, peningkatan kreativitas serta kepercayaan dari peserta didik, dan memperkuat budaya literasi di Kabupaten Banyumas.
2: Iya, pendengar, melalui kompetisi membaca puisi, berpidato, dan menulis cerita, lomba kebahasaan ini didesain sebagai wadah bagi generasi muda untuk berkembang, berprestasi, dan saling menginspirasi melalui bahasa dan sastra. Kegiatan ini juga menjadi upaya bersama untuk membentuk generasi yang cerdas berbahasa, kaya kreativitas, dan juga berkarakter. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar atas laporannya pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugeng siang Topokan Banyumasan, seneng banget ya ketemu maning ke nang Topokan Banyumasan dina kiye ge ora krasa wis tanggal rolas ya. Rolas Oktober 2016 ya jar ku wingi tembe ketemu nang tanggal awal-awal gue ya tanggal 5 kayaknya terakhir ketemu ya. Ora krasa wis tanggal rolas ba ya jar ku ya tembe wingi bulan Oktober ya dinane kayak cepet pisan ya gue ya. Ya alhamdulillah tapi tadi moga-moga tadi berkah nggo dhewek kabeh, umur panjang, moga-moga ya sing lagi diparingi sakit ya moga-moga dicepet sehat. Iya. Iya kita niki kan pemerintah Kabupaten Banyumas kan gelar salat istisqo ya nang endi alun-alun Kabupaten Banyumas, alun-alun Purwokerto ya nang alun-alun Purwokerto. Nah ge mergane karena akeh desa, akeh lokasi nang wilayah Kabupaten Banyumas sing wis ngrasakna kekeringan ya gue ya. Nah ge harapane ya moga-moga bubar melaksanakan salat istisqo ge ya moga-moga diparingi cepet turun hujan ya gue ya. Men udane digelis ya gue ya, men dadi sing wilayah kekeringan ya oleh pasokan air maning ya gue. Nah ge tanggapane Rika pada kepriwe ge terkait dengan kekeringan sing nang Kabupaten Banyumas ge, apakah nang desane Rika pada juga pada gelar salat istisqo atau salat meminta hujan. Nah mingki ya mungkin bisa didiskusikna bareng-bareng ya kowe ya nang Topokan siang kiye. Oke, yo monggo sing arep pada gabung nang 0281632336 utawane nang 0811254091. Moga-moga pada tetap buka ya lawange, silakan sing arep pada melu gabung ya. Monggo bisa mlebu bae nang 0281632336 utawane nang 0811254091. Kayane kita dewek maring lagu disit bae lah ya. Iya. Yeah.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
8: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Iya, balik-balik nang Topokan Banyumasan. Oke, sih bahas tentang kekeringan ya nang wilayah Kabupaten Banyumas. Oke, wis cukup pakai daerah-daerah sing wis ngerasakna kekeringan ya. Jadi monggo sing arep pada gabung arep apa ya? Arep melu Topokan monggo. Sugeng siang Topokan Banyumasan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Topokan Banyumasan.
0: Kang Herdi ya.
1: Mas Tony gitu ya.
0: Mohon.
1: Kumada, Mang.
0: Alhamdulillah baik, Kang Herdi. Kepriwe kabar ya, Kang Herdi?
1: Api saya, Mang.
0: Alhamdulillah.
1: Kantongnya yang orang api ya.
0: Oh. Gue kayaknya masalah kabeh gue.
1: Alhamdulillah, walaupun kantong kosong juga tetap sehat badannya.
0: Nah, kue sing paling penting ya, Kang.
1: Makan enak, tidur enak, liburan enak.
0: Bener. Kang Herdi, nang daerah Kang Herdi kekeringan apa ora kiye?
1: Oh, pada bae lah.
0: Oh, pada bae ya. Iya, berarti wis
1: mungkin sudah ada 6 bulan, Mas.
0: Oh, wis lumayan suwe ya ternyata ya ora udan-udan ya. Iya pada pakai nang Banyumas ya paling wingi-wingi sempat krimis.
1: Kalau masalah air mah tidak kekurangan ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Soalnya kan ngambil airnya saya dari pegunungan gitu. Setengah kilo mas lo. Aku pasang paralon itu setengah kilo ya dari pegunungan itu. Cuman ribetnya ya kalau sedang masuk angin itu mas harus kita menjelajahi setiap sambungan gitu.
0: Iya, tapi alhamdulillah nek ora kekeringan. Berarti ya alhamdulillah nang ngono aman ya, Kang.
1: Airnya tetap mengalir ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai ke rumah. Cuman yang uangnya yang tidak mengalir.
0: Moga-moga rezekinya tetap ngalir. Amin ya rabbal alamin. Iya,
1: sendiri.
0: Alhamdulillah tereng niki.
1: Nah, selalu ya Mas ya.
0: Amin siap.
1: Ya, terasa ya Mas sudah mau tahun baru lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Kayaknya tembe wingi.
1: Gitu cepat ya berlalu tahun-tahun gitu. Sekarang udah Oktober, November, Desember.
0: Rong bulan maning, Kang.
1: Alhamdulillah sampai saat ini saya masih di umur panjang.
0: Alhamdulillah. Ya. Benar, kowe sing patut kudu disyukuri.
1: Iya, nah, yang penting mah hidup itu untuk dinikmati.
0: Nah. Gitu, ya. Nah, benar.
1: Hidup adalah proses gitu untuk berusaha.
0: Setuju, Kang Herdi.
1: Iya.
0: Kang Herdi pengen ngerungokna lagune sapa ki apa kirim
1: ke? Apa mendoan, Mas?
0: Kripik apa mendoane lagi ora teplot ki. Iya.
1: Ya, gimana Mas Sonik aja lah.
0: Oh iya, wis ora apa-apa. Oke, melu bae ya. Oke, matur nuwun.
1: Mami dari saya juga selamat siang, sugeng siang ya. Bawati juga. Bat Dasun, Sadu juga ya. Buat Ibu Harsoyo, Ibu Ida, Ibu Muringa, Ibu Yanti ya. Siti KDM, Mbak Mines juga. Terus Mami Indes juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Neng Kesa juga. Terus orang kalian buat Gendro. Gunur Hakim juga. Terus buat Permana Herman. Terus buat Mama Ade, Bunda Hanum. Ibu Sarmila ya, Mama Eri juga. Pak Katim juga. Terus buat Ma Pai juga ya. Buat Mama Luna. Terus buat Pardisun juga. Buat Mama siapa tuh?
0: Siapa?
1: Semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu Mama Ade ya.
0: Iya.
1: Bunda Hanum juga.
0: Bu
1: Rusli juga ya. Mama Santika ya. Kembang Asmoro juga ya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Matur kesuwun Mas Anik.
0: Sami-sami Kang Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Iya, Topokan Banyumasan sugeng siang.
2: Sugeng siang, Topokan Banyumasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Ida. Kepripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat waras beras.
0: Alhamdulillah, Trengginas lah dadine ya, Bu. Iya.
2: Air sumure aku masih apa?
0: Esi ake ya. Alhamdulillah. Esi luber-luber ya, Bu.
2: Iya, masih bisa nyuci baju.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Tapi kalau yang pakai pam itu ya memang kecil, iya.
0: Oh iya, biasanya cilik ya, terus sering mati nih juga ya kadang ya. Nah beberapa ya. Iya, wong anu kena sumbernya juga Kue.
2: Neng kene kula pakai nasi sumur.
0: Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Sumure jero napa mboten, Bu Ida?
2: Jero kadose lho.
0: Oh, jero nggih.
2: 10 meter apa 8 meter ya?
0: Oh, lumayan nggih. Wah. Nimbane ya mandan lumayan kan nek ora karo nek ora karo pompa.
2: Pompa lah hari ini nimbal.
0: Iya kan mau kadang anu nek listriknya mati kan pompanya juga angel jalan. Kudu nimba. Nggih. Bu Ida.
2: Baik ya.
0: Bade salam request lagu paling lagune sing diplot mawon niki.
2: Anu. Napa lagune Ndarek Mawon?
0: Oke.
2: Kang Hit Mawon, nggih pendengar. Tepokan Banyumasan muga-muga sehat sedoyo.
0: Amin.
2: Matur nuwun anu gantosan.
0: Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine maning. Sugeng siang Tepokan Banyumasan.
1: Sugeng siang, assalamualaikum. Tepokan Banyumasan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelalen gairah menjawab salam.
1: Juga ada nama napong sing ngerti yang kadang-kadang kelalen.
0: Lawas pisan ora krungu suarane Kang Radun FM
1: nggih. Ngangen nih suarane.
0: Nah, iya, sehat mbok Kang Radun.
1: Nggih, mboten nuku suarane ngangen nih pisan. Suarane cara ana ya empuk-empuk.
0: Mblaketaket lah ya.
1: Oke.
0: Sehat Kang Radun.
1: Alhamdulillah ya, saya katanya teman.
0: Alhamdulillah. Nang ora kurang banyu mbok?
1: Oh, tenggeri kita mboten.
0: Oh iya, anu terang anu apa ndhuwur ya mandan kiye ya, mandan turah-turah banyune. Nggih,
1: nggih turah-turah. Tapi turah sini iki siksa dean.
0: Ya. Oh. Kowe beda cerita kowe. Wala.
1: Oh, ini iki daerah Baturate nih Mas Onik. Teng sing darai banyak teng PDAM niku. Karang Salam Ronggon, Temu Tegelor, Baturaden, Sekawan kon niku. Darai teng PDAM.
0: Ya itu dia.
1: Tapi alhamdulillah nggih teh mindi.
0: Alhamdulillah ya.
1: Yeah. Menang terang niku sawah-sawah.
0: Ya paling sawah ya.
1: Terap. Hidang banyune niku.
0: Iya.
1: Nginum sih ya tapi aja nginum sedih dan rong jeting ya tapi
0: ngasih blending batangnya kuat aneh
1: oke sih rong jeting tapi gitu ya
0: ya wis ngasih apa ngasih menceling gue apa kayak gue
1: dereng darah itu mulai darah patuhan kemudian gitu banyak mudak-mudak sampai balong-balong
0: alhamdulillah
1: darah itu PDAM niku kapan terang niku rap cepet hilang garing niku cepet garing tapi nginum gitu sih
0: aman ge esi ana lah ya esi turah ya esi televi lah ya
1: pokoknya harap ngasuh maring ini yang enak orang bayar ikis
0: nah gue malah diwai apa akses gue nang Kang Radun ge kon ngangsu nang kana Kang Radun iki badhe salam nggo sinten lagune
1: melu bae lagune napa sing ajeng diputer Mas Onik
0: paling anu sing diputer ke Juragan Bayam Juragan Lombok Anna Sopsen ya kena oke siap rame temen gue
1: nyune nika kripek apa mendoan
0: oh iya tapi ora lagi ora dodol dene iki ya lagi prei
1: salam engge to mawon
0: nggih siap.
1: Tu nasi kita kentosan kajian
0: kan. Okay, siap.
1: Yang kau mengkompai acara prodang.
0: Prodang dot siap.
1: Okay, mas ini kan matur nuwun mungkin
0: pada
1: halu.
0: Matur nuwun.
1: Iya, moga-moga ya topet ya selalu begitu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pisan mending yuk. Sugeng siang Tepokan Banyumasan.
1: Sugeng siang.
0: Engkis.
1: Dapat kali masoni.
0: Alhamdulillah. Saking senter nih kengi.
1: Teratah Nusawungu.
0: Teratah Nusawungu. Kang Pamin.
1: Benar.
0: Ah, lawas pisan kaya ya.
1: Cara jero lawas.
0: Oh iya si wingi-wingi yok. Sempet gabung. Sehat Kang Pamin.
1: Alhamdulillah sehat. Sekadar pun sehat maksudnya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, berkas waras terengginas pokoknya lah.
1: Ya syukur lah.
0: Kang Pamin nang kono kekeringan apa ora ge apa sumure mili terus ge.
1: Sebenarnya ki nang kene ya wis sarap alat 6 bulan 7 bulan.
0: Ora hutan ya apa
1: ora hutan. Cuman kan mari masalah banyu ora kurang.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya banyu kan rata-rata ki pada Amazon ini.
0: Jadi ya pada AMM juga lancar ya nang kono ya tadi ya.
1: Lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun apa dibayar larang
0: ya. Ya sebenarnya kan orang datang repot-repot kutu ngangsu apa orang repot-repot gula tipe nyu iya
1: orang datang ngangsu
0: ya. Iya alhamdulillah berarti yang
1: 99% yang dosa mungkin yang mana pamas
0: nih. Iya jadi ya tercukupi lah ya. Iya, alhamdulillah tercukupi lah ya soal banyu lah ya.
1: Tercukupi ya.
0: Tapi gada sumur, Kang Pamin?
1: Dalam?
0: Gada sumur?
1: Sumur itu benar kan?
0: Oh. Wis ditutup berarti?
1: Tutup lah.
0: Besar kue sih.
1: Mulai tahun nek ora salah 2000 sekian apa ya?
0: Iya. Tapi ya alhamdulillah nek banyunya lancar gue kan.
1: Lancar.
0: Bersyukur gue iya. Nah. Apa ke Arab salam-salam gak usah pagi Kang?
1: Ya salam Habibah lah, aku lah ke panjang lebar masa
0: untuk buat
1: tanggulnya itu bakal belum.
0: Iya.
1: Kemudian bakal bayam apa ya?
0: Oh iya, kena kayak juragan bayam. Nge.
1: Saya lah, ini aku yang burinya di lepuk na.
0: Nge.
1: Aku mau mengerti ya mas Oni.
0: Nge.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengkomaning ya, kemarin lagu di situ PKN-nya kemen Louis Seger kayak juragan bayam karo juragan Lombok.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Balik-balik dengan topokan baju masan. Ya, kayak memang musim-musim kekeringan ya kita kudu waspada juga ya men, ora sembarangan bakari lahan, bakari kebun apa bakari sampah, men ora merembet mari ngendi-endi, terus juga ora orang gawe bencana kayak gue ya. Yo oke, sing arep gabung maning. Sugeng siang topokan baju masan. Sugeng siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten niki?
1: Sehat Mas Oni.
0: Alhamdulillah sehat. Saking
1: ala sing wingi dikangeni nang Profesor Dr. Haji Harun Mufid malam Rebo lah.
0: Oh, nggih. Iya sing Cilacap ya. Nggih, pripun?
1: Kebumen.
0: Oh iya Kebumen, nggih. Kelalen.
1: Alhamdulillah dadi orang uyai.
0: Alhamdulillah. Dadi
1: petalahan. Bu Nur Hakim Mas Oni.
0: Nggih, Bu Nur Hakim. Iya kelalen jenenge. Semangat pisan iki Bu Nur Hakim. Bu Nur Hakim sehat nggih, alhamdulillah nggih.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, soalnya niki den kula kan kata wititan pisang sekitar
0: sumur
1: dan kalau masih tumbuh-sumur pakai timbo kerean malah asik.
0: Alhamdulillah
1: jadi sih nombong dia sakit kasih lebut lah.
0: Alhamdulillah
1: malah tonggut balik yang masih mendetoyo tenggen kulo
0: tenggen asap
1: menari daerah sekitar rati TV radinya saya kok panggul dia pun kata tentang asap. Kulo kan wonten petanahan.
0: Terus tasi kata banyu nengge. Bener Hakim nengge.
1: Bung Arya Setia nengge pun apal.
0: Oh nengge.
1: Nengge. Anu niku melalui sakit Mas Oni.
0: Nengge. Pripun.
1: Anu lagune anu sing saking jadi dores karo jadi dukun lah.
0: Oh nengge.
1: Anu melalui sakit.
0: Nengge. Kata saya mboten sakit Bu.
1: Nggih, mboten nggih niku sing wisata Wapung napa nggih sing dirancang dening Bapak Bupati niku.
0: Oh nggih, tapi mboten wonten teng plot
1: nggih.
0: Nggih, siap. Pada salam nggih, nggih monggo.
1: Kagem sedaya
0: nggih
1: pemerhati Radio Republik Indonesia.

0: dari provinsi Jawa Tengah khususipun. Lanugi kagem sedaya kru angkasawan angkasawati RRI Porto. Tetap kami sampaikan, sekali mengudara tetap mengudara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang berine maning sugeng siang tepokan Banyumasan.
2: Halo.
1: Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Selamat siang Mas Roni.
1: Nggih, selamat siang Uki. Saking
2: pun kabaripun.
1: Alhamdulillah sehat. Saking Pak Sinten niki nggih?
2: Niki nyuwun sewu Pak Roni.
1: Nggih.
2: Niki wewengkon Kota Jetis Cemara Sewu.
1: Nggih. Pripun?
2: Lah anu niki disukani nomor teng Bapak Pamin. Salamipun kangge Bapak Pamin iku sing nembe mandhap.
1: Nggih.
2: Nggih. Niki Sakiman Pak Roni.
1: Oh, Pak Sakiman nggih. Iya, salam
2: di kota
1: kenal.
2: Jetis,
1: ah,
2: di Kota Jetis Cemara Sewu.
1: Nggih, salam nge. Kenal.
2: Nomornya niku mang disimpen Pak Roni kajange nggih iseng-iseng.
1: Oh, nggih, mangke tak simpen nggih. Nggih.
2: Salamipun nggih. Ibu sing nembe mandhap niku wae. Wow. Ya salam kenal niku lah.
1: Nggih.
2: Wong niki termasuk warga baru.
1: Nggih. Dadi ngramekaken nggih, Pak.
2: Nggih. Lah, kula mireng dan lha niku Bapak Pamin munggah iki nomere jane nggih pun dangu nggih.
1: Nggih.
2: Tapi kadang-kadang anu kadare mbutuk dereng ngoh
1: niku. Walah nggih, tapi teng mriku banyune aman nggih, Pak?
2: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
2: Sing ngidul mawon teng niku kidul. Lah wong nggen kula niku ngidul maring laut paling 5 langkah parane.
1: Ya, caket pisan niku nggih, Pak.
2: Kula caket ora caket maring mlampah mawon dikandhakaken niku.
1: Buka klawang langsung laut nggih.
2: Nggih,
1: ibarat.
2: Lagu 5 langkah dari rumah
1: gitu nih. Oke, masyaallah.
2: Nek wong lauk pedek lah Pak Roni.
1: Nggih.
2: Kota Jetis Cemara Sewu lan niku kita melangkah mawon 5 langkah atus niku.
1: Nggih, terkenal bisa niki nggih, Pantai Jetis nggih. Nggih,
2: niku.
1: Badhe salam
2: kula umpami Bapak Roni duwe keinginan ya siapa tahu lah namanya orang kan enggak begitu tapi duwe keminatan awak waras sehat insya Allah kan begitu ya Pak Roni.
1: Nggih, leres.
2: Iya kau gue belas yang penting salame untuk semua salam kenal semua lah ya.
1: Nggih.
2: Ini kan baru hari ini baru nongol.
1: Oh, siap.
2: Iya, baru nyamper Bapak Roni gitu kan.
1: Okay.
2: Ya, pokoknya salam kenal Pak Roni, salam sehat.
1: Sami-sami.
2: Yang keren, kinten-kinten nyun lagu nih kok disukani apa mboten?
1: Paling sing teng playlist mawon Pak, anu nggih wonten.
2: Iki sempeting kados ngaten mawon gitu. Cara lagu nih kok pokoke melu lah
1: kados niku. Siap.
2: Ngenjing-ngenjing nak pun carane pun mandopoke manjan blenger ya mestine ya nyuwun lagu kok.
1: Nggih, siap.
2: Nggih namun semonten Pak Roni.
1: Nggih.
2: Niki kula wewengkon Kota Jetis Cemara Sewu Bapak Sakiman.
1: Nggih, Pak Sakiman, siap.
2: Iya, ngenalaken kali Pak Roni kados niku. Nggih, kula cekapi semonten.
1: Semonten
2: kula matur kirang pas kali Pak Roni nggih.
1: Nggih.
2: Kula pribadi pangapunten.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Pak Sakiman saking Jetis. Nang burine maning. Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Sugeng siang topokan Banyumas. Oh, Mas Roni.
1: Nggih, onik nggih.
0: Onik.
1: Nggih.
0: Mangga niki pas kenalan enggal nggih.
1: Nggih.
0: Salam kenal nggih Pak Sinten niku
1: saking Pak Sakiman. Nggih.
0: Kancane niku Pak Sinten sing nang Pantai Selatan.
1: Pak Amin, nggih.
0: Nggih, Pak Amin. An Mas Onik.
1: Nggih, pripun?
0: Napa anune temane?
1: Anu kekeringan apa mboten niki Bu teng wilayah
0: kekeringan lagi, kekeringan dong masan gitu.
1: Nggih, leres.
0: Sing asal aja kering hati kering dompet.
1: Nah, niku nomor setunggal.
0: Kering hati kering dompet nomor satu.
1: Leres.
0: kulo anggo cara kados niki Mas Onik.
1: Pripun?
0: Kulo nek kesasah penjelasan terakhir tekumpulna banyune.
1: Boten
0: dibuang. Nyirami lemah
1: ngarep. Oh, nggih, leres niku.
0: Lah leres. Nek nyuci baju bilasan terakhir ya ora terbuang, terciduki, terbuang latar.
1: Oh.
0: Jadi pada dibuang kalennya mending dibuang menglatare deh.
1: Nggih.
0: Jadi mending hawane adem.
1: Adem nggih leres niku malah.
0: Alhamdulillah wingi nggih. Pun diparingi Jawa.
1: Jawa nggih.
0: Purwokerto Selatan tapi nggih mboten dangu, tapi lumayan.
1: Lumayan, kenging nggih adem-adem.
0: Oh. Kula bersyukur.
1: Alhamdulillah. Nggih.
0: Adem tayang turu mboten
1: panas. Nah, niku.
0: Nggih. Mas One moga-moga lah anu irit banyu lah dadi bae.
1: Ana
0: buang tritikan nggo nyiram tritikan dadi ora panas.
1: Nah, leres niku. Hemat air pokoknya.
0: Hemat air, betul-betul hemat air. Disiram namaning.
1: Okay.
0: Terus bilasi kelambi, siram namaning. Aja ngonyiram wit-witan.
1: Okay,
0: nah, wit-witan melas.
1: Nggih, okay, wonten sabune.
0: Pokoknya lemah, besi okay. Disirami. Abangnya adem.
1: Okay.
0: Kan banyu apa baik, kenal lah. Okay. Lemah, nggih, Mas. Atas niku, Mas Onik.
1: Nggih, pun pada salam kangge sinten.
0: Salamnya. Kangge sedaya bumuningah kenging.
1: Nggih, bumuningah
0: nggih. Bu Yanti.
1: Nggih.
0: Oma Pak Sinten sing teng Kelacak.
1: Nggih.
0: Dasrun lha ya anu grup lansia nanti. Mas Oni. Matur nuwun nggih.
1: Nggih.
0: Wingi wis bunga banget wis takon salaman karo Mas Oni. Kulo takon karo bapak e, Mas Oni gagah ora kok jebule wong e putih ujarku ireng. Kulo niku ya karo wong kulo kan anu apa tongkatnya kan bapak e yang kaku.
1: Oh nggih. Nggih.
0: Tak takoni nek anu kae sapa jeneng anu Mas Arya.
1: Nggih, Mas Arya.
0: Arya Dep lemu. Kaira ini kayak apa? Gagai kayak apa? Satu-satu dengan satu-satu saya membayangkan tak masuk ke maring komputer utek.
1: Insyaallah.
0: Ini penyiar RR tinggal tegatan. Bapak siapa yang baru itu?
1: Nggih, Rizki undang nggih.
0: Nggih. Kudu boleh lemu-lemu. Tak kira mati kabel utamane. Aku dan rindu kepengin kapan-kapan kita jumpa lagi.
1: Nggih, ditunggu malih teng RRI, Bu.
0: Nggih. Salam nggih sedaya mawon lah.
1: Sami.
0: Nggih. Mama Luna ke lah.
1: Nggih.
0: Aku sok rindu
1: ae. Nggih. Lawas pisan iki malah.
0: Nggih, matur nuwun sugeng. Kangge Mas One,
1: kangge
0: Pak, apa sih sing paturaten miki Pak, sapa lale lah, tuh, anu Mama Ida,
1: sinten
0: mawon sok sekirim kulo kulo matur nuwun sangat nggih, sugeng siang Mas One,
1: nggih sugeng siang nggih, amin,
0: kepok terus,
1: amin ya robbal alamin,
0: karo Mas One,
1: amin. Matur nuwun, pamun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kayaknya waktu nih jenengan wis mepet pisan, dalemane ngarep maring warta siang dadi tak pamit disit matur suwun sing wis pada gabung. Pangapunten sing urung bisa gabung nang topokan ya insyaallah bisa disambung maning nang Prodangdut mengko jam setengah loro ya. Setengah telu. Setengah loro ya. Iya setengah loro. Ya nyetok pamit disit. Kelilan.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa, pembahasan mengenai penerapan nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 12 Oktober 2026, dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Febrionik. Perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital dinilai tidak mengurangi relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan bernegara. Maksud kami, sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Selengkapnya dilaporkan Vina Afiatul Husna.
1: Perkembangan teknologi dan arus informasi digital mendorong masyarakat untuk semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Di tengah kemudahan akses informasi melalui media sosial, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Pengamat politik Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sabik mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi dapat memproduksi dan menyebarkannya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kemampuan menyaring informasi secara kritis menjadi penting, terutama untuk menghindari penyebaran hoax dan fitnah.
2: Tentu membutuhkan panduan. Panduannya ya pada Pancasila lagi, gitu kan. Informasi-informasi yang bermanfaat itu yang kita ambil, ya kan? Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Informasi yang kemudian punya dampak positif bagi masyarakat yang lain kita teruskan, begitu kan? Informasi yang berdampak negatif ya tidak kita teruskan, bahkan kita berikan apa namanya klarifikasi ataupun juga counter informasi ya, sehingga berita-berita yang sifatnya hoax, sifatnya fitnah, sifatnya bohong itu ya, bisa kemudian masyarakat itu tahu ya, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari berita-berita itu.
1: Ahmad Sabik menambahkan, banyaknya informasi yang beredar juga dapat membuat masyarakat ragu dan kesulitan menentukan informasi yang akurat serta layak untuk diteruskan. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai panduan dalam menyikapi perkembangan teknologi dan arus informasi digital.
2: Jadi Pancasila itu sebagai nilai-nilai bangsa kita itu akan terus relevan di tengah perubahan zaman.
1: Masyarakat diharapkan mampu memilih, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bijak dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi kehidupan sosial. Ahmad Sabik menegaskan, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu, masyarakat perlu menyikapinya secara bijak dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Di tengah perkembangan teknologi media sosial dan juga pengaruh budaya luar, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Menurut saya nilai-nilai Pancasila itu masih relevansi di dalam kerangka teknologi ini, terutama di dalam berkomunikasi dan juga bermedia sosial. Karena perkembangan media sosial yang sangat beragam, terutama manfaatnya itu sangat penting juga, cepatnya informasi, sudah berbagai macam informasi yang tersebar di media sosial dengan sangat cepat. Namun dalam kondisi tersebutlah juga hal-hal yang negatif juga dapat terjadi, seperti kebencian, seperti nilai hoax, segala macam. Untuk itulah nilai-nilai Pancasila tersebut dapat kita terapi dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kalau menurut saya Pancasila itu tetap relevan di zaman sekarang karena bisa menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan. Misalnya di tengah banyaknya informasi atau perbedaan pendapat di media sosial, kita tetap bisa menghargai orang lain dan tidak mudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu itu benar. Jadi menurut saya nilai Pancasila itu justru semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Bakas Bangpol Kabupaten Banyumas mendorong penguatan wawasan kebangsaan melalui kolaborasi lintas budaya, serta mengajak generasi muda lebih bijak bermedia sosial dengan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hoax. Hal tersebut disampaikan analis kebijakan ahli muda Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Sugeng Suroso, dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silakan Fahri.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan analis kebijakan ahli muda Bakesbangpol Kabupaten Banyumas dengan Bapak Sugeng Suroso. Ya, apa kabarnya Pak Sugeng?
6: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Baik Pak Sugeng nih, mengenai Pancasila di tengah perubahan zaman nih Pak. Jadi bagaimana Bakesbangpol ini melihat penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan juga dinamika masyarakat saat ini nih Pak?
6: Oke, baik. Tentunya bahwa Pancasila sampai dengan perubahan zaman saat ini, Pancasila masih sangat relevan. Pancasila itu memiliki ideologi yang terbuka, dinamis, tidak kaku, dan mempunyai nilai-nilai dasar Pancasila yang sangat kuat, kokoh, dan juga mampu beradaptasi, adaptif dengan platform-platform digital gitu. Begitu. Jadi salah satu contoh ada sebuah gotong royong toleransi yang bisa dilakukan di dalam digital itu sendiri.
5: Oke, baik, lalu mengenai tantangan nih Pak, tantangan utama dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi dan juga budaya luar serta perubahan pola interaksi masyarakat itu bagaimana Pak?
6: Berkaitan dengan tantangan tentu ada ya, yang jelas dengan penetrasi informasi dan kemudian banjirnya informasi. Penetrasi informasi dalam hal ini adalah tekanan penetrasi budaya. Dalam hal ini generasi lebih suka dengan budaya-budaya luar, budaya Western, daripada budaya-budaya yang ada mungkin, yang ada di Banyumas seperti Ebek, dan bahasanya pun bahasa lokal seperti bahasa Ngapak. Dan banjirnya informasi tadi, dalam hal ini yang sangat deras dan tidak terbendung, tidak terkendali, mengakibatkan generasi muda lebih menyukai platform TikTok, Instagram daripada kegiatan-kegiatan sosial. Mereka antisosial, lebih individualis karena lebih banyak menikmati platform-platform itu dalam ruang-ruang bahkan ruang tertutup. Nah ini yang diperlukan solusinya adalah literasi digital. Literasi digital tentu tidak hanya kemampuan pemahaman tentang teknologi AI, tapi dalam hal ini pembentukan karakter bangsa atau dari generasi mudanya itu sendiri.
5: Oke, baik Pak. Lalu sebagai bagian dari upaya pembinaan wawasan kebangsaan nih Pak, program atau strategi apa yang dilakukan Bakesbangpol Banyumas untuk memperkuat pemahaman pengamalan Pancasila di tengah masyarakat?
6: Baik, upaya-upaya yang kita lakukan dalam hal ini pendekatan secara menyeluruh, koordinatif, supporting, dan kolaboratif. Dalam hal ini secara regulasi kita payung hukum Perda 5 tahun 2004 tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan. Ya. Bakesbangpol telah melakukan inisiasi rumah kebangsaan yang harapannya secara simbolik yang ada di Mas Kemambang dan secara ekosistem nanti ada di beberapa ruang-ruang terbuka. Tidak hanya kegiatan fisik tapi kegiatan non-fisik dalam rangka persatuan dan kesatuan. Seperti kemarin kita kerjasama dengan UNSUD untuk kegiatan-kegiatan gelar seni budaya dari suku Sulawesi. Bahkan tanggal 24 Oktober nanti kita akan kerjasama dengan URUP dan sebagainya komunitas akan menyelenggarakan tentang lintas budaya dan etnis, tidak hanya sekedar dari Sulawesi, tapi dan ada kegiatan flash mob dan melibatkan anak SMP ataupun SMA. Ya, harapannya hari Sabtu itu tidak cari penonton, tapi sudah ramai, malam minggu itu sudah ramai. Tapi kita tetap membantu, mendukung, memfasilitasi rekan-rekan, teman-teman untuk menyurati keberadaan dinas pendidikan dan sekolah-sekolah gitu.
5: Oke, baik Pak. Lalu bagaimana nih Pak Bakesbangpol ini melihat pengaruh media sosial terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila baik sebagai ruang untuk memperkuat persatuan maupun sebagai tantangan dalam menghadapi perbedaan pandangan dan informasi?
6: Dalam hal ini tentunya generasi muda harus cerdas untuk memanfaatkan digital itu sendiri, harus paham saring before sharing. Informasinya hoax, kebenarannya dan bagaimana harus bisa memutus mata rantai hoax ataupun memutus mata rantai disintegrasi. Jangan mudah percaya dengan berita-berita tapi betul-betul harus tabayun dulu, klarifikasi kebenaran dari teknologi itu di platform-platform itu dan kemudian dicari kebenarannya karena tangan ini, jempol ini bisa bermanfaat ya bila menginformasikan sesuatu yang benar, tapi akan menjadi sesuatu yang negatif bila menginformasikan sesuatu yang menyesatkan. Demikian.
5: Oke, terakhir nih Pak, di tengah perubahan zaman dan keberagaman masyarakat, apa pesan Bagas Bangpol kepada generasi muda Banyumas agar Pancasila ini tetap menjadi pedoman dalam bersikap?
6: Oh ya, pesan kami terhadap generasi muda Banyumas tentunya harapannya akan terlahir anak-anak yang muda cerdas, hebat, pinter, terlahir konten-konten kreatif, inovator yang handal dalam bidang teknologi khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan tapi jangan lupakan dari budaya dan kearifan lokal yang ada di Banyumas. Dan yang terakhir pesannya adalah jangan untuk Pancasila, jangan hanya sekedar dihafalkan, tapi betul-betul dipahami nilai-nilainya, dibangun nilai-nilai pemaknaannya, kemudian akan tumbuh sikap, perilaku, kebiasaan, dan dari kebiasaan itu akan tumbuh yang namanya kebiasaan yang berulang-ulang, akan tumbuh sebuah budaya yang Pancasilais, dan akan membentuk sebuah karakter generasi muda yang Pancasila. Dan semoga harapannya akan tercapai di masa depan generasi muda yang mempunyai kader-kader yang Pancasilais.
5: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak atas wawancara bersama dengan RRI Purwokerto.
6: Ya. Sama-sama. Assalamualaikum.

0: BPBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disalurkan melalui 1.314 ritase pengiriman ke wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma menyampaikan, bantuan tersebut menjangkau 22.000 kepala keluarga atau sekitar 76.000 jiwa yang tersebar di 85 desa dan kelurahan di 22 kecamatan. Namun BPBD Banyumas memperkirakan wilayah terdampak kekeringan masih berpotensi bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga Februari mendatang akibat fenomena El Niño. Saat ini BPBD Banyumas tengah melakukan kaji cepat untuk memetakan wilayah lain yang berpotensi mengalami krisis air.
2: Ada lagi yang sudah masuk lagi, itu kurang lebih ada 11 desa yang kita kaji cepat. Untuk dropping air setiap hari, kita berangkat dengan 7 armada, dari pagi sampai pagi lagi, dari tidak pada tidur. Sudah kurang lebih 6 juta liter lebih. Ini adalah musim kemarau El Nino Godzilla. Artinya diperkirakan kemarau ini kan bisa sampai di titik Februari. Kalaupun toh ada hujan, tapi hujan yang dimungkinkan. Ini hujan yang tidak ngisi sumber. Artinya ya kita sudah siap siaga terus untuk sampai dengan selesainya kemarau ini.
1: Selain melanda permukiman warga, kekeringan juga berdampak pada fasilitas pelayanan publik. BPBD Banyumas mencatat 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum lainnya mengalami krisis air bersih. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asihlintarti memastikan pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Ia juga mengimbau warga menggunakan air secara bijak dan mendahulukan kebutuhan sehari-hari yang mendesak.
3: Jadi ini sudah rutin setiap tahun itu kalau musim kemarin sih seperti ini. Jadi memang warga masyarakat terus pintar-pintar menggunakan air untuk yang penting-penting dan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat.
1: Selain melakukan dropping air, Pemkab Banyumas juga menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau. Sholat istisqo digelar di Alun-Alun Purwokerto Senin pagi dengan diikuti unsur Forkopimda, pelajar, dan masyarakat umum. Faisal Raihan melaporkan.
0: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istisqo berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin pagi. Berikut laporan Arif Muzaki.
4: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istisqo berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istisqo tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
5: Oleh karena itu, melalui sholat istisqo, kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kelalaian sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
6: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit, cepat kotor, dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
4: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Arief Musaki melaporkan.
0: Aktivitas Gunung Slamet masih berstatus level 2 atau waspada. BPBD Kabupaten Brebes menghimbau masyarakat dan pendaki mematuhi batas aman, yakni tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah. Lengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Brebes mengimbau masyarakat dan pendaki untuk mematuhi batas aman aktivitas di kawasan Gunung Slamet. Saat ini status aktivitas Gunung Slamet masih berada pada level 2 atau waspada dengan pemantauan yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Analis kebencanaan BPBD Kabupaten Brebes Rismanto mengatakan pihaknya secara berkala menerima laporan aktivitas Gunung Slamet dari pusat pemantauan. Rismanto menjelaskan masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah. Imbauan tersebut disampaikan melalui relawan yang bertugas di sejumlah pos pendakian.
8: Kalau himbauan itu paling kita himbauan aktivitas ya. Sebenarnya kan memang dibatasi aktivitas itu 2 kilo dari kawah gitu ya. Untuk aktivitas perkebunan gitu ya, dari masyarakat. Itu memang kita melalui relawan-relawan yang ada di pos-pos yang untuk pendakian ya, sebetulnya di jauhan itu ada. Ya, kita sampaikan itu maksudnya untuk membatasi, gitu, membatasi aktivitas juga beberapa pendakian juga iya. Cuma kadang ya ada beberapa jalur-jalur mereka yang tidak, ini ya tidak melewati pos juga gitu.
7: Meski demikian, ia mengaku masih ada masyarakat yang melewati pos pemantauan dan mengabaikan pembatasan tersebut. Karena itu, pemerintah bersama relawan terus mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di kawasan gunung. Rismanto juga menyinggung insiden pendaki yang terperosok ke dalam kawah dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter pada pertengahan September lalu. Pendaki tersebut diketahui melakukan pendakian melalui jalur di wilayah Kabupaten Tegal. Ia menjelaskan tim gabungan sempat melakukan operasi pencarian dan evakuasi hingga korban berhasil dievakuasi pada hari yang sama. Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya mematuhi ketentuan keselamatan selama melakukan pendakian. BPBD Brebes pun meminta masyarakat untuk tidak mendekati kawah dan selalu mengikuti arahan petugas maupun relawan di pos pendakian. Damara Sakti melaporkan.

0: Pelaksanaan program KAI Mengajar tanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan sejak dini kepada siswa SD selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: PT KAI Daup 5 Purwokerto berkolaborasi dengan komunitas Railway Runners Trail menggelar program KAI Mengajar di SD Negeri Kalipagu, Baturaden, Banyumas. Kegiatan yang diikuti 48 siswa ini menjadi bagian dari upaya KAI untuk memperkenalkan dunia perkeretaapian sekaligus menanamkan pemahaman tentang keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, program KAI Mengajar merupakan salah satu bentuk kontribusi KAI dalam mendukung edukasi kepada masyarakat, khususnya di kalangan sekolah mengenai perkeretaapian dan pentingnya keselamatan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah profesi KAI yaitu masinis, kondektur, polisi khusus kereta api atau polsuska, serta petugas frontliner. Kehadiran para petugas tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal secara langsung peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam mendukung perjalanan kereta api yang selamat dan pelayanan kepada pelanggan. Para siswa juga mengikuti sesi edukatif interaktif mengenai pengenalan profesi perkeretaapian, pengetahuan dasar tentang kereta api, serta pentingnya tertib berlalu lintas ketika melintasi perlintasan sebidang.
2: Melalui KAI Mengajar, kami ingin mengenalkan dunia perkeretaapian kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Kami berharap mereka tidak hanya mengenal berbagai profesi di lingkungan KAI, tetapi juga memahami pentingnya menjaga keselamatan, mematuhi aturan di perlintasan sebidang, serta tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel.
1: Kegiatan tersebut juga mencakup edukasi larangan beraktivitas atau berkumpul di sekitar jalur rel, pencegahan tindakan vandalisme terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, serta pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hutan di sekitar tempat tinggal. Yanuar Adi melaporkan.
0: Petani di Kecamatan Aji Barang, Banyumas dikenalkan dengan pertanian modern dan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Berikut laporan Fatimah Tuzahro.
3: Petani di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas mengikuti sosialisasi penyusunan ERDKK pupuk bersubsidi tahun 2027, sekaligus pengenalan metode pertanian modern PMAAS di Pendopo Kecamatan Aji Barang. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Aji Barang, Novi Malayanti, menyebutkan penyerapan pupuk bersubsidi hingga 9 Oktober 2026 baru mencapai 53%. Kondisi ini dipengaruhi kemarau berkepanjangan, yang menyebabkan sejumlah lahan belum kembali diolah setelah panen.
4: Sebagian besar desa di Kecamatan Aji Barang ini belum olah tanah dan belum pada nanam lagi, makanya pupuknya belum tertebus kayak gitu, karena kan belum dibutuhkan untuk pupuk sawah gitu.
3: Novi menargetkan penyerapan pupuk bersubsidi mencapai 100% hingga Desember 2026. Sementara itu, Penyuluh Pertanian Kabupaten Banyumas, Aris Rusman, menyebut penyusunan ERDKK harus menggunakan data valid dan ditargetkan selesai paling lambat 25 Oktober 2026. Petani yang terlambat masuk pendataan beresiko tidak dapat menerima pupuk bersubsidi tahun depan. Selain itu, salah seorang petani peserta sosialisasi, Abdul Aziz, berharap petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah dan sesuai kebutuhan.
5: Untuk ke depan, mohon agar entah bagaimana caranya monggo, jangan sampai ada pertanian yang terbengkelai karena kesulitan pupuk. Mau dibuat seperti apa, yang penting petani mudah mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. Meskipun harus dibatasi, tapi sesuai kebutuhan. Itu saja harapan kami.
3: Pendataan ERDKK yang tepat waktu diharapkan mendukung pengusulan penerima pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani pada tahun 2027. Fatimah Tuzahro melaporkan.
0: Berbelanja secara langsung memberi kesempatan bagi konsumen untuk melihat kondisi dan kualitas barang sebelum membeli. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan konsumen saat berburu pakaian thrift di Banyumas Trade Market atau BTM volume 14. Seftia Mala melaporkan berikut ini.
6: Berbelanja pakaian secara langsung memberi kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa kondisi barang sebelum memutuskan membeli. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri, terutama saat memilih pakaian thrift yang kondisi setiap produknya bisa berbeda. Salah satu penjual dalam bursa pakaian bekas bertajuk Banyumas Street Market atau BTM Vol 14, Afaf mengatakan, pembeli yang datang langsung bisa menilai kondisi pakaian dan memastikan barang tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Afaf, kondisi pakaian thrift yang beragam membuat pembeli perlu mencermati barang sebelum bertransaksi.
7: Walaupun mungkin beberapa barang thrift itu kan nggak selalu good condition gitu ya Kak, tapi kalau lihat langsung pasti kalau emang udah suka barangnya pasti suka jadi beli gitu.
6: Afaf menambahkan, dengan melihat langsung, pembeli bisa mempertimbangkan kondisi pakaian sekaligus memastikan apakah barang tersebut layak dibeli. Sementara itu, dari sisi konsumen, salah satu pengunjung BTM, Vira, mengatakan, berbelanja langsung memudahkannya mengetahui bahan pakaian yang akan dibeli. Hal itu menjadi pertimbangan karena deskripsi produk saat berbelanja online terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan barang yang diterima.
8: Kalau misalnya belanja langsung itu bisa, kita kan bisa tahu bahannya. Jadi kalau online kadang di deskripsinya tulisannya apa, nanti datangnya berbeda. Nah kalau misalnya di offline itu kita bisa tahu bahannya langsung, jadi bisa tahu kualitasnya.
6: Selain bahan, ukuran pakaian juga menjadi pertimbangan Vira saat berbelanja. Dengan melihat dan mencoba pakaian secara langsung, ia bisa menyesuaikan ukuran dengan kebutuhannya sebelum memutuskan membeli. Seftia Mala melaporkan.
0: Sekian Warta Siang edisi Senin 12 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febrioni beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101.01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat datang di Prodangdut Dangdut adalah kita. Senang sekali siang hari ini di suasana yang cukup mendung Kota Purwokerto ya. Ini kayaknya doanya insya Allah terijabah. Setelah tadi pagi PMK Banyumas ini menggelar salat istisqo ya. Ini sepertinya udah mulai agak mendung nih hari ini nih. Semoga bisa turun hujan, khususnya mungkin di daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami kekeringan ya. Ya, di siang hari ini saya akan hibur Anda dengan berbagai lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Tapi sabar dulu ya, kita tidak mengangkat telepon di awal-awal ya. Jadi sabar dulu ya. Oke, kita ke lagu berikutnya, ada dari Andi dengan Pesta Meriah.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
8: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
7: Wah, roti tawar kesukaanku.
8: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
7: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
9: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi Gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
10: Kita suka rotinya, roti Ramona.
11: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Satu lagu dari siapa nih? Mila ya. Mila dan juga Valen. Ini judulnya Meleleh Bahagia. Jadi lagu ini telah dirilis di bulan Juni kemarin gitu ya. Dan ini merupakan single duet perdananya Mila dan juga Valen. Dan merupakan jawaban dari harapan para penggemarnya yang emang udah sejak lama menginginkan keduanya ini berkolaborasi dalam sebuah karya musik ya. Setelah tampil di ajang pencarian bakat musik dangdut di salah satu TV swasta. Dan single Meleleh Bahagia ini diciptakan oleh Adibal Syahrul dengan mengusung tema jatuh cinta yang hangat dan juga romantis ya. Jadi di situ perpaduan vokalnya Mila dan juga Valen ini punya nuansa yang manis, kemudian menggambarkan sekali tentang isi lagunya ya. Itu terkait dengan kebahagiaan saat menemukan seseorang yang mampu melengkapi kehidupan. Dan semoga lagu ini juga bisa menjadi teman bagi siapa saja yang sedang menikmati indahnya jatuh cinta ya. Dan sebelum dirilis, lagu ini juga sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa ya, di mana telah digunakan lebih dari 40 ribu kali pada saat itu ya di media sosial TikTok dan juga masuk jajaran audio yang sedang tren di Instagram. Jadi untuk Anda yang penasaran sama video klipnya juga sudah rilis juga ya. Dengan mengambil konsep kencan pertama ala Gen Z dengan latar sebuah pusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Jadi bisa dikepoin saja di YouTube ya untuk video klip Meleleh Bahagia.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop merokok.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
8: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, satu lagu sudah kami hadirkan dari Boy King, Wong Sepele. Jadi ini menjadi satu lagu yang kami hadirkan biar makin semangat gitu ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Cantika?
1: Wah. Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Oni?
0: Alhamdulillah baik. Tumben moram lepu nang topokan gie.
1: Lah kenam lepu keri.
0: Oh, kedesel-desel apa?
1: Ngomong senen anak.
0: Lah iya mau nyompe orang ngerti nek arep mana wong biasane anak kae cak sama nyapa tadi ya ujar kurang anak. Apa orang anak topokan?
1: Cemplukan aja buka wis keri.
0: Iya iya.
1: Mas Bu Yanti apa yo mau yo? Keri dewek.
0: Bu Munijah. Sehat Mama Cantika?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Oni sehat, Mbok?
0: Alhamdulillah sehat. Nangon ora kae Mbok ora ke apa kekeringan Mbok aman.
1: Nyota alhamdulillah banyune urung sat lah, borborane ya ora sat.
0: Alhamdulillah.
1: Sumurai orang saat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bapak dah tengok karo anak ke.
0: Iya. Kaya rap lagunya siapa ke?
1: Apa paling kau rasa musik tentang kue?
0: Sing nang kene ana lagune Roma Irama apa kabar? Fitri Karlina Bukit Berbunga ana.
1: Lah kue Bukit Berbunga apa enak?
0: Bukit Berbunga siap.
1: Ya selamanya nggak Mas Onik mau kaki Mas siapa Yosim melepukan rudung selap?
0: Sing apa sih ya mau?
1: Sing mau jetis kah mau?
0: Oh iya Kang Satiman apa Sakiman ya?
1: Iya Kang
0: Satiman. Iya. Biasanya
1: kan
0: iya.
1: Nama udah reng, anu bakul es condong, tadinya condong selap.
0: Bisa pa?
1: Karena tuh kan darah ini kan cepat condong selap.
0: Oh kayak gue.
1: Kang Satiman.
0: Iya. Oh alah. Kayak salamnya gak usah pagi ya.
1: Ya bikin gue Mas Oni, gue
0: Mas Satiman,
1: terus Kang, kuis dengan Mbak Timbak Pamin, Mister Genjot, Mama Ida, Bu Mun, Lorone, Bu Yanti, Bu Is, terus Mas Wawan, Pak Sayuti.
0: Iya.
1: Sing ini kemarin ngono gak tekan jalan Pak Sayuti kayak mau temo.
0: Oh alah, iya.
1: Ah, sing kesepuan gak tekan kaya.
0: Iya, wingi kayak kemutan yong.
1: Terus nggo Mama Dede sama Ade Kang Suwati, Kang Tasrun Kicunong, Mama Luna, Mama Indes, Mama Fai, Kang Gendro, Mas Permana, Mas Permana sing tagone Mama Darisa.
0: Oh alah ya.
1: Ngareng di merbek geger cokan.
0: Oh alah, Zen.
1: Ya takon-takonan cara bocah cilik kek. Butuhan sih borongnya orang ngerti melu-melu bayu Mbak Darisa.
0: Ngorame-rame lah ya. Oh iya bener ke. Cokane kaya gue. Nek lepuk ke gari tenteni mana ke.
1: Arep ngapa nyong gelem ngipasi kalau ini.
0: Walah iya.
1: Terus enggak. Sing mau anu mau perbandingan kasih yang kemeropnya banget sama ya Mas.
0: Siapa sih yang mau? Siapa ya kelalen mau kayak lah, Chan.
1: Yang sekali dua darah tetap dua darah.
0: Oh iya, Bu Nur Hakim.
1: Oh iya, Bu Nur Hakim. Terus sama nih semua mana? Mana wis?
0: Siapa maning ya?
1: Oh Kang Radun. Ah. Sama Rusti. Caranya aku pengen bangin jalan maning RRI maning.
0: Ya wis, ya gendakan maning, ya, ayo.
1: Baru-baru kesasar bapaknya
0: lah. Oh alah, tinten-ten nih pas kue kena. Oke, ini orang ragutul-gutul temenan maring ini. Apa orang kayak kue?
1: Mubang-mubang, dongkal. Akhirnya bisa balik maning,
0: bu. Iya, anu telane kue sih ya. Anu satu arah ya. Plus ya gue ya.
1: Pada mubang-mubang. Aku ya tadi mantan dedek.
0: Orang apa-apa tadi bisa dibalani maning kok dolan maringnya maning.
1: Ya ngopi daging, takkan ngotor bumbun maning lah.
0: Iya, amin. Ditunggulah pokoknya.
1: Lagunya buat berbunga.
0: Iya.
1: Selamanya ngukah bebas.
0: Iya.
1: Sampai saya ngulik gina, karena ngomongan sama ayah.
0: Oke, siap.
1: Oh, ngomong tinggal jaya. Oh, mama hilia. Ya ngukah bebas lah ya. Okay. Monitor RRI.
0: Siap.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Onik, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Halo.
2: Iya, halo juga.
0: Kang Herdi. Udah makan siang apa belum nih?
2: Iya.
0: Udah makan siang ya kayaknya. Iya, gimana Kang Herdi? Alhamdulillah belum Kang Herdi, paling nanti habis siaran aja.
2: Oh gitu.
0: Iya, Kang Herdi gimana nih?
2: Alhamdulillah.
0: Udah ya?
2: Tidak pernah lupa.
0: Alhamdulillah. Pakai apa nih tadi makan siang ini Kang Herdi?
2: Ya, seadanya yang penting berkaya sehat.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Yang penting nikmat. Nah, yang penting kenyang. Makan
2: siang ya.
0: Iya. Oke.
2: Okay.
0: Siapa nih?
3: Halo Mas
0: Onik. Oh, halo.
3: Mas Petri Onik.
0: Iya, Masya Allah. Ini berarti lagi gendong-gendongan ini ceritanya ini.
3: Masya Allah, gimana?
0: Lagi gendong-gendongan ceritanya ini. Oh, iya gue. Walah, bener-bener gue. Ini mau request apa ini?
3: Apa aja lagunya?
0: Apa aja ya? Ada Fitri Karlina Bukit Berbunga, ada Mas Do Samar, ada Roma Irama, apa kabar? Ada Gilga Sahid Asmoro. Atau
3: oh, apa itu Mas Herdi?
0: Nah.
2: Nah, lagunya
3: Mas. Mau yang mana lagunya, Mas?
0: Apa Elvi Sukaisi?
3: Elvi Sukaisi apa itu?
0: Tangis Bahagia.
2: Mas, pernah lah itu lama itu enggak, Mas?
0: Apa?
2: Ya, kita sudah lama tuh ya di filmnya itu. Asoy.
0: Asoy, kayaknya enggak masuk.
2: Enggak itu, Elvi Sukaisi.
0: Oh, oh iya. Mau yang Elvi Sukaisi?
2: Sedikit sentrika, Asoy. Apa yang dilihat, Asoy.
0: Asoy.
2: Aku udah bertahun-tahun belum pernah dengar lagu itu.
0: Oh gitu, iya. Ini yang masuk playlist adanya Tangis Bahagia nih Elvi Sukaisih-nya.
2: Permana Herman ya.
0: Oke. Okay.
2: Jama ya. Mama Luna, Mama Pak Ipot ini juga ya.
0: Iya.
2: Ibu Ida sama Cangi Bida.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Yanti buat saya juga tadi udah ada ngomongkan kita semangat malah juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mama Ade juga, Ibu Kamila juga, Mama Eri juga, Sika DM, Ibu Yanti juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Binas juga ya. Ibu Yanti, Ibu Budaya tersebut, Maratem juga, General juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Mama Reni juga ya.
0: Hah?
2: Terus buat terlihat juga ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Itu Bawati juga ya. Mama Tersa nggak nyalamin.
0: Nah, monggo.
3: Mama Tambika. Mbak Siti KTM. Mbak Mines.
0: Iya.
3: Mama Inde. Mas Herman, Mas Kumbang Asmara. Mbak Suwesti. Tasron, Kiratun. Buat Mas Herdi spesial, selamat siang, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama Kang Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita paten kempar karena ngomong ke Mas Onik. Mengkarkan jagat tuh.
0: Iya, ya, pokoknya lah ya.
4: Jagat terakhir. Gue kabeh ke sini. Masa sejagat terakhir nang gue kabeh ke sini.
0: Rame lah tetine lah ya.
4: Rame lah. Gue tangis bahagia bae lagunya lah.
0: Oke, okay, siap. Elvi Sukaisih ya.
4: Bosing sekelor gak ada si Joli gue.
0: Iya.
4: Nanti lagi gue apa namanya viral-viral lagi mas.
0: Oh, lagi gue ya.
4: Cara-cara yang lagi gue lakon lah, cara wayang lah.
0: Oh iya, iya. Oke.
4: Salam buat Malawati terus Sunan Masantika, Ki Dabrun. Kiratun ke.
0: Iya.
4: Mister Kenjot, Muninga Munija. Terus juga buat Pak Mariski. Terus juga buat Muhammad Santika bisa, terus Mama Hanum.
0: Oke.
4: Terus juga buat Harti, Tati, Fitri, Tari. Terus Alining sih. Terus juga buat Ki Palo, Mister Kenjot. Terus juga buat Nama Indes, Ajay.
0: Oke.
4: Okay. Marlina Munija Muninga. Sarmila Mamawati, terus juga buat Alining sih, ya buat semuanya aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Mas Wanik Mantuka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tuwun, Kumbang Asmara ya. Kita lanjut lagi ke lagu berikutnya ya. Nanti kita akan buka penelpon lagi, tapi sabar. Kita mending menikmati lagu dari Fitri Karlina, Bukit Berbunga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Istilah bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini menjadi istilah yang banyak diperbincangkan berbagai pihak. Istilah ini mulai sering muncul sejak para ahli cuaca dan iklim mengamati bahwa banyak bencana yang kita alami ternyata berakar dari dinamika air dan atmosfer. Pada awalnya, fenomena seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kekeringan dipandang sebagai kejadian alam yang terpisah-pisah. Namun memasuki era modern, terutama setelah perkembangan meteorologi pada abad ke-20, para peneliti menyadari bahwa semuanya terkait dengan perubahan pola cuaca dan iklim. Lalu muncullah istilah hidrometeorologi, gabungan dari kata hidro yang berarti air dan meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca serta atmosfer. Hari ini kata bencana hidrometeorologi jadi penting untuk mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan sekedar wacana, tapi sesuatu yang nyata dan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetap waspada, tetap peduli, karena cuaca selalu berbicara dan kita harus siap mendengarnya.

0: Yeah, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Tangis Bahagia dari Elvis Ukasi sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Kita masih buka kesempatan di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Selamat siang Prodangdut. Halo.
1: Selamat siang Prodangdut, itu adalah kita.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusti, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Disyukurlah.
0: Iya, pada sehat waras. Iya.
1: Iya, apa-apa kepenak ya Mas.
0: Nah, iya gue sing penting gue apa-apa nih kepenak ya.
1: Yang apa-apa kepenak.
0: Ditunggu dolan maning maring RRI gie. Karo,
1: ya.
0: Diagendakan baik kapan?
1: Iya, iya. Kapan kapan karena waktu sing pada apa ya?
0: Pas kapan? Iya.
1: Jadi nengko ketemu kape. Syukurnya pada ketemu kape.
0: Amin, robbal alamin.
1: Mau sarang kau halal bihalal Mas?
0: Nah iya kue, moga-moga kue. Semoga. Iya, kena kue. Mau menep? Iya, mau karit. Pengen lah telung bulan maning puasa.
1: Iya, nggak pilih suaraku ya Mas.
0: Kayak tembe wingi, lah iya. Kayaknya tembe sahur wingi wis puasa maning.
1: Iya. Ya, syukur baik, syukur banget ya kok. Kono bisa apa ngatur siapa kayak gue. Kayak gue, RRI, yang konyong pada info lo bayangin pada. Sing penting ya kok. Kayaknya.
0: Apa?
1: Aku batir-batirnya pada kesendake kapan nih gue suasawal tanggal pira
0: ya iya iya gue kena gue tadi bareng-bareng ya
1: kan pas kayak halal bihalal kan anu lagi pada senggang kapeh
0: iya iya
1: pira nempok orang pada orang ketiga bu muningah ben orang suwe orang ngobrol-ngobrol karo nyong malah
0: gitu. Oh gue iya
1: iya bu lagune apa?
0: Lagune anak Roma Irama, apa kabar anak Gilga Sahid Asmoro anak Mas Do Samar. Apa lagune siapa? Roma Irama apa ya? Oke, siap. Arep gue sapa ke monggo.
1: Monggo jenengan terutama gue sing lagi siaran.
0: Matur nuwun.
1: Ora ana apa-apa.
0: Amin, matur nuwun.
1: Bu Muninga, Bu Munija, Mama Ida, Mama Indes, Mama Dina, Pak Dasun, Pak Radun, Selang Suwadi, terus Mr. Genjot, Mr. Balo, Mr. Gudel, terus Nama Cantika, Bu Munija ya, Bu Is, terus Pak Wawan, Pak Suyuti, terus Bu, siapa mana ya Pak Anto, Mas Herman, Mas Ardiansa. Ya wis nggo kabeh bae bae lagi nang ono
0: kantor maning. Oke, siap. Nggih. Sami-sami. Sakondure pun.
1: Tenggal.
0: Iya, kita lah.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rusti nang burine maning. Selamat siang Prodangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Cilacap.
0: Cilacap. Bu siapa ya?
2: Alah, Sarmila.
0: Bu Sarmila ya, kelalen.
2: Kelalen bae lumasuk.
0: Iya.
2: Maklum lah.
0: Apa kabar Bu Sarmila, Kak?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat bahagia. Lagunya ada Roma Irama apa kabar? Terus ada Mas Do Samar de Gilga Sahid Asmoro. Nah, mau yang mana? Ada lagunya Cici Paramida Jangan Tunggu Lama-Lama.
2: Ya itu Cici Paramida.
0: Ya, oke.
2: Okay. Salam-salam ya Mas Soni.
0: Siap, monggo.
2: Salam ke Mas Soni. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Tadi yang baru naik itu Mama Rusti. Mama Ida, Mama Luna. Nama Dede, tulisannya Pak Samin, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Mas Kumbang, tulisannya Supamania, Nalin, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Mas Herdi Warnarja, Ngapain Pai, Mas Odi Kerom, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, silakan 0281 323 336. Sebelum nanti kita ke lagu ya, atau ke lagu dulu aja ya, Roma Irama deh. Apa kabar?

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60 sampai 90.

ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
4: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
3: Wah, roti tawar kesukaanku.
4: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
3: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
5: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi Gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto siang hari ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto sore ini bersama rekan saya Inka Mutiara. Dan juga nanti akan ditemani juga oleh Faik yang akan menemani Anda di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto sore ini. Dan tentunya sore hari ini, saya tidak sendirian ya. Kita akan ada dialog UMKM Bicara, temanya adalah mengembangkan kerajinan berbahan lidi. Sudah hadir juga di studio kami, Ibu Sakiro selaku pendiri usaha pelaku dan juga produksi ya. Jadi ini tentunya nanti kita akan membahas mengenai perlidi-lidian. Kalau kita dengar soal lidi ya, kira-kira yang terlintas di pikiran kita apa nih? Ya pasti sebagian besar mungkin berpikir sapu lidi gitu ya untuk nyapu halaman. Nah ternyata lidi ini bisa diubah ya menjadi hal yang kreatif begitu ya. Jadi bisa dijadikan peluang usaha juga. Nanti kita akan membahas bersama dengan Ibu Sakiro. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa ke kanal YouTube channel kami di RRI Purwokerto, atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa disimak ya, tentunya Anda bisa lihat produk-produknya ini melalui kanal YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Bu sore hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Iya, ini Ibu dari mana asalnya Bu?
3: Saya dari Desa Singasari, RT1 RW9, Kecamatan Karangluas, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah.
2: Dekat ya ini ya Bu ya?
3: Dekat.
2: Ibu ini adalah pelaku usaha usaha kreativitas lidi begitu ya Bu ya?
3: Iya betul.
2: Iya. Oke, nanti kita akan membahas mengenai mengembangkan kerajinan berbahan lidi. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh diceritakan dulu nih Bu awal mulanya kenapa bisa kepikiran menjadikan lidi ini sebagai bahan baku utama kerajinan ya? Mungkin ada filosofis tersendiri begitu Bu. Terus mungkin apakah melihat potensi lidi ini bisa menjadi peluang usaha di era sekarang begitu?
3: Iya, pertamanya saya waktu itu mengikuti pelatihan di SKB Purwokerto. Kebetulan narasumber saya berasal dari Desa Jatilawang, Ibu Kaminah dan Pak Sirin. Waktu itu sebenarnya itu ide dari Kepala Desa Singasari mengadakan pelatihan kerajinan tersebut. Waktu itu pengikutnya juga banyak, 50 orang, tapi alhamdulillah hanya saya yang berjalan sampai hari ini. Berjalan sampai bisa mengembangkan kerajinan dari lidi ini. Mulanya saya juga terpikir waktu itu apa saya bisa, tapi saya juga ingat di tempat saya itu kan di desa, yeah, di gunung. Banyak lidi gitu ya. Setahunya kan orang-orang di situ lidi ya buat sapu,
2: iya, paling-paling betul
3: gitu. Tapi itu waktu itu pelatihan kok kayaknya saya makin tertarik gitu. Tuh bisa buat piring gitu loh. Saya nonton sampel-sampelnya itu bagus-bagus gitu. Kayaknya saya bisa ini daripada dibuang di kampung saya kan banyak orang nebang pohon kelapa gitu.
2: Yeah.
3: Jadi saya manfaatin. Tapi waktu itu juga saya gak bisa langsung bikin. Wong itu pelatihan aja cuma 5 hari. Yang 2 hari praktek. Saya kan gak mungkin langsung bisa membuatnya gitu.
2: Yeah.
3: Perlu ketratenan, kesabaran, jangan menyerah gitu loh waktu itu. Sampai akhirnya saya bisa membuat satu aja sudah senangnya minta ampun. Tapi buat lagi susah juga. Jadi akhirnya saya gak mau menyerah. Saya bikin, saya bongkar. Saya bikin, saya bongkar. Akhirnya saya sampai bisa gitu. Gak cukup lama sih gitu waktu itu. Terus akhirnya kan pertama kali itu kan membuat piring biasa, yang buat makan gitu sehari-hari gitu.
2: Piring tatakan itu ya?
3: Iya, piring makan biasa gitu. Terus kan terpikirkan gitu, oh ini kok bisa dipelengkungin begini begini, tapi itu kualitas jadinya juga gak semua dipakai. Tentunya yang apa ya, janur kan mudah. Kalau janur yang masih putih banget itu juga terlalu apa kan, nanti kalau kering bisa keriput gitu, kisut gitu ya. Nggak bisa awet. Jadi akhirnya janur ke bawah sih sekitar, kalau enggak ya 5 papah lah itu yang masih agak bisa dipelengkungin gitu loh. Kalau yang udah tua kan enggak bisa, karena renyah gitu ya, gampang patah. Jadi enggak bisa dibuat, jadi harus dipilih
2: lidinya
3: ya. Ya enggak semua lidi bisa dipakai. Kadang juga ada yang kaku, ada apa namanya, masih cikal gitu kan, lidinya gede-gede gitu, enggak bisa ini. Nggak bisa lentur gitu, nggak bisa langsung dipelengkungin gitu.
2: Oke, ini cari lidinya di mana Bu?
3: Ya, pertama waktu itu, setahu saya kalau di ini kan suka banyak orang nebang. Waktu pertama itu kan belum mengenal bakul ketupat waktu itu, nggak kepikiran gitu. Jadinya saya nyari, kalau lagi habis dilelah ada pesenan gitu, saya nyari ada kalau informasi yang apa namanya, tukang sinso itu yang suka nebang pohon kelapa itu,
2: yeah.
3: Nyari gitu, mana sih ada yang nebang pohon kelapa, nanti saya dikasih tahu ini di sini gitu. Saya paranin gitu ya, dengan alat yang sederhana, motor sama karter aja gitu, saya kan ambil lidinya aja nggak sama itunya, jadi di ambilin diikat bawa pulang gitu, nanti dibersihin di rumah.
2: Iya, yeah. Oke, ini berarti lidi yang digunakan dari kelapa itu Bu?
3: Ya betul.
2: Oke, harus dari kelapa atau mungkin bisa dari yang lain begitu?
3: Ya kalau ada pohon apa namanya, kalau ini sagu itu apa ya, aren itu ya. Kalau bahasa kitanya kan aren gitu. Itu kan lidinya gede-gede, itu bisa buat bikin apa namanya, kayak tampah gitu loh, yang tempatnya itu kan bisa gede gitu. Kalau enggak yang buat, kalau ada cara-cara itu kan bisa buat yang gede itu buat tumpeng gitu. Tempat tumpeng kan bisa tahan daun itu. Paling okay. Hanya itu, kalau yang lainnya saya enggak tahu. Saya hanya mempergunakan lidi pohon kelapa yang sering saya pakai.
2: Kalau untuk diolahnya begitu Bu, ini apakah lidinya harus diawetkan dulu supaya tidak mudah patah, bebas dari jamur, atau bagaimana ini Bu? Apa bisa langsung di apa bentuk-bentuk itu tadi dilengkung-lengkungkan gitu?
3: Iya, enggak sih, enggak perlu apa ya pengawetan. Maksudnya yang penting lidi itu kalau habis di ini jangan diikat jadi satu atau ditaruh tempat yang kering aja, maksudnya jangan di tempat yang basah, karena kalau yang basah tentu saja itu akan berjamur. Yang penting tempatnya kering buat menyimpannya gitu. Terus jangan terlalu lama, kalau terlalu lama lidi itu kalau kering kan patah, nggak bisa dipelengkungin otomatis. Jadi kalau lebih baik kita baru mengut atau 3 hari kemudian langsung kita buat. Jadi mending menyimpan yang sudah jadi barang dari menyimpan lidi gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau okay. Menyimpan lidi nggak awet.
2: Biasanya berapa lama disimpannya Bu untuk dibuat kerajinan ini?
3: Ya paling lama sih 1 bulan, kalau yang penting itu lidinya udah dipilih gitu benar-benar. Yang itu 1 bulan masih awet, kalau masih kering gitu nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat segitu biasanya kan bubuken apa ya bahasa
2: kita,
3: nggak bisa ini, akhirnya renyah gitu, nggak bisa dipelengkungin.
2: Okay. Jadi kalau untuk apa namanya proses pengelolaannya, pengolahannya begitu ya, itu tidak ada teknik khusus ya, tidak harus direbus atau diawetkan gitu. Enggak, ya Bu ya?
3: Tidak.
2: Cukup disimpan di tempat di suhu yang kering begitu ya, jadi tidak merusak lidinya. Oke. Kalau untuk pertama kali tadi membuat piring ya?
3: Iya betul.
2: Kemudian setelah itu membuat apa lagi Bu?
3: Banyak sekali sih waktu ini, dan sekarang tuh tempat buah. Iya, kayak tempat parsel juga. Ini kan tempat parsel juga cantik, buah juga cantik ya. karena tempatnya lengkung, ditaruh di meja juga kan ada buahnya begini kan bagus gitu kalau yeah. menurut saya. Apalagi kalau ibu-ibu tuh biasanya seneng banget kalau kayak gini tuh katanya unik gitu. Tempat parsel juga bisa, ada ya juga, ini juga tempat buah, tapi kan motifnya lain-lain begini. Ini kan ada bentuknya, di sini ada saya tarik sedikit gitu kan, okay. jadinya kan jadi bermotif atau jadi lebih cantik gitu.
2: Iya, itu ibu lihat tutorial atau gimana bu cara pembuatannya?
3: Oh,
2: ini
3: enggak.
2: Kan susah ya, kalau menurut saya susah ini.
3: Kalau lihat tutorial malah bingung saya malah. Oh. Jadinya tutorial caranya pun yang diajarkan oleh guru saya Ibu Kaminah waktu itu sama Bapak Sirin. Jadi saya praktek langsung gitu. Jadi intinya kita bisa bikin piring biasa dulu. Nanti setelah itu kita punya ide-ide, pokoknya begitu berjalan dengan sendirinya gitu loh. Itu kok bentuknya berarti kira-kira bagaimana gitu. Saya buat saya tarik tuh kan akhirnya kan jadi cantik gitu, dibikin apa ya? Ada lowong gini, bolong-bolong begini gitu, jadi menarik gitu.
2: Oke. Okay. Itu kan kayak agak meling ya Bu,
3: iya.
2: dikasih apa itu?
3: Ini pernis namanya.
2: Pernis.
3: Pernis itu membuat lidi ini lebih awet, tidak berjamur atau tetap bagus, tetap mengkilap gitu. Tapi kadang pernisnya kadang sesuai dengan konsumen, permintaan. Kan ada yang warnanya natural, bening gitu. Jadi cuman meling-meling aja, tapi ada yang minta kuning, contohnya begini kan, kuning iya. ini.
2: Kalau yang enggak meling itu enggak dipernis, Bu.
3: Ini semua udah
2: dipernis semua.
3: Ini yang bening gitu.
2: Oh, tapi beda-beda ya.
3: Yang glass gitu lah. Ya, kalau ini pakai yang kuning.
2: Oke. Okay. Produknya selain ada tempat buah begitu apalagi nih, Bu?
3: Oh, tempat tisu gitu. Tempat tisu juga bisa. Kalau ini ukuran kecil, tisu kotak ini kan tuh.
2: Itu lalu, lama ya pembuatannya, Ibu.
3: Ini ya butuh ketelatenan sama sabar. Karena ini enggak dianyam gitu. Kertasnya juga harus diukur. Tapi ini dalamnya juga apa namanya? Kain perca. Karena lebihan orang jahitan kan gitu terbuang juga ya. Kita ambil buat ditempel gitu.
2: Okay.
3: Akhirnya buat dasar ini.
2: Memanfaatkan ya, yang ada ya.
3: Iya.
2: Kalau jadi, yang paling favorit yang mana nih Bu, yang paling banyak dipesan?
3: Oh, yang banyak dipesan tentunya piring makan itu.
2: Piring biasa. Makan.
3: Piring makan buatnya juga lebih mudah gitu. Lebih cepat. Kalau yang sering banyak pesan maksudnya ya, kayak di restoran gitu kan. Banyak juga yang pesen piring makan yang sering gitu loh maksudnya. Terus di pesantren juga ada yang pesen gitu karena kan muridnya banyak gitu ya.
2: Iya.
3: Apa nyinget kata bahasa kita nyinget.
2: Iya, ya. Betul, enggak usah cuci piring ya.
3: Tidak cuci piring ya, tinggal buang aja kertasnya gitu.
2: Iya.
3: Bisa di itu lagi, paling dibersihin itu aja.
2: Oke, baik ya. Ini Bu berarti memasarkan kemana saja Bu? Ke pesantren, terus rumah ya, makan gitu?
3: Rumah makan gitu. Kebetulan anak saya itu apa seneng gitu, seneng ini. Dia yang sering bantu masarin gitu. Karena dia cekok keliling sekarang di Purworejo. Ini juga sebenarnya sekarang lagi ada pesanan 500 pisit. Lumayan apa namanya, lumayan kewalahan. Karena gak punya karyawan sih gitu.
2: Yeah. Semuanya dikerjakan sendiri nih.
3: Iya, jadinya ya lumayan repot sih. Tapi saya jalanin aja nyantai gitu. Kalau mau tunggu ya boleh gitu. Sabar gitu. Insya Allah semuanya juga itu. Tapi kadang ya saya kalau ada temen, ada partner gitu yang lebih gitu, saya ambil gitu, bisa buat genepin misalnya kekurangannya gitu.
2: Oke. Okay. Kalau awal-awal mula untuk pemasarannya ibu bagaimana nih Bu? Kan pasti kan agak sulit ya untuk mencari konsumen.
3: Ya peminatnya juga kan kurang. Karena saya banyak teman sih ya. Dan waktu itu pertama yang beli produk saya itu teman SMP. Karena kebetulan kan ada grupnya gitu, ada sekolah gitu. Kan jadinya saya bisa bisa bikin piring lidi loh gitu. Akhirnya dipasang di grup nih bikinnya, bikinannya. Akhirnya ada yang pesen, mulai ada yang pesen sedikit-sedikit 10 selosin gitu. Mm-hmm. Akhirnya pesen banyak 50, 100 gitu. Akhirnya sampai segitu.
2: Oke, jadi pelan-pelan begitu ya Bu ya. Ini Ibu memasarkan juga di sosial media?
3: Iya, waktu itu sih taunya saya hanya di WhatsApp paling ya. Terus setelah mengenal Andi Fno ya kan diajarin digital marketing ini dan sebagainya. Pokoknya seru lah, banyak yang diajarkan gitu. Dan waktu mengikuti pelatihan selama 6 bulan terus akhirnya suruh dipasarin di TikTok, di IG, di FB juga gitu. Di tapi tetap aja saya sampai sekarang banteran di WhatsApp aja gitu. Karena saya juga IG juga gak tentu sering buka gitu, gak jarang buka gitu.
2: Iya, gak terlalu aktif ya.
3: Mm-mm. Ya kalau lagi mau aja. Kalau TikTok sering saya buka gitu.
2: Oke, okay. Kalau untuk Ibu ikut pelatihan apa itu? Seperti digital marketing atau bagaimana itu Bu?
3: Iya, waktu itu selama 6 bulan sama itu digital marketing juga diajarkan sama tuh Bapak sama Benih Baikom waktu itu. Ya diajarin cara buat apa namanya katalog gitu. Kan caranya begini, terus download Canva gitu. Tadinya ya nggak tahu, saya suruh bikin akun sendiri. Okay. Bikin kartu nama dia, pokoknya kayak profil juga diajarkan. Bikin apa namanya, pokoknya brosur gitu kan diajarin begitu, caranya begini gitu. Saya coba aja pakai, akhirnya kan tadinya taunya kan main HP ya, lihat-lihat aja gitu. Sekarang bikin Canva, bikin apa saya edit gitu kan, akhirnya jadi bisa gitu.
2: Okay.
3: Akhirnya terbiasa.
2: Iya, jadi selain membuat produknya juga harus bisa untuk memasarkan ya, apalagi era digital saat ini.
3: Iya.
2: Ya Bu. Ya, kalau untuk membuat produknya ini rata-rata berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kerajinan ini?
3: Oh iya, kalau piring lebih mudah bagi saya, tapi ya kalau saya fokus sehari hanya membuat piring, bisa kali 10 atau satu lusin saya bisa bikin sendiri 10
2: sehari. Pieces,
3: iya sehari. Tapi saya ngapa-ngapain bikin piring ini aja gitu.
2: Nah, karena sendirian sih ya Bu ya,
3: iya.
2: Jadi harus fokus.
3: Iya.
2: Ini kalau misalnya pesanannya sedang banyak seperti tadi 500 pieces, itu berapa lama jangka waktunya Bu pesanan?
3: Ya, itu karena kebetulan yang pesan juga gak terlalu buru-buru. Oke, sepenting santai selesai gitu. Paling sekitar mungkin sampai 2 bulan 3 bulanan gitu. Karena kita juga harus ngumpulin lidinya, juga harus dibersihin dulu sih. Prosesnya enggak segampang yang itu. Iya, harus dibersihin dulu.
2: Oke. Berarti Ibu punya apa, semacam supplier lidi begitu ya?
3: Iya, sekarang punya bakul ketupat itu tadi. Kalau
2: yeah.
3: Bakul ketupat kan bikinnya banyak, bikin ketupatnya. Sehari sampai 300 ketupat. Itu kan lidinya ada satu, berarti kan 140 lidi, lumayan gitu mas. Kalau dikumpulin sampai satu minggu kan lumayan banyak.
2: Iya. Oke, okay. Ibu kalau untuk proses pembuatannya membentuk lidi begitu Bu, ini tingkat kesulitannya seperti apa nih Bu? Apakah sama seperti mungkin proses pembuatan dari bambu kayak gitu Bu, atau bagaimana ini?
3: Kalau bambu sih malah kayaknya lebih gampang ya nganyamnya. Karena apa ya, kalau bambu kan lebih lentur. Terus ini gak terlalu harus hati-hati. Kalau lidi kan hati-hati, otomatis kalau yang sudah susah dipelengkungin begini kan
2: patah.
3: Jadi ya kan gak kayak, mungkin lebih mudah dari bambu. Kalau menurut saya, karena saya juga pernah apa ya, kayak nganyam-nganyam gitu kan dari bambu itu loh.
2: Oke, kalau dari Ibu sendiri untuk menjaga konsistensi dari kualitas produknya seperti apa nih Bu?
3: Maksudnya yang bagaimana?
2: Biar kualitasnya sama seperti misalnya membuat piring begitu.
3: Oh, ya saya ini sih apa ya rapih apa ya dari saya rapih terusan ininya kualitasnya harus tetap bagus ya. Kalau ini kan terkadang tergantung lidinya juga sih, kalau lidinya bagus ini kadang kan lidi ada yang mudah patah, mm-hmm. ada yang lentur enak dibentuk gitu, mm-hmm. kita harus dipilah-pilah dulu, paling diseleksi dulu lidinya, ini bagus ini buat ini biar piringnya tetap awet atau ini nggak sampai patah gitu. Hanya itu sih, kayak milih lidinya yang lebih ini lentur gitu tapi kuat, nggak mudah patah gitu.
2: Oke, kalau setelah apa namanya misalnya piringnya dibuat ini, apakah Ibu cek lagi satu-satu begitu Bu untuk quality
3: tentu saja,
2: control?
3: Tentu saja, takutnya ada yang patah nggak kelihatan gitu kan, bisa nanti akan konsumen pasti apa komen gitu, kalau ya ini ada yang patah gitu, nanti nggak terima gitu. Kalau ada yang rusak saya ituin lagi apa namanya cara-caranya apa, diseselin gitu dicabut yang rusak terus kita itu lagi. Tapi kalau udah bentuk seperti ini tuh susah, kalau yang patah udah yang ambil aja gitu, tinggal cabut biarin itu, walaupun itu jumlahnya harusnya 4 kita yang satu ambil berarti tinggal 3 nggak apa-apa, tapi tetap dianyam.
2: Oh, gitu. Oke. Karena memang pembuatannya sulit ya.
3: Jadi kalau diseselin juga, ya diseselin bisa rusak. Jadi akhirnya jalan terbaiknya ya diambil paling itu, tarik.
2: Ya, Ibu kalau untuk kerajinan lidi ini kan biasanya seperti apa ya, terkesan lawas begitu ya Bu ya.
3: Lama.
2: Nah, ini kalau dari Ibu sendiri bagaimana memadukan desainnya supaya sesuai dengan selera di era sekarang begitu Bu, selera dari para konsumennya?
3: Iya, maunya sih bikinnya tetap apa? Maunya bikin yang lebih beda gitu. Kadang kan sekarang produknya saingan juga sama yang plastik-plastik itu ditiru gitu. Tapi kekuatannya insya Allah lebih kuat dari lidi. Kalau plastik kan pecah ya, gampang pecah kalau jatuh. Nah, mau bikin yang lain, kadang juga lihat di media gitu. Ini bentuknya bagus, kayaknya kalau dari lidi bagus juga gitu. Dicobain gitu, akhirnya kan buat inovasi kita juga gitu. Kayak gini kan juga lihat di ini akhirnya lain gitu, coba saya tarik gitu akhirnya kan bisa berbentuk silang-silang begitu.
2: Oke, ini Ibu dapat inspirasi atau ide di desainnya dari mana ini Bu?
3: Kadang lihat apa namanya barang-barang dari ini loh, yang dari plastik juga bentuknya kan kadang ada yang unik. Tapi kalau saya coba deh dari lidi bagus nggak gitu, akhirnya kan ini kadang juga ya terkilas dari pikiran sendiri. Ini kayak gini kan, nah kalau di Jawa atau di sini kan bahasanya kayak tenggok gitu ya.
2: Tenggok.
3: Bahasa Jawanya tenggok. Ini bagus buat. Tapi kalau dilihat lagi kayak dua ya dari yang daun kelapa itu ini namanya kayak buat tempat ayam.
2: Oh iya, betul. Padahal, mirip ya.
3: Iya, agak mirip ya buat ayam. Tapi ini padahal ini buatan terbaru ini.
2: Itu untuk buah ya?
3: Iya, buat buah, buat parsel juga bisa. Oh,
2: buat parsel bisa ya.
3: Iya, bisa.
2: Oke, ya jadi tentunya ini sangat menarik sekali ya, dan kita biasanya kan taunya kalau lidi itu untuk sapu ya. Jadi ternyata bisa dirangkai menjadi kerajinan yang inovatif begitu. Ada piring, kemudian ada tempat untuk parsel, tempat buah juga ya. Bisa jadi kotak tisu juga nih, menarik sekali. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan atensi, boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik Ibu, ini ada pendengar kami yang bertanya dari Mas Dimas. Ini sore Ibu Sakiro.
3: Sore.
2: Ibu, kalau untuk produk kerajinan lidinya ini tentunya unik sekali. Boleh tahu kalau keunggulan utama lidi dibandingkan dengan kerajinan bambu ini, apakah lidinya dilapisi bahan anti rayap juga begitu Bu?
3: Ya.
2: Untuk merawatnya.
3: Gak ada sih, bagi saya gak ada ini karena penyimpanan lidi itu gak awet ya menurut saya. Jadi saya lebih suka menyimpan setelah menjadi barang kayak gini. Kalau sudah dibentuk begini, kan otomatis dijemur terus dipernis gitu ya. Nah itu ya keawetannya di situ. Terus kalau sama bambu, mungkin bambu kan tipis-tipis.
2: Yeah.
3: Kalau ini lebih kuat, kalau dari bambu kan di tempat ini itu kan langsung mendelap gitu apa ya, melengkung. Kalau ini enggak
2: langsung kuat, bisa gini, dibentuk ya.
3: Iya. Kalau ini kan ya kalau begini ya udah gitu, maksudnya ini lebih kuat buat tempat buah juga. Ini telur, untuk telur 2 kilo juga muat.
2: Oke. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan di awal yang penting janur gitu ya Bu ya, lidinya ya.
3: Janur ke bawah.
2: Janur ke bawah.
3: Jangan janur yang terlalu muda banget gitu. Kalau muda isut gitu loh bahasa ininya.
2: Iya. Oke. Ini ada lagi Bu dari pendengar kami, dari Ibu Ida, ini menanyakan, saya tertarik banget mau belajar nganyam lidi kalau di tempat usaha Ibu. Apakah terima pelatihan begitu Bu untuk pemula yang belum punya keahlian?
3: Tentu saja saya mau banget kalau ada yang mau pelatihan. Karena saya juga sering melatih orang-orang pada enggak ini sih, enggak telaten apa ya, apa enggak tahu. Sebenarnya sih gampang kalau sudah ini, sebenarnya gampang itu. Terusan bahannya juga mudah didapat kalau di desa-desa kami itu.
2: Yeah.
3: Tentu saja saya mau kalau melatih, kalau ada orang yang mau apa
2: datang,
3: iya mau datang membuat
2: belajar
3: gitu
2: ya gitu. Oke, jadi boleh begitu ya Ibu, boleh. Kalau misalnya mau datang langsung ini di mana tadi ya Bu, Karangluas,
3: Desa Singasari, Kecamatan Karangluas.
2: Oke, okay. Atau mungkin bisa kontak dulu gitu ya nanti ke nomor WhatsApp-nya. Boleh diinfokan nomor WhatsApp-nya Bu?
3: Boleh. Nomornya 082324647965.
2: Oke, okay. Kalau akun media sosialnya?
3: Di maksudnya di mana?
2: Di Instagram gitu.
3: Kalau di Instagram Sagari Lidi.
2: Sagari Lidi.
3: Sagari Lidi.
2: Oke.
3: Okay. Di apa TikTok? Kalau TikTok saya sering bukanya Sagari Lidi, jarang dibuka. Akhirnya pakai nama Iroh 1272 gitu.
2: Itu yang Instagram.
3: Itu yang TikTok.
2: Atau, oh TikTok. TikTok ya.
3: Ya. Tapi okay. Di situ juga ada banyak produk-produk yang saya ituin.
2: Oke, baik ya. Jadi nanti mungkin bisa visit ke akun media sosialnya atau ke nomor WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin mau tanya-tanya, mau pesan produknya juga bisa begitu ya, Bu ya.
3: Tentu saja.
2: Iya. Oke, baik Ibu. Saya kira kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Okay. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: Pendengar, masih bersama kami dalam dialog UMKM Bicara. Tentunya temanya masih membahas mengenai mengembangkan kerajinan berbahan lidi. Ya, ini tentunya menarik sekali. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Sakiroh, monggo bisa ke 0281 632 336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan bisa dilihat juga ya produk-produknya melalui kanal YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, Ibu Sakiroh, mungkin ada pendengar kami yang penasaran gimana cara pembuatannya, ini boleh di-spilkan sedikit aja, Bu.
1: Di sini ya, pakai ini ya.
0: Iya, boleh. Ya,
1: pertama kan...
0: Mungkin yang paling mudah aja ini, ya, Bu.
1: Semuanya kan satu piring ini, apa namanya, jumlah lidinya tuh 100. 100 lidi.
0: Wah.
1: Iya, lumayan banyak.
0: Banyak.
1: Terus, pertama itu membuat, bahasa saya itu blengker gitu ya,
0: blengker.
1: Yang dua.
0: Blengker itu seperti apa, Bu?
1: Ya, hanya lidi dua hele, mm-hmm. Dua hele lidi digulung gitu ya, tapi gulungnya berlawanan. Jadi sini pucuknya, sini bongkotnya sama aja di itu, kebalikannya gitu.
0: Yeah.
1: Biar bisa dianyam gulung, jadi dua hele aja buat di tengahnya di sini. Itu namanya blengker. Bahasa Banyumas. Blengker. Terus habis itu dihitung, ini kan sisanya masih 98. Terus setelah blengkernya sudah jadi, terus hitung 16 lidi. Tapi dua ini dua arah, satu 16, 16 lagi.
0: Mm-hmm.
1: Habis 16
0: kanan kiri gitu, mm-hmm, ya, Bu.
1: Kanan kiri. Terus kan ada, terus masukin ke atas itu apa namanya, batangnya gitu loh, kalau bahasa kita kan bongkot gitu,
0: bongkot ya.
1: Ya, masukin ke atas, yang satu masukin ke bawah blengker tadi yang dua, terus lagi jalanin ke berikutnya, yaitu ambil 4 lidi dianyam dari kanan ke kiri, tapi di atas yang lidi yang 16 tadi, terusan ke bawah yang 16, terus ke bawah belengger tadi. Terus itu jadi yang 4 itu tadi buat kunci pertamanya. Terus keduanya arah sebaliknya dan begitu. Terus ambil 16 lagi, kita ambil silang. Terus nanti silang lagi. Berarti kan tadi kan silang yang ke atas, terus silang yang ke bawah. Akhirnya kan bentuk seperti payung gitu, tapi masih itu, ini kan yang tadi dua kan udah rapet gitu istilahnya kan. Terus setelah itu kita tarik, jadi jadinya kan sini yang kan tinggal bongkotnya aja bawahnya gitu,
0: yeah.
1: Bongkotnya tarik, terus baru kita anyam.
0: Kita anyam memutar gitu ya,
1: memutar sampai habis, tapi ada hitungannya tentunya, nggak bisa langsung nganyam asal nganyam gitu,
0: yeah.
1: Dari bawah ke atas hitungannya sampai 6 kali baru masukin ke bawah ini. Bawah ini nanti yang akhirnya jadi ini, jadi apa, kakinya. Jadi nggak disambung, jadi tembus langsung jadi kaki piring gitu maksudnya, yeah. Jadi ada kakinya, nggak pelontos gitu, ada kakinya. Setelah itu ini juga nganyam lagi sampai 6 kali sampai habis, terus masukin, setelah itu dikenteng-kentengin gitu ya, ditarik biar rapih gitu, bentuk lingkaran seperti ini kan biar rapih, terus ditarikin lumayan ini ya, apa, jarinya sampai sampai kadang lecet, kalau yang baru-baru pertama itu kan lecet sampai kasar gitulah. Karena kalau enggak ya dituin he body dulu biar enggak terlalu sakit gitu. Baru pertama ya semuanya tangannya pada lecet lah, yang inilah gitu.

0: Biasanya lebih kecil ini, maksudnya blengernya tadi. Biasanya kalau lo ngelepak begini paling-paling cuma 12, 9 cm. Kalau yang piring biasa yang tadi buat makan itu biasanya 12-13 cm. Terus kardusnya itu kan tadi buat ngecap piring ya, bikin piring di itu pakai pensil, terus ngeplak gitu, ngejiplak gitu, ukurannya bener enggak gitu. Yang tadi kalau piring biasa kan ukurannya 24-25 cm, yang biasa dipakai kita makan gitu 24-25 cm. Kalau yang piring kecil ini lepek kan paling-paling cuma 19-18 cm.
1: Oke, kalau selain kardus mungkin ada gunting, iya, khusus gunting, gitu.
0: Betul lah, pakai gunting khusus lidi gitu lah. Kalau sebenarnya dulu waktu pertama beli, belinya bilangnya gunting seng gitu.
1: Gunting seng.
0: Iya. Karena buat seng, tapi ini agak pipih gitu loh. Bukan, kalau yang buat gunting taman-taman kan itu kan agak tebelan gitu. Jadi buat ini susah gitu. Walaupun tajam tapi enggak awet gitu loh. Kalau bilangnya beli gunting seng gitu.
1: Gunting seng ya. Atau ya, mungkin kalau mau cari tanyanya gunting lidi, untuk lidi gitu ya Bu ya.
0: Iya, ya gitulah paling. Tapi nanti dikasihnya juga yang buat tanaman gitu. Susah nanti, gak mesti ada. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu saya juga pertama beli yang seperti itu, nyari sampai ke Depo Pelita waktu itu.
1: Muter-muter ya carinya.
0: Iya. Ya karena yang saya maksud tuh gak ada, gak sama gitu.
1: Oke, baik. Ibu, kalau berbicara soal penetapan harga begitu ya, mungkin dari Ibu strateginya seperti apa supaya menetapkan harga yang tetap terjangkau untuk para konsumennya, tapi juga mendapatkan keuntungan di usaha Ibu sendiri?
0: Iya, kalau piring, contohnya begini, kalau piring kan dulu waktu saya masih pertama jual tuh 5.000 ya, waktu awal-awal kita bikinannya juga belum bagus gitu, masih biasa gitu, belum rajin gitu loh maksudnya, 5.000, kan kadang pembeli jangan segitulah gitu, kurangin. Boleh saya kurangin biar ini, tapi belinya yang banyak gitu. Saya boleh korting kalau dari saya sampai sekarang kalau beli lebih minimal 50, oke, saya harganya pas saya itu. Saya ini kurangin, otomatis saya kurangin. Kalau alhamdulillah kalau yang mungkin kan yang udah biasa gitu, akhirnya kalau enggak ya saya kasih bonus apa keranjang buah apa gitu biar dia tetap ini memesan ke saya gitu maksudnya.
1: Oke, baik. Kalau untuk mengelola keuangan usaha begitu, apakah Ibu masih mencampurkan uang pribadi dengan operasional produksi atau sudah dipisah ini Bu?
0: Nah itu saya belum sempat, apa namanya, harusnya kan dipisah-pisah gitu sendiri, buat modal sendiri ini sendiri, belum seakurat yang diharapkan. Harusnya pemasukan sama pengeluaran harus di ini sendiri, seharusnya begitu. Yeah. Tapi saya sampai sekarang belum inilah, maksudnya belum rapih gitu ke administrasinya tentunya gitu, belum, karena semuanya dikelola sendiri sih lumayan ini jadi
1: keteteran ya. Oke, kalau untuk harganya boleh diinfokan Bu, berapa saja nih yang seperti piring, yang untuk tempat buah begitu?
0: Murah sih, kalau kayak gini kan cuman paling-paling 20.000 gini, kalau yang tempat buah begini murah. Nih kayak gini juga murah, 20.000. Nih kalau ini agak, kalau yang ininya dasarnya ini banyak, ini kan lidinya lebih dari 100. Jadinya kadang saya tadi tambah 5.000, 25 begitu. Kalau apa nih, tempat tisu lumayan mahal. Karena apa? Prosesnya juga lumayan lama, terus alatnya juga banyak.
1: Paling susah itu ya.
0: Padahal enggak dianyam, tapi lumayan lama gitu.
1: Karena butuh ketelitian juga itu ya,
0: sama
1: Bu.
0: Ini.
1: Dipasang satu-satu, harus pas ya itu ya.
0: Biar rapih gitu.
1: Ya, kalau tempat tisu berapa itu, Bu?
0: Ini saya jual 50 ribu.
1: Oke, jadi harganya bervariasi ya, tergantung dari apa namanya,

0: produknya ya.
1: Ya sama bentuknya itu lebih mudah dibuat gitu.
0: Oke, Ibu kalau untuk Ibu sendiri apakah sudah pernah ikut pameran-pameran, bazar gitu Bu? Dampaknya seperti apa untuk usaha Ibu ini?
1: Sering sih saya ikut, apa ya, waktu itu kan ada jerami ini ya di itu ya, di pengobatan itu, waktu itu yang lukisan-lukisan itu, saya juga pernah ikut. Dampaknya yang tadinya nggak tahu gitu kan, oh ada piring lidi begini gitu, akhirnya kan walaupun orang situ pada pesen gitu, ini bikinannya bagus, kadang kan lain ada yang lebih murah itu kan, tapi anyamannya jarang-jarang gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Nggak lebih murah emang, tapi nggak serapet punya aku, punya saya gitu maksudnya produknya. Akhirnya pada beli. PKK Kabupaten juga sering saya pesan sama saya waktu itu. Pada seringnya piring, piring makan gitu yang sering pesan gitu.
0: Oke, jadi kebanyakan mungkin kalau dari restoran, tempat makan begitu ya, terus juga tadi Ibu memasuk juga ke pondok ini, banyak yang request tempat makan ya.
1: Iya, pondok pesantren ya.
0: Oke, baik. Ibu, kalau untuk dari Ibu sendiri ini mungkin ada target kedepannya yang ingin diwujudkan untuk perkembangan usaha kerajinan Ibu ini 3 atau 5 tahun ke depan seperti apa inginnya nih Bu?
1: Tentu saja saya pengen usaha saya dikenal masyarakat luas, tentunya Banyumas dan sekitarnya dikenal banyak orang juga. Maksudnya kalau lidi itu tidak hanya buat sapu lidi saja, tapi bisa buat barang-barang yang lebih menarik gitu. Pengen apa ya, memiliki tempat sendiri pelatihan khusus gitu, biar terus tambah karyawan gitu untuk membantu saya tentu saja biar berkembang lebih maju lagi.
0: Oke, ini kalau produk Ibu pernah dipasarkan ke luar kota, luar negeri gitu Bu?
1: Kalau luar negeri belum.
0: Belum ya?
1: Belum, saya ini waktu itu saya pernah ditawarin buyer gitu namanya dari Singapura. Tapi nilai saya itu waktu itu belum tahu kalau saya punya NPWP, cuman belum dicetak saja gitu. Akhirnya saya mundurnya di situ. Tapi misalnya kalau ada yang dari luar negeri pesan, saya juga ini karena saya produknya masih ini sendiri gitu. Yeah. Takutnya keteteran itu, jadi saya akhirnya mundur gitu. Nanti dulu di sini aja pelayanannya masih kurang apa ya,
0: masih mengerjakan sendiri ya.
1: Mengerjakan sendiri ya.
0: Iya.
1: Apalagi ke luar negeri.
0: Oke, baik. Semoga nanti bisa terwujud ya Bu untuk menambah karyawan supaya bisa membantu usahanya juga berkembang ini ya.
1: Iya.
0: Ya, Ibu kalau menurut dari Ibu kunci utama supaya usaha ini bisa bertahan dan terus berkembang seperti apa nih Bu?
1: Kunci saya paling hanya bersabar, berdoa, tapi saya tidak boleh patah semangat ya gitu. Ya tetap berjuang gitu. Karena namanya rezeki kan tidak tahu. Tapi saya tetap berusaha membuat terus dan berusaha terus untuk apa ya, di samping suka itu, karena kalau mungkin kalau enggak suka ya enggak berlanjut sampai sekarang kali ya gitu. Harusnya ya seneng gitu, karena saya seneng, pengennya ya berkembang, dikenal banyak orang, masyarakat gitu, biar peminatnya banyak gitu.
0: Iya,
1: lebih banyak.
0: Tentunya konsisten juga dan yakin ya bahwa yakin usahanya ini akan terus bertahan berkembang.
1: Iya.
0: Telaten. Okay. Iya, telaten itu ya Bu ya. Iya, tentunya pendengar lidi ini bahan yang sering kita anggap apa ya namanya ya, kuno begitu ya, lawas begitu ya, dan juga hanya bisa dimanfaatkan untuk satu produk, sapu lidi. Ternyata kalau kita gali lebih jauh, ini bisa menghasilkan produk yang lebih inovatif ya, dan juga bernilai jual ini ya, supaya bisa mendongkrak ekonomi keluarga sekaligus mungkin bisa membantu juga untuk perekonomian. Dan tentunya mungkin sebelum kita akhiri ini Bu, ada closing statement atau pesan singkat yang ingin disampaikan kepada para pendengar kami yang mungkin baru memulai usaha begitu ya Bu ya? Ini adakah yang ingin disampaikan begitu supaya tetap bisa semangat menjalani usahanya, dan juga mungkin ada hal yang diharapkan Ibu ke depannya seperti apa untuk para pelaku usaha yang ada di Purwokerto dan Banyumas dan sekitarnya ini Bu?
1: Oh iya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya, terutama untuk RRI Purwokerto ini, dan keduanya pesan untuk para ibu tentunya atau masyarakat sekitarnya yang memiliki usaha, jangan sampai menyerah atau putus asa, dan manfaatkan barang yang ada. Seperti lidi ini kan mengenalnya hanya buat sapu, tapi ternyata bisa membuat barang-barang yang lebih menarik dan bermanfaat untuk dekorasi dan untuk kayak restoran seperti itu kan, untuk makan juga gitu, dan menghemat pekerjaan, juga menghemat apa tenaga karena tidak dicuci sih. Iya, supaya tetap berusaha, jangan menyerah agar kedepannya jangan berpikiran kuno gitu ya Mayel, tetap berpikir maju. Kalau sampah itu tidak ini, tetap bermanfaat ya, untuk semuanya. Saya kira hanya itu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Sakiro atas waktunya, atas ilmunya juga. Tentunya ini sangat menginspirasi ya, kita jadi tahu bahwa lidi ini bisa dijadikan produk yang bernilai jual ya, selain dari sapu lidi begitu ya, selain dijadikan sapu lidi. Dan tentunya terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Nika Mutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, penanaman mangrove akan dimasifkan di kawasan pesisir Sayung, Kabupaten Demak sebagai langkah awal sebelum pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa. KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Penanaman mangrove akan dimasifkan di kawasan pesisir Sayung, Kabupaten Demak sebagai langkah awal sebelum pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Penanaman mangrove sebagai pondasi awal proyek penjagaan perlindungan ekosistem sepanjang pantai.
2: Pendengar, dalam waktu dekat pemerintah segera mengawali mega proyek pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Pantura Jawa Tengah lewat penanaman mangrove. Program penanaman mangrove itu akan dijalankan oleh Badan Otoritas Pengelola Pantura atau BOPPJ bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat setempat. Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mengoptimalkan perlindungan ekologi sekaligus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Pantura. Menurut Fadil, pelibatan masyarakat dan komunitas menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.
1: Proyek awal bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir dalam bentuk
3: Nature-based solution.
1: Jadi penanaman mangrove sebagai pondasi awal proyek penjagaan abrasi dan perlindungan ekosistem sepanjang Pantai Utara.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, rencana penanaman mangrove tersebut sejalan dengan program Mageri Segoro yang telah melibatkan berbagai komponen masyarakat di sepanjang pesisir Jawa Tengah. Upaya itu dinilai penting mengingat panjang garis pantai Jawa Tengah mencapai 1.127,85 km meliputi Pantura, Pantura Selatan, dan Karimun Jawa.
4: Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat agar nanti sebelum adanya Giant Sea Wall berdiri, masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan alam. Mangrove, kemudian cemara, kemudian pohon kelapa nyur dan lain sebagainya, sehingga upaya penjagaan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan dilaksanakan. Dan ini sudah selaras dengan program kita, sehingga secara tidak langsung untuk kedepannya nanti Pantura khususnya yang hampir setiap tahun turun 7-11 cm akan tereduksi untuk adanya abrasi.
2: Dalam jangka panjang, Giant Sea Wall direncanakan membentang sekitar 274,7 km melintasi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang sekaligus memperlancar konektivitas transportasi publik, terutama penumpang di stasiun Lempuyangan yang diproyeksikan mencapai 15 juta orang pada tahun 2029 mendatang. Berikut laporan Dian Parwanto.
5: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
6: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
5: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
6: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
5: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
6: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Tokoh masyarakat Gondang, Kiai Haji Syarif Hidayatullah, mengatakan pembangunan perlintasan secara swadaya masyarakat, sementara fasilitas palang pintu dan penjaga dari instansi terkait. Selengkapnya dilaporkan Mulato.
3: Jalan ini kan masyarakat dan pihak kereta api itu kan tutup jabut, berpuluh-puluh tahun, nggak selesai. Nah, terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
7: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
3: Dia telepon di Bupati, tak sopan nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan terkait manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipatok, ya harus dibuka, aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bahas urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya, pos padaya Bombong.
7: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
8: Kalau ditutupnya sudah lama, Pak?
9: Sudah lama itu. Semenjak ini, ganda ini, memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, cabut demo, memang ketan demo terus rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Hasyrif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
7: Nantinya, perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta Muletoisan melaporkan.
0: Pendengar, Politeknik Negeri Semarang, Polines, mengembangkan bus shuttle listrik dengan dukungan teknologi hidrogen yang cocok untuk mendukung transportasi ramah lingkungan di kawasan kampus, industri, dan pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Bus ini memanfaatkan fuel cell untuk menggerakkan aksesoris kendaraan.
11: Politeknik Negeri Semarang, Polines, mengembangkan bus shuttle listrik dengan dukungan teknologi hidrogen melalui sistem proton exchange membran atau PEM fuel cell. Inovasi tersebut dirancang untuk mendukung transportasi ramah lingkungan di kawasan kampus, kawasan industri, dan pariwisata. Pelopor teknologi bus hidrogen, Profesor Insinyur Yusuf Dewantoro Herlambang, mengatakan pengembangan bus listrik berbasis hidrogen tersebut mendapat hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui skema sinergi. Pengembangannya dilakukan bersama tim peneliti dan mitra industri dengan dukungan program diaspora berdampak. Ia menjelaskan rancangan bus tersebut menggabungkan baterai sebagai sumber energi utama penggerak kendaraan dengan teknologi hidrogen. Teknologi tersebut mampu mendukung kebutuhan kelistrikan tambahan atau auxiliary.
10: Bus ini memanfaatkan PEM fuel cell untuk menggerakkan aksesoris kendaraan. Yaitu PEM fuel cell 1 kW 96 volt, kemudian dengan baterai 96 volt 250 Ah, serta controller ya, untuk membackup aksesoris mobil seperti lampu, klakson, kemudian beberapa aksesoris yang lain.
11: Prof. Yusuf menjelaskan teknologi PEM fuel cell menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen tanpa proses pembakaran. Menurutnya teknologi tersebut dinilai berpotensi mendukung pengembangan transportasi dengan emisi gas buang yang lebih rendah. Ia memperkirakan efisiensi sistem fuel cell dapat mencapai sekitar 60%. Sementara itu, mitra diaspora dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Insinyur Dr. Edi Herianto Mazlan menilai riset yang dilakukan Polines sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif dunia. Menurutnya, sejumlah produsen otomotif internasional telah mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen. Edi yang merupakan pakar teknologi hidrogen dari UKM menjelaskan, pengembangan kendaraan hidrogen juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur produksi.
12: Riset yang ada di Polines ini sebenarnya mencapai kepada riset yang telah dilakukan juga oleh di luar negara. Jadi termasuk ini usaha dari segi untuk world class university. Jadi bagaimana Polines ini berada di jajaran dunia.
11: Prof. Edi menegaskan pengujian performa, keselamatan penggunaan hidrogen, serta kelayakan operasional tetap diperlukan sebelum prototipe dinyatakan siap digunakan secara komersial. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengeluhkan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Para pekerja mengadukan persoalan tersebut kepada Satwasnaker Disnaker Trans Jawa Tengah, menyusul terhentinya operasional pabrik dan belum jelasnya status hubungan kerja maupun pembayaran pesangon. Berikut selengkapnya dilaporkan Fitri.
13: Sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan kepada Satwasnaker Disnaker Trans Jawa Tengah dalam audiensi yang difasilitasi Dinperinaker Purbalingga bersama pengurus pusat Federasi SPTSK SPSI di Aula Dinperinaker Purbalingga. Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Purbalingga Purwanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan forum penyampaian keluhan karena pihak perusahaan tidak hadir. Dikatakan Purwanto, Sunarto, Satwas Naker, sebelumnya telah turun melakukan klarifikasi kepada manajemen perusahaan pada akhir September. Dalam klarifikasi tersebut, menurut Purwanto, perusahaan menyampaikan alasan belum dapat memenuhi hak pekerja karena kucuran dana dari kantor pusat di Korea belum diterima. Di tengah persoalan tersebut, Purwanto menuturkan operasional pabrik disebut lumpuh dan pekerja dirumahkan. Status pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun pembayaran pesangon juga belum memiliki kejelasan.
8: Jadi ya menyampaikan cuma ke Satpas, terima dan sudah ditindaklanjuti. Artinya biar Satpas Naker mengklarifikasi ke Yupsung. Tindaklanjuti ke sana, diklarifikasi, intinya sama, belum ada uang. Karena ini kan ibaratnya uangnya dari Korea, dari bos yang di Korea. Ini kalau bayaran jadi kasihkan, kalau di sana belum bayar belum dikasihkan. Nah ini nggak tahu hambatannya apa, apa karena barangnya belum laku atau karena apa, intinya dari sana belum bayar.
13: Purwanto menambahkan terkait kemungkinan sanksi, kewenangan berada di Satwas Naker melalui mekanisme teguran tertulis. Tahapannya berupa nota peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum dilanjutkan dengan tindakan sanksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Sosial Kota Surakarta bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Merdeka mengadakan workshop pengolahan limbah saset dan pembuatan magot sebagai cara peningkatan kapasitas ekonomi keluarga bagi para disabilitas maupun ibu rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Joko Putro.
14: Salah satu kegiatannya di Dinas Sosial itu menambah keterampilan keluarga.
15: Dinas Sosial Kota Surakarta bersama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Merdeka menggelar kegiatan workshop pengolahan limbah sampah saset non-organik. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kesejahteraan keluarga ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat Surakarta termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang menggandeng pihak ketiga, salah satunya LK3 Merdeka yang selama ini aktif membantu Dinsos dalam bidang pendampingan sosial. Dalam pelatihan ini, peserta diajak untuk mendaur ulang sampah saset dengan menghadirkan narasumber ahli dari CV Bumi.
14: Salah satu kegiatannya di Dinas Sosial itu menambah keterampilan keluarga, begitu. Jadi dengan mengundang narasumber dari CV Bumi untuk daur ulang limbah, begitu. Salah satunya penyandang disabilitas, komunitas di bawah teman-temannya Mbak Darti. Tapi untuk kelanjutannya, nanti kan di anggaran perubahan ini, 2026, kelurahan-kelurahan sudah diberi arahan oleh Wali Kota Surakarta melalui dana pembangunan kelurahan itu untuk mengalokasikan anggaran untuk pengolahan dan pemilahan sampah. Seandainya dari masing-masing kelurahan misalnya ingin kolaborasi untuk kegiatan daur ulang dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya kita siap saja untuk diajak kerjasama.
15: Samsutri Wahyudin juga menambahkan bahwa kedepannya program pemilahan dan pengolahan sampah ini akan semakin didorong hingga tingkat wilayah terbawah melalui alokasi dana pembangunan kelurahan yang diarahkan oleh Wali Kota Surakarta pada anggaran perubahan 2026. Pihaknya menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan kelurahan manapun yang ingin mengembangkan kegiatan daur ulang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani yang turut memantau jalannya kegiatan memberikan apresiasi terhadap pelatihan ini. Menurutnya, program yang diinisiasi oleh LK3 bersama Dinsos ini memiliki fokus strategis pada ketahanan keluarga berbasis penguatan ekonomi.
16: Dengan adanya pelatihan pengolahan limbah saset ya, atau limbah non-organik, yaitu plastik, sudah saya sampaikan untuk bisa lebih menyasar dua sisi sekaligus. Jadi tidak hanya dari sisi kemandirian masyarakat karena mendapatkan tambahan keterampilan untuk penghasilan, tetapi juga bagaimana menggerakkan masyarakat dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli pada lingkungan dan pengolahan sampah mandiri berbasis rumah tangga.
15: Astrid Udayani turut berharap agar produk daur ulang yang dihasilkan tidak berhenti sekedar pada bentuk kreativitas semata, melainkan memiliki daya jual dan nilai ekonomi yang tinggi. Dirinya menyarankan agar material yang digunakan ramah lingkungan serta dipasarkan menggunakan narasi atau storytelling yang menarik agar upaya penjualan menjadi jauh lebih efektif. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Tegal mulai menempelkan stiker peringatan bagi kendaraan yang melakukan parkir liar di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan sebagai teguran awal sebelum tindakan tegas diberikan kepada pelanggar aturan. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
17: Pemerintah Kota Tegal melalui tim penertiban parkir mulai menerapkan sanksi berupa penempelan stiker peringatan bagi kendaraan yang melanggar peraturan parkir di kawasan alun-alun dan jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan guna mengembalikan fungsi ruang jalan serta penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib. Masa sosialisasi dan teguran tertulis tersebut akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober 2026 mendatang. Mulai awal November, petugas gabungan akan memberlakukan penindakan tegas berupa tilang, penguncian roda, hingga penderakan kendaraan yang melanggar. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tegal, Teguh Prihatno, mengatakan stiker tersebut merupakan bentuk teguran tertulis kepada pengguna jalan yang melanggar aturan parkir. Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhubungan Darat.
18: Pada hari ini kita melakukan kegiatan untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan parkir. Jadi parkir-parkir yang melanggar yaitu di trotoar kita ingatkan dengan menggunakan stiker awal.
17: Teguh mengimbau para pemilik kendaraan untuk mematuhi aturan serta menggunakan 3 kantong parkir resmi yang telah disediakan. Lokasi tersebut meliputi kawasan JTAB di timur Balai Kota, area timur Rumah Makan Dewi, dan kawasan Waterleading Jalan Pancasila. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tegal, Riyandi Soleh, mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum dan fungsi fasilitas jalan. Sanksi penderekan dan penggemukan akan berlaku bagi kendaraan yang tetap melanggar ketentuan.
19: Jadi kalau kita sudah melakukan sekali dua kali sudah anuk, tentunya akan ada sanksi. Nah, ke depan sanksinya itu selain memang ada tilang, tentu juga nanti kita sudah menyiapkan penggemukan dan pemindahan derek. Nanti akan kita pindahkan kendaraan-kendaraan yang melanggar, akan dilakukan penderekan, akan dilakukan penggemukan.
17: Pemerintah Kota Tegal berharap penataan tersebut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna jalan. Kesadaran untuk memarkir kendaraan di kantong-kantong parkir resmi menjadi kunci terciptanya ketertiban dan kenyamanan di pusat Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
0: Pendengar PSS akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses mengandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwo Harjo. Berita hadir bersama Rosihan Anwar.
20: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
21: We had 3 weeks to work.
20: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini. Dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
22: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
20: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Demikian pendengar info lintas DIY Jateng hari ini, saya Citra Afitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sudah terhubung bersama Mas Taufik. Ya, selamat sore Mas Taufik.
2: Sore, baik Kak.
1: Ya, baik. Silakan untuk laporan arus lalu lintas sore hari ini, Mas.
2: Oke, baik Mbak Inka. Terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Senin sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem di sore hari ini juga terpantau dalam kondisi yang cukup ramai lalu lintas sore hari ini. Namun tentunya untuk Gor Satria terpantau normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu terpantau di sore hari ini cukup padat dan cukup krodit juga, terutama di arah barat ke arah Bobosan ini terpantau lalu lintasnya cukup ramai dan cukup padat. Kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga terlihat cukup ramai di sore hari ini, begitu pula dari arah utara. Dari arah Satlantas Polresta Banyumas terpantau juga cukup ramai. Dan pastinya juga masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karang Jambu sore hari ini. Kemudian ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau ramai lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman, yang akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Dan juga dari arah barat terpantau juga ramai lancar, lalu lintasnya tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau juga hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas terpantau ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Kemudian dari arah timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto juga terpantau ramai, namun masih normal dan masih tidak ada kendala untuk Simpang Sawangan sore hari ini. Terpantau juga hingga di Simpang Beri atau Simpang Kodim. Lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah barat maupun dari arah timur hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Tidak ada penumpukan ataupun kemacetan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman di sore hari ini. Sehingga masih lancar dan untuk pengguna jalan juga masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala lalu lintas. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Lalu lintasnya cukup ramai, terutama dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat, menuju Cilongok maupun Aji Barang, lalu lintasnya cukup ramai. Kemudian dari arah sebaliknya juga ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang di sore hari ini untuk Simpang Karang Luas Pasar. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Untuk simpang ini dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke Banyumas maupun ke arah Purbalingga cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke Purwokerto maupun ke arah Banyumas dan juga terpantau ramai dan bervariatif kendaraan kecil hingga kendaraan besar ada di simpang Sokaraja Klenteng ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
1: Terima kasih Mas Taufik untuk laporannya, selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, baik Mbak.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
9: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
3: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwakarta kembali hadir menemani Anda hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Faik Rafif dengan Koordinator Mitigasi Fakhriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca BMKG, Stasiun Tunggul Wulung, Cilacap. Silakan, Mas Tias.
12: Oke, terima kasih kepada Mas Raik dan RRI. Yep. Selamat sore pendengar saya dari Perkembangan Tentu pun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakhiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 untuk sore, malam hingga dini hari nanti. Teruskan pantauan pemulangan berkendaraan jauh baik itu sesuai dengan cita radar untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama di Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 78 hingga 90%. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 78 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sebelum kami akhiri, saya informasi kepada masyarakat bahwa periode saat ini ataupun menjelang pertengahan di bulan Oktober untuk wilayah Cilacap Banyumas masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat dimohon selalu menjaga kesehatan, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun membakar memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate Tambor Bari, informasi cuaca iklim dan kegempaan melalui info BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih. Desa Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
11: Baik, terima kasih informasinya Mas Tias. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Salam tangguh.
12: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Aktivitas Gunung Slamet masih berstatus level 2 atau waspada. BPBD Kabupaten Brebes menghimbau masyarakat dan pendaki untuk mematuhi batas aman, yakni tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah. Damara Sakti melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Brebes mengimbau masyarakat dan pendaki untuk mematuhi batas aman aktivitas di kawasan Gunung Slamet. Saat ini status aktivitas Gunung Slamet masih berada pada level 2 atau waspada dengan pemantauan yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Analis kebencanaan BPBD Kabupaten Brebes Rismanto mengatakan pihaknya secara berkala menerima laporan aktivitas Gunung Slamet dari pusat pemantauan. Rismanto menjelaskan masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah. Imbauan tersebut disampaikan melalui relawan yang bertugas di sejumlah pos pendakian.
14: Kalau himbauan itu paling kita himbauan aktivitas ya. Sebenarnya kan memang dibatasi aktivitas itu 2 km dari kawah gitu ya. Untuk aktivitas perkebunan gitu ya, dan masyarakat. Itu memang kita melalui relawan-relawan yang ada di pos-pos yang untuk pendakian ya, sebetulnya di Jawuan itu ada. Ya, kita sampaikan itu maksudnya untuk membatasi, gitu, membatasi aktivitas juga apa pendakian juga ya. Cuman kadang ya ada beberapa jalur-jalur mereka yang tidak ini ya tidak melewati pos juga gitu.
13: Meski demikian, ia mengaku masih ada masyarakat yang melewati pos pemantauan dan mengabaikan pembatasan tersebut. Karena itu, pemerintah bersama relawan terus mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di kawasan gunung. Rismanto juga menyinggung insiden pendaki yang terperosok ke dalam kawah dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter pada pertengahan September lalu. Pendaki tersebut diketahui melakukan pendakian melalui jalur di wilayah Kabupaten Tegal. Ia menjelaskan tim gabungan sempat melakukan operasi pencarian dan evakuasi, hingga korban berhasil dievakuasi pada hari yang sama. Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya mematuhi ketentuan keselamatan selama melakukan pendakian. BPBD Brebes pun meminta masyarakat untuk tidak mendekati kawah dan selalu mengikuti arahan petugas maupun relawan di pos pendakian. Damara Sakti melaporkan.

Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang

0: irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Ya, pendengar PPBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disalurkan melalui 1.314 ritase pengiriman ke wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma menyampaikan, bantuan tersebut menjangkau 22.000 kepala keluarga atau sekitar 76.000 jiwa yang tersebar di 85 desa dan kelurahan di 22 kecamatan. Namun BPBD Banyumas memperkirakan wilayah terdampak kekeringan masih berpotensi bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga Februari mendatang akibat fenomena El Niño. Saat ini BPBD Banyumas tengah melakukan kaji cepat untuk memetakan wilayah lain yang berpotensi mengalami krisis air.
3: Ada lagi yang sudah masuk lagi, itu kurang lebih ada 11 desa yang kita kaji cepat. Untuk dropping air setiap hari, kita berangkat dengan 7 armada, dari pagi sampai pagi lagi, jadi tidak pada tidur. Sudah kurang lebih 6 juta liter lebih. Ini adalah musim kemarau El Nino Godzilla. Artinya diperkirakan kemarau ini kan bisa sampai di titik Februari. Kalaupun toh ada hujan, tapi hujan yang dimungkinkan. Ini hujan yang tidak ngisi sumber. Artinya ya kita sudah siap siaga terus untuk sampai dengan selesainya kemarau ini.
2: Selain melanda permukiman warga, kekeringan juga berdampak pada fasilitas pelayanan publik. BPBD Banyumas mencatat 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum lainnya mengalami krisis air bersih. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti memastikan pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Ia juga mengimbau warga menggunakan air secara bijak dan mendahulukan kebutuhan sehari-hari yang mendesak.
4: Jadi ini sudah rutin, setiap tahun itu kalau musim kemarin sih seperti ini. Jadi memang warga masyarakat terus pintar-pintar menggunakan air untuk yang penting-penting dan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat.
2: Selain melakukan dropping air, Pemkab Banyumas juga menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau. Sholat istisqo digelar di alun-alun Purwokerto Senin pagi dengan diikuti unsur Forkopimda, pelajar, dan masyarakat umum. Faisal Raihan melaporkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ya, sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Bintang Anak Tuhan adalah novel karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Dengan novel ini, Kirana Kejora mengangkat isu penyakit HIV/AIDS dengan tema perjuangan dan stigma sosial. Novel ini juga diadaptasi ke dalam bentuk lain seperti monolog yang dibawakan oleh Cornelia Agata. Bintang, Anak Tuhan, menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak cerdas dan penuh imajinasi bernama Bintang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Bintang, yang berasal dari keluarga sederhana, berjuang keras untuk bersekolah di rumah karena kondisinya yang mengidap HIV/AIDS, penyakit yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Dengan tekad dan semangat yang kuat, serta dukungan dari orang-orang terdekatnya, Bintang berusaha membuktikan bahwa takdir bisa diubah dan mimpi bisa tercapai meski berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Novel ini mengangkat tema tentang kekuatan mimpi, harapan, perjuangan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup. Kirana Kejora menggambarkan perjalanan emosional Bintang dengan detail, menjadikan cerita ini inspiratif bagi pembaca yang mencari kisah tentang harapan dan determinasi. Novel ini berhasil menarik perhatian dan mendapatkan tempat dalam berbagai diskusi dan ulasan yang membahas tentang kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dengan sudut pandang yang berbeda. Kirana Kejora melalui karyanya ini mendapat pengakuan sebagai penulis yang mengangkat topik sensitif namun penting dengan penuh empati dan kejujuran. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Bintang Anak Tuhan bukan hanya sekedar novel, tetapi juga merupakan karya yang membawa dampak positif bagi masyarakat dengan menyentuh isu-isu sosial yang penting. Bintang Anak Tuhan adalah novel yang memberikan banyak pelajaran dan motivasi berharga tentang kehidupan dan pentingnya memiliki mimpi. Kirana Kejora berhasil menyampaikan pesan-pesan inspiratif melalui kisah Bintang yang penuh dengan liku-liku namun syarat makna yang menyentuh hati, namun tetap realistis. Novel ini sangat direkomendasikan bagi orang-orang yang mencari buku bacaan bertema membangkitkan semangat dan harapan. Demikian esensi buku Bintang Anak Tuhan, karya Kirana Kejora, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Sugeng Santen, Pawarta Singkang Wigati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas, wis nyalurna lebih sekang 6 juta liter banyu bersih, golet bantu warga sing kena dampak kemarau atau kasat. 35 personil gabungan Polres Kebumen gelar patroli wangi nang rangkaian kegiatan rutin sing ditingkatna KRYD golet antisipasi penggunaan kenalpot brong lan balap liar. Jangkeping warta getok tular kawasakan Tening Inka lan
1: Faik.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas wis nyalurna lebih sekang 6 juta liter banyu bersih golet bantu warga sing kena dampak kemarau utawi kasat. Bantuan kue disalurna liwat 1314 ritase pengiriman maring wilayah sing lagi krisis banyu akibat ketigo dawa. Kepala BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma ngomong, tekan seprene kahanan kemarau wis nempuh 85 desa lan kelurahan sing tersebar nang 12 kecamatan. Jumlah kue bertambah anggar dibandingna karo data pas awal wulan Oktober sing nyatet ana 82 desa lan kelurahan sing kena dampak. Kahanan kien dadekna 12.112 kepala keluarga utawa sekitar 76.400 selawe jiwa kangelan banyu. Saliyane pemukiman warga, kahanan kekurangan banyu kie uga ngenani 13 sekolah, 3 puskesmas, lan 2 fasilitas umum liyane.
1: 35 personel gabungan Polres Kebumen gelar patroli wengi nang rangka kegiatan rutin sing ditingkatno. KRYD golet ngantisipasi penggunaan kenalpot brong lan balap liar. Niku nang wilayah perkotaan Kebumen malam minggu wingi, patroli kue dilakoni amargo anane keluhan saka masyarakat sing wis risih lan keganggu karo swara bisinge kenalpot sing ora sesuai standar spesifikasi teknis. Utamane anggar wengi malam minggu, Kepala Kepolisian Resor Kapolres Kebumen, AKBP Rahmat C. Yusuf, ngomong anggar patroli kie ditingkatna golet jaga keamanan lan ketertiban masyarakat. Sekalian golet nyegah warna-warna potensi gangguan nang wilayah kono.
0: Wakil Bupati Banyumas Dwi Asil Hintarti nyoroti masalah perundungan bullying, kekerasan maring bocah, nikah umur dini tekan keterlibatan bocah nang pinjaman online lan judi online. Dheweke njaluk supaya upaya pencegahan didandani lan dipengeti maning ben masalah kue mau ora tambah dadi gede lan serius. Perkara kue disampaikna pas dheweke buka rapat kerja lan outbound Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Barling Mas Cakep 2016 nang Pendopo Sipanji Purwokerto setuwingi. Menurut Lintarti, perlindungan maring bocah kie butuhna perhatian bebarengan amargo masalah sing diadepi bocah siki tambah warna-warna, klebu sing ana hubungane karo aktivitas nang dunia digital.
1: Dampak musim kemarau sangsaya diraksana dening para petani nang Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Cupete banyu pas masa tandur, dadekna pertumbuhane tanduran kaseplan nyebabna asile panen sing ditombo para petani dadi mudun. Kahanan kaya kue salah sijine dialami Tening Siti, petani asal Dusun Sumbersari, Desa Pandang Sari, Kecamatan Majenang. Siti nyerita no angger dheweke wis mulai nandur pari kawanen sasi Juli wingi. Pas banyu golet ngilehi sawah mulai angel lan terbatas.
0: Warta Kang Pogpogan. Kontingen Kabupaten Banyumas nargetna 56 medali emas, 77 perak, lan 11 perunggu nang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2016. Target kue dadi bagian sekang upaya Banyumas ben bisa ndandani posisi sing mau-maune peringkat 8 dadi mlebu 5 besar nang Porprov 2016 kie. Ketua KONI Banyumas Ari Suprapto ngomong, ana pirang-pirang cabang olahraga cabur sing dijagokna lan diandelna golet mburu medali, nanging antarane panjat tebing, nembak, panahan, taekwondo, kempo, lan nyilem. Cekap semanten warta ketok tular santen iki, kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar foto dari akun Facebook dengan nama Aksara Nusa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2026. Isinya tentang informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja Rohto ya. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax ini mengakses tautan yang tercantum di unggahan akun Facebook Aksara Nusa. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman karir resmi karir Rohto recruitment.rohto.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan Turnback Hoax ya kemudian menelusuri informasi mengenai lowongan tersebut melalui laman karir Rohto. Dari hasil penelusuran, Rohto memang membuka sejumlah posisi antara lain Quality Assurance, Deputy Manager, HR and GA intern. Kemudian ada Research and Development Formulation Staff, ada Production Leader, kemudian ada Regional Sales Deputy Manager. Dan untuk proses pendaftaran dilakukan melalui sistem e-recruitment resmi dari Rohto ya, mencakup registrasi akun, pengisian data diri, pengunggahan dokumen persyaratan, dan pemantauan proses rekrutmen secara daring. Dan untuk faktanya, tautan tidak mengarah ke laman resmi dari Rohto ya, recruitment.rohto.co.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Rohto ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana ya, pastikan kita cek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2545-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Persembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan nanti untuk pendengarkan kepada Anda adzan maghrib ya, ada satu informasi untuk Anda. Jadi Islam rahmatan lil alamin berarti Islam yang sebagai rahmat untuk seluruh alam ya. Jadi maknanya ini bukan sekedar kasih sayang tapi juga kepedulian, keadilan dan upaya menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Sofiloh MHI dalam dialog Mutiara Pagi di Prosatu RRI Purwokerto ya, yang mengatakan bahwa rahmat merupakan kebalikan dari kemarahan dan kebencian. Jadi rahmat harus diwujudkan melalui tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama. Dan Ustadz Sofiullah menegaskan emosi yang keluar itu bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi sebuah kasih sayang, sebuah kepedulian, sebuah hal yang sifatnya baik dan juga positif. Dan untuk penerapannya bisa dimulai dari hal sederhana ya, seperti membantu orang lain, mendamaikan pihak yang berselisih, kemudian menghargai perbedaan. Tapi kasih sayang juga harus disertai dengan keadilan ya, ketika ada yang melakukan kesalahan kita harus tetap bersikap adil dan tidak membenarkan kesalahan hanya karena hubungan keluarga atau dekat dengan orang tersebut ya. Jadi di era digital juga nilai rahmat bisa diterapkan dengan tidak mudah terpancing oleh informasi yang beredar. Kita perlu tabayun juga ya, seperti memeriksa, mengklarifikasi informasi sebelum mengambil keputusan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang memicu konflik. Dan Islam rahmatan lil alamin ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang harus diwujudkan melalui perilaku nyata dengan mengedepankan kepedulian, keadilan, dan kebijaksanaan untuk menyikapi perbedaan. Jadi kita bisa ikut menjaga kedamaian dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Kami informasikan pendengar untuk Anda adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pendengar, pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله.

yang suka menghardik anak yatim pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Abu Sufyan, Ashabun Nusul. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Ma'un berkenaan dengan kisah Abu Sufyan yang pada saat itu didatangi anak yatim untuk meminta susu unta kepadanya. Namun Abu Sufyan menolaknya dengan cara mengusir serta menghardiknya. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah membentak, menjelek-jelekan, mencaci maki, memukul, memarahi dengan perkataan yang keras. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena perbuatan tersebut termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang melakukan hal tersebut di dalam Al-Quran termasuk ke dalam golongan orang yang celaka, sebab merupakan perbuatan pendusta agama. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong atau menolong untuk memberi makan orang miskin.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
9: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
10: Lintas Informasi Pro 1.
11: Pendengar, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Melalui sholat istisqo di alun-alun Purwokerto, selengkapnya dilaporkan Dodi Widian.
12: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas menjadi pengingat penting menjaga ketersediaan air, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Melalui sholat istiqo di alun-alun Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewo Trilesiono mengajak masyarakat memohon turunnya hujan, serta melakukan langkah nyata untuk menghadapi ancaman kekeringan. Dalam sambutannya, Sadewo menegaskan bahwa ketersediaan air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendukung sektor pertanian, dan menunjang aktivitas masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar, menjaga kerukunan, serta memperkuat kepedulian terhadap sesama.
13: Melalui sholat istisqo, kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kekhilafan, sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita berbanyak istighfar, memperbaiki diri, menjaga kerukunan, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi kesulitan.
12: Sementara itu, Khotib Salat Istiqoh Dr. Andes Kyai Haji Tafur Arafat MPDI mengajak jamaah untuk menjadikan kekeringan sebagai momentum untuk merenungkan pentingnya mensyukuri nikmat air. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan air kerap dianggap sebagai hal biasa, padahal sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia.
14: Padahal air yang diberikan oleh Allah kepada kita secara gratis itu
13: itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan ternyata begitu oleh Allah beberapa bulan di stop, tidak ada hujan saja, sudah terasa betapa air itu sangat kita butuhkan. Mari kita koreksi diri kita, jangan-jangan kita tidak pernah bersyukur.
12: Melalui pelaksanaan sholat istiqoh ini, pemerintah daerah dan tokoh agama mengajak masyarakat memadukan ikhtiar spiritual dengan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan dan mengatasi keterbatasan air. Doa bersama diharapkan membawa keberkahan bagi Kabupaten Banyumas, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan menghadapi tantangan kekeringan. Dodi Widian melaporkan.
10: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: sore ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tentunya sore hari ini terlihat banyak sekali yang baru pulang kerja ya. Hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Tentunya hari Senin biasanya padat dengan tugas-tugas pekerjaan ya. Jadi Anda harus hati-hati di jalan, jangan sampai melamun ya, memikirkan pekerjaan sudah tidak usah dibawa pulang ya, ditinggalkan saja di meja kerja ya. Sore hari waktunya untuk beristirahat, bertemu dengan keluarga ya, atau mungkin mau makan malam bersama dengan orang terkasih, orang tercinta, boleh sekali ya. Tentunya di sore hari ini saya Inka dan juga Faik masih akan menemani Anda. Faik, kalau kita ngomongin soal jajanan tradisional ya, ini tentunya masih banyak yang mencintai jajanan tradisional gitu ya. Ya, ini ada salah satu usaha begitu ya, jajanan tradisional yang masih terlihat eksis, ada di Pasar Manis Purwokerto, sudah ada sejak tahun 2000 dan dikelola oleh generasi ketiga, jadi mereka juga tetap mempertahankan resep turun-temurun nih.
1: Nah, si pemilik usaha namanya itu Nurul mengatakan keberlangsungan usaha tersebut tidak terlepas dari upaya mempertahankan resep asli yang sudah diwariskan dari sang ibu. Selain itu, pemilihan bahan baku juga dipastikan tetap berkualitas seperti tepung dan berasnya. Nah, itu dipertahankan agar cita rasanya itu tidak berubah-ubah bahkan dari tahun 2000 gitu.
0: Oke, ini udah lawas sekali ya sejak tahun 2000 dan sudah generasi ketiga ya. Dan usahanya ini menawarkan berbagai macam makanan tradisional tentunya ya, ada cenil, lopis, bubur sumsum, candil, mutiara. Harganya juga murah meriah ini ya, Rp5.000 per porsi dan tetap terjangkau untuk masyarakat.
1: Oke, nah Nurul mengakui bahwa minat terhadap jajanan tradisional sendiri ini cenderungnya lebih banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang berusia lanjut. Nah, sementara anak-anak muda, generasi muda saat ini tuh jarang banget yang menyukai jajanan tradisional, sehingga jadi tantangan tersendirilah bagi penjual kue-kue tradisional seperti Ibu Nurul ini.
0: Oke, ini ada salah satu pelanggan asal Kranji ya, namanya Nur Soleh, mengatakan bahwa keaslian rasa menjadi alasan dirinya tetap memilih jajanan tradisional khas Banyumas ya. Jadi harapannya ini semoga untuk jajanan tradisional tetap bisa dipertahankan gitu ya Faik ya, supaya menjaga keberlangsungan usaha jajanan tradisional. Apalagi kan ini mungkin termasuk warisan budaya ya.
1: Iya dong, bisa dibilang ini
0: warisan dari makanan-makanan Banyumas gitu ya. Jadi harus tetap dipertahankan dan semoga semakin banyak lagi yang berjualan jajanan tradisional, apalagi khususnya untuk wilayah Banyumas.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwocerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Oke, kembali lagi di Purwakarta Suara ini ya. Faik, kamu suka olahraga nggak nih?
1: Nah, suka banget dong. Ya, suka ya? Biasanya sih jogging. Aduh, gitu-gitu ya.
0: Sehat ya.
1: Sehat ini.
0: Oke, ini kalau kita ngomongin soal olahraga, ini ada namanya kalistenik ya. Bisa menjadi salah satu pilihan olahraga praktis yang dilakukan tanpa harus menggunakan peralatan khusus nih. Olahraganya memanfaatkan berat tubuh sendiri sebagai beban latihan. Jadi gerakannya bisa dilakukan di berbagai tempat ya, bisa di rumah, di luar ruangan, ataupun di fasilitas olahraga. Tentunya ini harus konsisten ya, harus dengan kemauan diri sendiri untuk berlatih. Dan kita bisa menjadikan kalistenik ini sebagai salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh.
1: Iya, berarti kan nggak harus pakai alat yang terlalu rumit, nggak harus ke gym ya, ternyata bisa dimulai dari berat badan sendiri gitu. Contohnya seperti push up, pull up, dan juga squat. Gitu ternyata ya.
0: Oke. Ya, ini ada salah satu coach ya bernama Aji dari Muslim Calisthenics. Ini mengatakan bahwa kalistenik itu singkatnya olahraga yang menggunakan berat badan tubuh sendiri. Jadi apapun olahraga yang menggunakan berat badan tubuh sendiri sebagai beban ini bisa dinamakan kalistenik ya. Dan penjelasan ini menunjukkan bahwa kalistenik tidak selalu identik dengan gerakan rumit atau latihan yang hanya dilakukan oleh atlet ya. Jadi kita yang bukan atlet ini bisa untuk melakukan gerakan kalistenik nih, Faik.
1: Ya, dan salah satu keunggulan kalistenik sendiri adalah fleksibilitas tempat latihan. Seseorang tidak harus selalu mendatangi pusat kebugaran seperti gym untuk mulai latihan dan bergerak. Dengan menyesuaikan jenis latihan dan kondisi lingkungan, olahraga ini dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Oke, namun meskipun demikian ya, kemudahan tersebut bukan berarti seseorang bisa melakukan semua gerakan tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Ada beberapa hal nih harus kita perhatikan, seperti ruang latihan yang harus dipastikan cukup aman, permukaan tempat yang berpijak harus sesuai dan tidak ada lubang yang membahayakan, dan juga gerakan yang perlu disesuaikan dengan kemampuan tubuh, jangan memaksakan. Latihan dengan menggunakan palang juga bisa jadi tips untuk keamanannya, dan juga fasilitas tertentu juga tetap membutuhkan peralatan sesuai dan kondisi yang aman.
0: Oke, jadi kalistenik ini bisa dilakukan secara mandiri ya, tapi harus hati-hati, bisa berlatih juga dengan orang lain. Tentunya ini bisa menjadi dorongan tambahan supaya mempertahankan kebiasaan olahraga. Karena kalau sendirian biasanya suka mager ya, jadi kalau ada teman latihannya itu bisa membantu untuk saling mengingatkan ya, berbagi pengalaman juga, dan menjaga semangat ketika motivasi mulai turun. Kalau Faik sendiri olahraganya sukanya sendirian apa ada temannya nih?
1: Lebih suka sendirian sih, jujur.
0: Sendirian ya. Iya, jadi kalau kita ingin membangun kebiasaan olahraga setiap hari mungkin ya, ini bisa untuk sendirian gak apa-apa, ajak teman gitu ya, supaya lebih bersemangat lagi untuk berolahraga. Dan konsisten, ini menjadi bagian penting supaya olahraga bisa bertahan sebagai rutinitas, bukan hanya dilakukan sekali-kali.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, ada informasi kehilangan ya. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tahun 2018 dengan nomor polisi R2689RJ, nomor mesin KF41E110-2722, nomor rangka MH1KF4118JK102071. Atas nama Wahyu Eka Novitasari, beralamat di Desa Randegan RT1 RW4 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Rabu 7 Oktober 2026 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan wilayah Wangon. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Guntur Reza Prayoga dengan alamat Desa Randegan RT1 RW4 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

5744SK dengan nomor mesin CFV1E1140452, nomor rangka MH17FV116FK140584 atas nama Ivo Agus Riani, alamat Desa Kemutung Lor RT5 RW1 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada bulan Oktober 2026 di rumah yang beralamat di Desa Kemutung Lor RT5 RW1 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ivo Agus Riani, nomor HP 0815770006119 yang beralamat pada Desa Kemutung Lor RT5 RW1 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?

0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu bos, kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pendengar, ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB kendaraan bermotor Toyota Avanza Veloz tahun 2016, warna putih, nomor polisi R1789MR, nomor mesin 2NRF538789, nomor rangka MHKM5FB4JGK005707, atas nama Lim Mejin, dengan alamat Jalan Masjid nomor 18 RT2 RW4 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada bulan Oktober 2026 di rumah yang beralamat di Jalan Masjid nomor 18 RT2 RW4 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Lim Mejin dengan nomor handphone 08147-7006-119, alamat Perum Pondok Kencana 2, nomor 84 RT1 RW3 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Mendengar informasi kehilangan, telah hilang satu buah BPKB kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011 warna putih mutiara, nomor polisi R1590SR, nomor mesin 4D56UCDA9883, nomor rangka MMBGNKG40CF006819. Atas nama Rini Mulyawati, alamat Perum Pondok Kencana 2, nomor 84, RT1 RW3, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada bulan Oktober 2026 di rumah yang beralamat di Perum Pondok Kencana 2, nomor 84, RT1 RW3, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dan untuk bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya mengembalikan kepada Rini Mulyawati dengan nomor handphone 081-477-006-119, alamat Perum Pondok Kencana 2 nomor 84 RT1 RW3 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita ya dalam Purwakarta Sore ini, dan tentunya nanti akan ada warta berita di pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan Purwakarta malam ini akan bersama rekan saya Undang Rizky. Saya Nka Mutiara.
1: Saya Faik.
0: Pamit, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
2: Oppa, kiongna? Oppa kitten, irong pyeonggyeong majimakuro bogo sipdago haetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donajima, eung? Nae isseumyeon oppa랑 같이 하고 싶어. Nan oppa neomu sarang해. Donajima, oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot basseo appe jajongoya. Jangan terlalu ke kiri, Opa. Aduh, itu ada gerobak. Opa, Opa, gerobak, Opa, Opa, Opa, Opa,
3: Opa. Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Ah, nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
4: Ah, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andi Seto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidik terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot.
24: Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
25: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
26: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya Displa Rakyat ini sangat luar biasa karena Displa Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarananya mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya, ya, supaya anak saya tuh maju Mbak, itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis semuanya serba gratis. Ya alhamdulillah Mbak, semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard yang untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod itu disediain. Juga kita ada lab, juga ada lab fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pembelajaran siswa.
4: Senang. Terus?
5: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, Om Awiknam Astu, Namo Sidam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Isa Widya Pramana, penyuluh agama Hindu Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara pendengar untuk merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang kita butuhkan ketika menghadapi masalah, sesuatu yang kita butuhkan ketika harus mengambil keputusan, yaitu mental kesatria. Saudara pendengar, ketika mendengar kata kesatria, mungkin yang muncul dalam pikiran kita adalah seorang prajurit. Gagah, berani, membawa senjata, berdiri di medan perang. Tetapi sesungguhnya, medan perjuangan seorang kesatria tidak selalu berupa peperangan. Hari ini, medan perjuangan kita bisa berada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di tengah keluarga, bahkan terkadang medan perjuangan terbesar justru berada di dalam diri kita sendiri. Saudara pendengar, bayangkan, ada seseorang yang mendapatkan sebuah kesempatan, kesempatan yang sebenarnya sudah lama ia tunggu. Ia ingin mengambil kesempatan itu. Tetapi ketika kesempatan datang, tiba-tiba pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau keputusan saya salah? Bagaimana kalau orang lain tidak mendukung? Bagaimana kalau saya tidak mampu? Semakin dipikirkan, semakin besar keraguannya. Akhirnya, ia memilih tidak melangkah. Kesempatan itu pun berlalu. Dan setelah semuanya selesai, ia hanya berkata, "Seandainya waktu itu saya berani." Saudara pendengar, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Kita bukan tidak mampu. Kita bukan tidak memiliki kesempatan. Tetapi terkadang kita terlalu lama menunggu sampai semuanya terasa pasti. Padahal hidup tidak selalu memberikan kepastian. Ada saatnya kita harus mengambil keputusan, meskipun masih ada keraguan. Ada saatnya kita harus melangkah meskipun belum tahu hasil akhirnya. Disitulah mental kesatria dibutuhkan. Mental kesatria bukan berarti seseorang tidak pernah takut. Kesatria juga bisa takut. Kesatria juga bisa ragu. Kesatria juga bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang membedakan adalah ia tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkahnya. Ia berani memilih. Ia berani melangkah. Ia berani bertanggung jawab. Dan ketika ia salah, ia tidak sibuk mencari alasan. Ia berani berkata, "Ya, saya salah." Kemudian memperbaikinya. Inilah keberanian yang sesungguhnya. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam Bhagavad Gita Adiyaya 18, sloka 43, Sri Krishna menjelaskan sifat-sifat seorang kesatria. Saryam tejo dhritir daksyam
Yude capi apalayanam danam iswara bawasca ksatram karma swabawajam. Di dalam sloka tersebut terdapat sifat saurya, yaitu keberanian, dirti, yaitu keteguhan, daksya, yaitu kecakapan, serta apala yanam, tidak melarikan diri dari perjuangan. Hal terpenting adalah tidak melarikan diri dari perjuangan. Bukan berarti kita harus selalu berperang, tetapi ketika kehidupan memberikan masalah, kita tidak langsung melarikan diri. Ketika ada tanggung jawab, kita tidak meninggalkannya. Ketika melakukan kesalahan, kita tidak menutupinya. Ketika menghadapi persoalan, kita berusaha menghadapinya dengan bijaksana. Itulah mental kesatria. Saudara pendengar, kita tentu mengenal kisah Arjuna. Arjuna adalah seorang kesatria yang hebat. Ia memiliki kemampuan dan pengalaman. Namun, ketika berdiri di medan Kuruksetra, Arjuna mengalami kebimbangan. Ia melihat orang-orang yang ada di hadapannya, ada guru, ada keluarga, ada orang-orang yang ia hormati. Hatinya menjadi berat. Pikirannya dipenuhi keraguan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang kesatria pun bisa mengalami ketakutan dan kebimbangan. Tetapi Sri Krishna tidak membiarkan Arjuna terus tenggelam dalam keraguannya. Arjuna dituntun untuk melihat persoalan berdasarkan dharma, bukan hanya berdasarkan rasa takut dan perasaan sesaat. Dari sinilah kita belajar bahwa dalam kehidupan kita tidak selalu membutuhkan keadaan yang mudah. Yang kita butuhkan adalah keteguhan untuk menghadapi keadaan tersebut. Karena setiap orang memiliki Kuruksetranya masing-masing. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, ada yang sedang menentukan masa depan, ada yang sedang berusaha memperbaiki diri, dan semua itu membutuhkan mental kesatria. Saudara pendengar, mental kesatria bukan hanya tentang berani memulai, tetapi juga berani bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang ayah pulang dari tempat kerja dengan wajah penuh tekanan. Hari itu ia mendapat teguran dari atasannya. Ia kecewa, ia marah. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus memikirkan kejadian tersebut. Sesampainya di rumah, anaknya datang menyambut. Bapak, papa. Tetapi karena pikirannya masih terbawa masalah pekerjaan, ia justru menjawab dengan nada tinggi. Dan anaknya terdiam. Malam hari, ketika suasana sudah tenang, sang ayah melihat anaknya. Ia kemudian menyadari, masalah itu terjadi di tempat kerja. Mengapa anak saya yang menjadi sasaran kemarahanku? Keesokan harinya, ia pun meminta maaf kepada anaknya. Saudara pendengar, meminta maaf terkadang membutuhkan keberanian. Karena tidak semua orang berani mengakui kesalahan. Padahal mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa kita memiliki keberanian untuk memperbaiki diri. Itulah mental kesatria.
Saudara pendengar yang saya hormati, ada satu hal yang sering membuat manusia sulit berkembang, yaitu keinginan untuk selalu merasa benar. Kita ingin mendapat pendapat kita diterima. Kita ingin keputusan kita dianggap benar. Tetapi seorang kesatria tidak harus selalu benar. Yang penting adalah berani mencari kebenaran dan menjalankan dharma. Kalau ternyata salah, ia perbaiki. Kalau ada nasihat yang baik, ia dengarkan. Kalau ada kekurangan dalam dirinya, ia belajar. Karena hidup bukan tentang membuktikan bahwa kita selalu benar. Hidup adalah tentang bagaimana kita harus memperbaiki diri dan menjalankan kewajiban dengan benar. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi sebuah pilihan. Mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, atau bahkan keputusan untuk mengubah kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Kita mungkin masih takut. Tidak apa-apa. Kita tidak harus menunggu rasa takut hilang untuk melangkah. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang benar, apa yang sesuai dharma, apa tanggung jawab saya. Kemudian, beranilah melangkah. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, pada akhirnya, mental kesatria bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah takut, bukan tentang manusia yang tidak pernah gagal, dan bukan tentang manusia yang selalu menang. Mental kesatria adalah keberanian untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Berani memilih, berani melangkah, berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, dan yang paling penting, berani tetap berjalan di jalan dharma. Karena takut itu manusiawi, ragu itu manusiawi, salah pun manusiawi. Tetapi jangan biarkan ketakutan membuat kita berhenti. Jangan biarkan kesalahan membuat kita menyerah, dan jangan biarkan kesulitan membuat kita meninggalkan dharma. Maka ketika kehidupan menghadirkan persoalan, katakan kepada diri sendiri, saya akan menghadapinya. Ketika melakukan kesalahan, saya akan memperbaikinya. Dan ketika menghadapi pilihan, saya akan memilih jalan dharma. Itulah mental kesatria. Berani melangkah, teguh menjalankan dharma. Saya Isa Widya Pramana, penyuluh agama Hindu Kabupaten Banyumas, mengucapkan terima kasih kepada saudara pendengar RRI Pro 1 yang telah bersama-sama mengikuti renungan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan keberanian untuk menghadapi kehidupan, keteguhan untuk menjalankan kewajiban, dan kebijaksanaan untuk selalu berada di jalan dharma. Om Santi Santi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pendengar ya. Tentunya berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Dan tentunya senang gitu ya, saya bisa membersamai Anda di Semenanjung Purwokerto malam. Startnya dari jam 7 ini sampai dengan pukul 24 ya, jam 12 malam hari nanti pendengar. Tentunya nanti bakal dihadirkan ada spesial dialog ya, ada obrolan dialog psikologi pendengar nanti bakal hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh ya, nanti di 08112540911 atau di 632336 gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, obrolan dialog ruang psikologi di kesempatan malam hari ini akan mengupas satu tema yang menarik. Kenapa kita lebih mudah marah kepada orang yang kita cintai, bersama dengan Jeng Ayu ya, konselor perkembangan dan keluarga dari WMP Purwokerto pendengar. Akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk menunggu pukul 8 malam ya, ada spesial lagu dari Enmes dengan Senyumlah. Untuk sebagai pengingat kepada kita semuanya, agar tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keberkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Lintas Informasi Pro 1.
8: Selamat malam peringat Pro 1. Tentunya Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersamai Anda malam hari ini. Peringat, rata-rata sisa biaya pelunasan haji tahun 2027 turun sekitar 3,4 juta rupiah menjadi 23.048.825 rupiah per jemaah. Meski demikian, peringat, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga masih menunggu keputusan Presiden sebagai dasar penerbitan jadwal pelunasan di daerah. Sementara jemaah dihimbau menjaga kondisi fisik selama masa tunggu keberangkatan. Selengkapnya akan dilaporkan Fitri Hasana.
9: Rata-rata sisa biaya pelunasan haji 2027 turun sekitar 3,4 juta menjadi 23.048.825 rupiah per jamaah. Namun, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga masih menunggu keputusan Presiden Kepres sebagai dasar penerbitan jadwal pelunasan di daerah. Kementerian Haji dan Umroh RI bersama Panitia Kerja Panja menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi sebesar 98.466.351,35 rupiah per jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang ditanggung jemaah ditetapkan sebesar 54.648.825 rupiah. Perhitungan sisa pelunasan memperhitungkan setoran awal 25 juta nilai manfaat atau virtual account 3,4 juta serta tambahan subsidi pemerintah 3,2 juta. Diterangkan Ani, rata-rata sisa biaya yang harus dilunasi jemaah menjadi 23.048.825 rupiah.
10: Dari Presiden nanti turun lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri membuat keputusan juga, keputusan Menteri terkait dengan BPIH dan BPIH. Kemudian turunannya lagi ke Dirjen. Kan segala kemungkinan bisa terjadi, maka ya jemaah itu ketika sudah masuk dalam alokasi siap berangkat, mereka harus menyadarkan diri mereka sendiri untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, yang ujungnya kesehatan mereka prima gitu, karena fisik yang diperlukan untuk perjalanan ibadah haji.
9: Sementara itu, Ani mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik selama masa tunggu keberangkatan yang masih sekitar 5 hingga 6 bulan. Menurutnya, data jemaah yang siap berangkat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi kesehatan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam Sugeng Dalu pendengar Pro 1. Kembali akan dihadirkan spesial drama radio untuk edisi malam hari ini pendengar dengan tajuk Kriuk di Balik Doa Ibu. Spesial persembahan dari Radio Republik Indonesia Meulabo. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Halo. Permisi. Ih, ada orang enggak sih di rumah ini?
2: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
1: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
2: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
1: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
3: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
2: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
3: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
1: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
3: Bu, tolong berikan kami waktu ya Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja Bu.
1: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
3: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya Bu.
1: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
4: Siap, baik bos.
2: Jangan, jangan bawa motor anak saya Bu. Tolong jangan Bu.
3: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
2: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu juga bisa menyusahkan kamu, Nak.
3: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
2: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
3: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
2: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
3: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
3: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
5: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
3: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
5: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
3: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
5: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
3: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
5: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
1: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
6: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
3: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
6: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
3: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
6: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
5: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
1: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
1: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
2: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
7: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
7: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
7: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
7: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
8: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
7: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik Murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
2: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Psikologi. Mendengar, memahami, menguatkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan penuh cinta tentunya pendengar ya. Dan tentunya sore malam hari ini pendengar di sepanjang Purwokerto malam bersama saya undang Rizky. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, ada satu orang psikologi ya, dialog pendengar yang akan membahas satu tema ini. Seharusnya ini nampaknya menarik banget ya pendengar ya. Ini kalau misalkan bareng beliau ini memang judul temanya gak pernah failed ya pendengar ya. Kenapa kita lebih mudah marah kepada orang yang kita cintai ya. Kita akan menyapa narasumber kita di kesempatan malam hari ini, ada Jeng Ayu. Assalamualaikum, selamat malam Jeng Ayu.
4: Waalaikumsalam, halo selamat malam Mas Kiki.
3: Selamat malam, gimana kabar, sehat Jeng Ayu?
4: Mantap lah.
3: Mantap. Saya gak expect.
4: Justru.
3: Gimana?
4: Justru karena Senin itu padat jadi gak berasa ya.
3: Oh ya, gak berasa
4: cepat
3: ya.
4: Cepat berlalu ya.
3: Ya cepat berlalu karena bahkan 24 jam ini kayaknya rasa-rasanya kurang ya. Gua Ayu ya.
4: Butuh tidur.
3: Butuh tidur, luar biasa ya. Lah ini tadi kan saya mau ngomong gitu ya. Gak expect bakal ditulis di flyer itu Jeng Ayu.
4: Saya request khusus
3: betul. Kemarin-kemarin kan ya. Bu Ayu ya. Kayak Ayu doang iya, gitu kan betul. Ya. Gak pakai Jeng. Wah, Jeng Ayu. Jadi lebih dekat gitu ya. Lebih ya. Lebih personal gitu ya Jeng Ayu ya.
4: Salam okay. Kenal ya semuanya.
3: Salam kenal. Udah kenal. Branding ya, new branding ya. Jeng Ayu, malam hari ini kita akan ngobrolin kenapa kita lebih mudah marah kepada orang yang kita cintai gitu ya. Untuk pendengar, untuk Anda semuanya yang hendak bergabung, boleh ya nanti di 0811-254-0911 atau di 632336, atau Anda juga bisa bergabung di live YouTube kami di RRI Purwokerto untuk bisa tanya ya, tanya terkait dengan tema atau mungkin di luar tema, boleh nanti bergabung saja selama dialog ini berlangsung. Jeng Ayu, ini menarik. Kenapa sih kita lebih mudah marah kepada orang yang kita cintai? Tapi sebelum kesana Jeng Ayu, ya seperti biasa saya akan tanya, kenapa malam hari ini nih Jeng Ayu mengangkat tema tersebut? Apakah Jeng Ayu ini deket-deket ini lagi ada marahan sama orang yang dicintai? Orang marah deket?
4: Sama Mas Kiki.
3: Kenapa Jeng Ayu? Monggo sok.
4: Oke. Gini Mas Kiki, saya kan Mas Kiki tahu lah ya, saya kebetulan memang concern, selain saya concern di psikologi perkembangan anak, remaja, dewasa, saya juga concern untuk membahas tentang relationship, hubungan, keluarga gitu juga, termasuk psikologi keluarga. Nah, salah satu topik yang hangat itu kenapa sih sebab dari hancurnya sebuah hubungan itu adalah kemarahan yang dilampiaskan dengan tidak sehat. Jadi seringkali pasangan itu mudah untuk melampiaskan kemarahannya dengan pasangannya gitu. Nah uniknya di tempat kerja dia smile terus gitu ya, senyum terus,
3: semua
4: bisa nahan ya, kayak menunjukkan performa terbaik gitu.
3: Yeah.
4: Sampailah di rumah atau sampailah bertemu dengan orang yang dia sukai gitu ya, orang yang dia sayangi, kayaknya semuanya meledak gitu ya. Jadi mudah marah atau menunjukkan jiwa otentiknya gitu. Nah sebenarnya ini masalahnya itu sebenarnya ada di mana? Atau kita membaca fenomena itu sih gimana? Sebenarnya apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu gitu?
3: Oke, ini menarik ya. Tadi pas Bu Ayu ini mencontohkan gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan orang ini bisa ya punya dua muka yang sebegitu bedanya ketika di tempat kerja. Ini katakanlah bisa senyum ke semua orang, bisa ngganggi-ganggi gitu ya ke atas dan lain sebagainya. Tapi nyampe rumah misalkan let's say ketemu istri, ketemu orang tua, ketemu anak, ini seolah-olah sebagai ladang pelampiasan gitu ya Bu Ayu ya. Nah ini menarik, padahal kalau misalkan kita ngomong orang yang dicintai kan harusnya ya lemah lembut. Ya namanya juga orang dicintai gitu ya. Cinta ke istri, cinta ke keluarga, ke ibu, ke ayah, kan harusnya dicintai ini malah sebaliknya. Berarti kan ada something yang kemudian ini mendasari hal tersebut gitu ya Bu Ayu. Kita mungkin masuk ini kenapa kemudian kita lebih mudah marah kepada orang yang kita cintai Bu Ayu.
4: Oke, berarti sebab ya.
3: Sebabnya.
4: Ya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa menjelaskan situasi ini ya. Yang pertama itu, kita cenderung merasa lebih aman gitu untuk menunjukkan ya apa yang kita rasakan saat itu.
3: Sejujur-jujurnya gitu ya.
4: Misal kalau di kantor atau di kampus mungkin ya buat yang masih kuliah gitu. Kita itu ada norma sosial gitu. Misal kalau di kantor kita ketemu sama rekan kerja atau staff, kita gak mudah untuk misal rasa kecewa pun langsung kita biasanya tutupi gitu ya. Tutupi. Atau kita lebih kita berupaya untuk mengontrol itu gitu agar jangan langsung meledakan itu gitu. Karena mungkin ada norma di situ ya. Oh nanti kalau misal aku langsung marah ke atasan atau ke bawahan aku nanti
3: kena SP.
4: Gajinya turun kali ya atau macam-macam lah ya. Nanti diomongin sama
3: gitu ya.
4: Nanti diomongin atau dirasani sama teman-teman ya. Minimal kayak gitu ya, enggak dapat sanksi keuangan pun sanksi sosial gitu. Atau kalau di kampus gitu ya atau di lingkungan sekolah gitu ya. Teman-teman apa namanya? Enggak berani langsung marah ke temennya gitu ya. Karena itu kalau langsung marah mungkin nanti aku dirasani sama yang lainnya atau aku dijudge sebagai orang pemarah kayak gitulah macam-macam ya yang menyebabkan kita akhirnya lebih mengontrol gitu kemarahan kita di luar. Nah ketika sampai di rumah kita merasa bahwa rumah tempat yang aman ya atau orang yang kita cintai tempat yang aman untuk kita menunjukkan perasaan kita saat itu gitu. Gitu, jadi ini kondisi yang pertama gitu. Bisa jadi memang kita akan lebih nyaman ketika menunjukkan perasaan itu, perasaan
3: sejujur-jujurnya di rumah gitu ya. Tapi ini menjadi hal yang kemudian ini jangan sampai menjadi apa itu ya, bumerang gitu ya, Ajeng Ayu ya gitu ya. Karena tadi disebutkan rumah ini ya bisa diibaratkan sebagai ruang berekspresif yang aman, nyaman gitu ya. Lah ini apakah kemudian menunjukkan ya sebenarnya orang cinta itu kayak gitu, atau mungkin orang ini jadi ibaratnya ini akan sewena-wena terhadap orang-orang yang kemudian ya tadi kita sebut dicintai gitu ya di rumah gitu, Jeng Ayu.
4: Iya, itu kalau ngomongin batasan ya tentunya ya dia harusnya kita lebih banyak berpikir ya maksudnya dan merasa aman bukan berarti kita tidak mengontrol diri kita saat
3: berarti kan ada batasan gitu ya, Jeng Ayu gitu ya.
4: Betul, jadi sekalipun kita merasa aman, kita bisa menggunakan ekspresi kemarahan dengan cara yang lain ya. Misal bercerita, aku sebenarnya hari ini sedang merasa tidak nyaman gitu karena di di luar gitu ya, di kantor entah di sekolah gitu ya, saya mengalami pengalaman yang buruk hari ini. Kan lebih enak ya menceritakan perasaannya.
3: Ada komunikasi harus yang kemudian masuk gitu ya, Jeng Ayu.
4: Betul.
3: Ya.
4: Nah ada faktor yang kedua, bisa jadi dia memiliki ekspektasi yang tinggi. Jadi bukan hanya karena tadi ya faktor utamanya karena merasa aman. Yang kedua faktornya adalah bisa jadi dia punya ekspektasi yang tinggi terhadap rumah. Misal ekspektasinya, harapannya suami paham tanpa aku cerita. Harapannya anak langsung nurut, harapannya Allah anak mengerti kondisi ibunya, misal kalau situasinya adalah seorang ibu gitu ya. Atau kebalikannya, misal seorang ayah. Harapannya istri paham ketika aku butuh sesuatu tanpa aku cerita. Atau kondisi anak gitu, kita sebagai anak gitu, harapannya mama sama bapak harusnya paham dong aku butuh apa tanpa aku cerita. Tapi sampai di rumah ternyata ayah sama ibu enggak paham gitu ya. Padahal aku butuh ini. Dan mungkin harapan itu diselingi dengan kesenjangan ekspresi orang tua yang gak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya kita merasa bahwa oh ibu sama bapakku gak perhatian. Atau bapakku gak perhatian, ibuku gak perhatian, pasanganku gak perhatian. Kesimpulannya kan itu. Akhirnya karena ekspektasinya gak sesuai dengan kenyataan yang dia mungkin lihat gitu ya. Menunjukkan kemarahan gitu. Gitu, aku kan lagi capek, harusnya kan di rumah udah ada makanan misal ya buat teman-teman yang masih sekolah gitu. Ternyata di rumah ada sih makanan tapi cuma tempe orek misal ya. Padahal ibu kan tahu aku sukanya bakso misal, kenapa aku gak dikasih bakso, kenapa gak ada misal. Nah itu jadi kita biasanya punya harapan yang tinggi terhadap orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Orang-orang yang kita cintai karena kita ngerasa mereka sudah kenal saya harusnya tanpa saya bilang mereka memahami
3: udah
4: doang
3: paham, gitu ya.
4: Itu baru dua tuh.
3: Baru dua ya Jeng Ayu ya. Ada lagi
4: ada beberapa
3: lainnya.
4: Kondisi ya. Yang ketiga itu adalah biasanya ada kebutuhan emosi yang tidak tersampaikan gitu. Misal contohnya kebutuhan yang emosi yang tidak tersampaikan itu adalah kita punya harapan bahwa suami atau istri itu akan memahami situasi kita saat kita diam gitu.
3: Okay.
4: Atau kita udah janji nih suatu waktu ya, suatu saat gitu ya. Ada janji itu nonton bareng.
3: Yeah.
4: Tapi suami tuh lupa gitu. Lupa banget kalau nonton bareng. Terus akhirnya si istri beranggapan bahwa suami ini tidak perhatian dengan dia sampai melupakan janji yang sudah dibuat gitu. Itu kan kebutuhan sebenarnya emosi tapi tidak tersampaikan lah. Emang beneran lupa, situasinya emang beneran lupa, tapi dia menyimpulkan bahwa lupanya pasangan gitu ya karena gak perhatian, udah langsung disimpulin gitu gitu. Padahal biasa bisa aja kan karena murni lupa ya.
3: Betul.
4: Nah itu karena kebutuhan yang tidak tersampaikan itu akhirnya bisa melecutkan emosi. Itu mungkin ya gambarannya tiga kondisi yang bisa memungkinkan seorang
3: kok marah, bisa marah gitu ya, kepada orang yang bahkan dicintai gitu ya Jeng Ayu ya. Nah ini kemudian apakah menjadi bahaya juga Jeng Ayu kalau misalkan kita orang yang kita cintai aja ini terlepas dari anggapan bahwasanya orang yang kita cintai kemudian rumah kita ini sebagai tempat aman untuk menunjukkan ekspresif gitu. Ini terlepas dari itu gitu ya. Ini kalau misalkan orang yang kita cintai aja bisa bertindak demikian gitu ya. Apakah bisa terjadi juga ketika rasa marah, rasa emosi yang kemudian kita pendam ini udah terakumulasi gitu ya. Misalkan ya kalau misalkan sama rekan kerja, kalau misalkan sehari dua kali bikin sebel mungkin bisa ditahan gitu ya.
4: Yeah.
3: Tapi kalau misalkan selama sebulan, dua bulan bikin sebel terus udah utang gak dikembaliin, terus pokoknya banyak gitu ya. Apakah kemudian akan terjadi hal demikian atau ada bedanya?
4: Iya, bisa-bisa. Itu tambahan deh. Jadi tumpukan kekesalan emosi istilahnya ya. Mungkin dulu di awal gitu ya, simpelnya naruh handuk di atas kasur gitu.
3: Okay.
4: Pas pertama kita bilang jangan naruh di handuk di atas kasur.
3: Pas
4: ya,
3: itu day 3 nikah. Iya, pas day 3 nikah ngomongnya kayak gitu ya Jeng Ayu ya.
4: Hari kelima, aduh sayang, handuk taruhnya di mana ya? Udah mulai berintonasi lebih tinggi ya. Kamu tahu kan naruh handuk di mana gitu ya? Satu tahun, dua tahun, dia lagi capek banget, pulang kerja masih lihat handuk di atas kasur. Kamu emang gak pernah perhatian sama aku, hanya karena hal kecil gitu ya. Jadi
3: ini kok
4: bisa
3: kayaknya mendalami
4: aja
3: banget ya Jeng Ayu ya. Ngalamin sih ya Jeng Ayu.
4: Suami saya rapi banget melebihi rapi. Saya, alhamdulillah. Wah, ya.
3: Alhamdulillah.
4: Jadi kayaknya yang kesel suami saya sih.
3: Baik-baik, terus Jeng Ayu.
4: Iya kayak gitu ya, misal contohnya di situasi kerja ya.
3: Iya.
4: Sama kayaknya topiknya hampir mirip juga sama yang pernah kita diskusiin sebelumnya ya Mas ya. Dia minta tolong buat ngetikin sesuatu atau ngeprintin sesuatu. Oke lah, di hari pertama kita masih ngira oke. Mungkin belum paham cara ngetik atau cara ngeprint gitu. Hari kedua minta lagi, minta tolong lagi. Aduh, ya Allah. Ya udah mulai nih tarik nafas.
3: Iya, udah menghela
4: nafas.
3: Tapi
4: masih ngeprintin gitu. Hari ketiga mungkin akan beda lagi intonasi kita ya. Pak mohon maaf ya gitu. Hari selanjutnya bisa aja kita malah bentuknya kemarahan. Sekalipun kita itu biasanya akan lebih menjaga kali ya emosi kita dengan bahasa yang lebih santun atau berstrategi tadi karena orang luar istilahnya. Tapi kalau misal orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita, kita biasanya bakalan lebih lugas sih buat menceritain. Ibaratnya kayak cubitannya, kita ngerasa nyubit sahabat sendiri kan gak apa-apa ya, nabok sahabat sendiri gak apa-apa ya, misal kayak gitu kan. Jadi kalian kalau misal di dunia sehari-hari biasanya bakalan lebih mudah buat nabok teman sendiri daripada nabok orang yang hubungannya formal gak, sama kita.
3: Betul,
4: gitu.
3: Rekan kerja yang gak terlalu dekat gitu ya. Apalagi atasan gitu ya kan gak mungkin.
4: Gak mungkin kita nampak ya.
3: Tapi Jeng Ayu, ini menjadi satu pertanyaan yang tadi terlintas juga gitu ya di pikiran gitu ya Jeng Ayu. Kenapa sih kemudian orang ini lebih cenderung lebih nyaman gitu ya dalam tanda kutip untuk mengekspresikan segala sesuatunya. Mungkin kalau misalkan lagi senang banget ya, kalau misalnya kita lagi senang banget, lagi happy, dapat hadiah dan segala macam, kita bisa tuh neraktir teman-teman atau mungkin ya seenggaknya keluarga kita yang kita cintai gitu ya. Tapi kan nggak kemudian neraktir satu kantor itu kan enggak ya, karena mungkin yang kita cintai lebih mudah untuk menyalurkan ekspresi. Begitu juga dengan kemarahan. Kenapa kita bisa lebih mudah marah ke orang tua, ke istri, ke keluarga yang kita cintai dibandingkan dengan rekan-rekan kantor tadi gitu ya? Ini kan menjadi apa ya istilahnya ya? Tadi apa saya lupa tanya? Pokoknya kayak gini, orang ini kok bisa kayak gitu? Orang itu bisa mengekspresikan segala sesuatunya, mungkin barangkali bukan hanya marah ya, senang juga bisa diekspresikan lebih nyaman, lebih legowo terhadap orang yang sudah kita kenal, terhadap sudah orang-orang yang kita cintai, keluarga sendiri itu, dibandingkan orang-orang yang istilahnya masih asing gitu di diri kita gitu, Jeng Ayu. Dari kacamata psikologi, adakah pengaruhnya di dalamnya, Jeng Ayu?
4: Iya, tadi ya mungkin pertama ngerasa aman tadi, yang sebenarnya kondisinya beragam banget ya. Yang kedua bisa jadi karena tadi ya dia berekspektasi tinggi, ternyata yang ditemuin pasangannya atau yang orang tuanya nggak perhatian, nggak menunjukkan yang diharapkan istilahnya. Jadi dia berkesimpulan nggak ada yang paham sama aku, percuma. Berarti selama ini tuh deket tuh mereka nggak perhatian sama aku. Jadi karena itu, karena kesenjangan ekspektasi tadi yang akhirnya membuat orang tuh marah. Atau yang tiga ya, ada luapan emosi kita sekarang itu sebenarnya tumpukan dari emosi yang kemarin-kemarin gitu. Tentang dipantik perkataan, misal ada yang dipantik perkataan, misal ada bapak yang sukanya disalim sama anaknya gitu ketika pulang kerja. Harapan bapak anak itu bakalan salim gitu saat bapaknya pulang kerja. Pas hari pertama ternyata anaknya gak salim, bapaknya bilang salim ya Ndo gitu. Kalau misal salim itu tandanya sayang sama bapak. Kalau gak salim berarti gak hormat sama bapak. Besoknya lagi anak gak salim-salim. Diingatkan terus. Sampai dia tuh sampai capek banget sih bapaknya. Bapaknya capek. Anaknya masih belum salim. Bisa aja itu meledak. Karena tumpukan yang kemarin-kemarin itu loh.
3: Terakumulasi ya.
4: Mungkin bagi sebagian orang itu bukan masalah gitu. Cuma salim doang. Tapi bagi orang-orang tertentu itu tuh kayak jadi nilai yang lebar. Ada juga disebabkan karena dia bawa stres dari luar sebenarnya. Gak ada masalah nih di keluarganya sebenarnya. Tapi karena dia tuh bawa stres dari luar, dia masih gondol stresnya dari luar. Nyampe di rumah tiba-tiba ditanya istrinya. Misal kepantik cuma sebentar, kok baru pulang pak? Baru ditanya gitu doang nih. Itu udah kayak jadi korek ya, korek api yang
3: menyulut emosi semuanya.
4: Padahal itu sebenarnya kalau di situasi biasa dia akan mengekspresikannya dengan biasa. Tapi sebenarnya karena dia bawa stres dari luar itu, akhirnya malah bikin suasana di rumah jadi tidak nyaman ya, atau tidak enak gitu. Dia gak ngelepas stresnya gitu yang ada di luar. Atau anaknya minta mainan gitu ya. Ayah ayo main gitu. Bisa diem gak? Ayah capek.
3: Orang ngerti mulai gitu kesel ya. Gitu kan.
4: Orang
3: biasanya
4: ngerti,
3: kan
4: ya. Aku, saya banyak masalah nih ya. Kantor ego ya. Gitu misal gitu. Itu kalau situasinya dalam kehidupan keluarga ya.
3: Oke. Berarti istilahnya kalau misalkan boleh ada satu kesimpulan yang bisa ditarik ini. Orang ini beranggapan bahwasanya orang yang sudah kita kenal, orang yang kita cintai, keluarga orang tua ini, seharusnya mereka ini lebih, dia ini beranggapan bahwasanya mereka ini lebih mengerti apa yang kemudian kita rasakan dibandingkan orang lain gitu ya. Jadi orang-orang ini,
4: salah satu faktornya.
3: Betul, orang ini akan cenderung lebih nyaman gitu ya untuk mengekspresikan, ya misalkan contoh kemarahan, emosi kita terhadap orang-orang yang sudah kita kenal, kita cintai gitu ya Jeng Ayu ya. Nah, oke, contohnya kayak tadi orang tua nih beranggapan bahwasanya ya anaknya udah mengerti apa yang kemudian bapaknya rasakan. Begitu juga bapaknya ini harusnya ini beranggapan bahwasanya istri ini sudah tahu apa yang saya rasakan gitu ya dibandingkan dengan orang lain ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan ngomongin sebagai manusia as a human gitu ya. Ini normal enggak sih orang-orang kayak gitu, atau mungkin ada orang yang secara profesional gitu ya ini bisa membagi mana urusan keluarga, mana urusan tempat kerja jangan dibawa ke rumah, rumah jangan dibawa tempat kerja, itu ada yang kayak gitu atau mungkin mostly kebanyakan orang-orang tuh kayak gitu Jeng Ayu?
4: Sebenarnya perasaan marah itu ya normal ya. Mm-hmm. Perasaan ekspresi emosi negatif lah itu normal dirasakan. Mm-hmm. Kayak sedih, marah, kecewa, takut gitu. Cuma yang mungkin perlu kita perhatikan sebagai orang yang mendewasa gitu istilahnya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita. Yeah. Kita aja sama orang luar itu bisa mengontrol diri kita. Kenapa sama orang rumah tidak? Hmm. Artinya boleh saja kita itu self disclosure atau melakukan keterbukaan diri gitu dengan orang yang kita sayangi. Hmm. Gitu ya. Tapi ada caranya gitu. Yeah. Untuk meluapkan kemarahan itu. Hmm. Misal kita bisa menggunakan kalimat yang lebih positif. Hmm. Kayak saya ngerasa gak suka deh ketika kamu naruh handuk di atas kasur. Hmm. Karena itu sumber penyakit, bisa gak setelah ini perbaiki itu. Jadi ada nih perasaan yang dia ungkapkan. Hmm. Dan ada situasi yang dia jelaskan. Terus ada komitmen yang ayo kita bangun lagi bareng-bareng kayak gitu. Daripada alih-alih ngomong kamu gak pernah perhatian sama instruksi aku. Hmm. Kamu gak pernah sayang sama aku. Itu kan melabeli ya. Mm-hmm. Menyimpulkan sesuatu kondisi gitu. Padahal belum tentu. Orang emang udah kebawa dari lahir. Dia naruh kanduk di atas kasur gitu
3: iya,
4: ya.
3: Iya mungkin dari lahir kan ada baby sisternya.
4: Baby sister gitu. Mungkin ya. Atau ibunya sangat perhatian iya, gitu ya. Terus betul. Akhirnya kadang kan memang ada tipe orang tua yang gitu ya, untuk urusan kebersihan biar mama aja gitu. Mm-hmm. Nah akhirnya gak kebentuk beres-beres bagi seorang laki-laki misal. Mm. Nah kayak gitu, jadi gak ada pikiran buat si laki-laki itu untuk tidak menyayang istrinya hanya karena menaruh handuk di atas kasur gitu. Tapi itu dipersepsikan yeah. sebagai bentuk ketidaksayangan gitu. Mm-hmm. Terhadap si perempuan, terhadap diri perempuan tadi ya.
3: Karena memang istrinya ini sudah merasa dirinya ini sudah mengingatkan, sudah kasih iya, warning dan sebagainya.
4: Capek banget.
3: Tapi gitu. Kok masih sama gitu kan. Hmm. Dan tapi memang perempuan tuh kayak gitu atau seperti apa Jeng Ayu? Seringkali ini melabeli satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Sebagai iya. seorang perempuan gimana Jeng Ayu?
4: Mungkin.
3: Atau sama saja cowok juga kayak gitu biasanya.
4: Ya karena kan ini ya maksudnya. Apalagi kalau perempuan itu kompleksnya adalah ada hormon tertentu yang hadir per bulan muncul itu ya. Jadi kalau progesteron yeah. sama estrogen tuh lagi turun banget di masa-masa haid gitu ya. Kita itu hormon bahagianya, dia kan hormon itu tuh bekerja untuk meletupkan kebahagiaan gitu.
3: Oke, biar gak marah-marah.
4: Betul, tapi kalau lagi haid itu hormon itu tuh
3: hilang, kalah
4: ya. Kalah gitu, jadi kebahagiaan kita tuh gak ada. Jadi lebih ke datar gitu ya. Atau banyak juga yang ketambah fisik ya, kerasa sakit dan lain-lain itu senggol bacok istilahnya ya.
3: Iya, gak boleh kesenggol dikit pun ya.
4: Iya, nah itu ngaruh ke kondisi di otak kita yang bekerja optimal itu adalah di bagian limbik sistemnya nih, bagian sini bawah. Yang itu emosinya memang meletup-letup. Biasanya kalau emosi meletup-letup, pikirannya kan gak jalan ya. Yeah. Bagian depan nih otak nih, prefrontal cortex atau bagian otak bagian depan. Jadi lebih sering mengeneralisasi gitu. Kamu memang gak sayang, kayak gitu. Atau kamu emang gak peduli gitu. Jadi kayak melabeli ya akhirnya munculnya. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu lebih ke yang dibutuhkan adalah perhatian sih, gitu. Jadi buat tips buat laki-laki sebenarnya nggak usah gampang baper ya dengan kata-kata perempuannya seperti iya. itu. Iya. Itu akan berubah ketika waktu berlalu biasanya. Okay. Atau kalau misal si laki-lakinya diam atau menunjukkan ekspresi tetap kasih sayang, malah nanti yang muncul adalah rasa bersalah dari perempuan biasanya okay. ya. aku kayaknya tadi keterlaluan deh. Terus isinya malah balik lagi tuh, perempuannya itu minta maaf duluan malah. Gitu. Tapi balikan kalau si laki-lakinya itu malah menanggapinya dengan sama-sama emosi. Malah pecah sih.
3: Iya, malah menjadi gitu ya. Gitu. Ibaratnya kalau ada orang lempar pakai batu, kita harusnya pakai busa gitu ya, jangan pakai batu ya.
4: Iya,
3: yeah,
4: gitu ya.
3: Kalau sama-sama dilawan pakai batu ya nanti pecah kena kita sendiri sakit yeah, gitu betul. Ya, Jeng Ayu ya. Baik, Jeng Ayu, kita akan jeda sejenak pendengar Pro 1 untuk Anda yang hendak bertanya masih dibuka di 0811-254-0911 atau di 6323-36. Kita akan jeda sejenak pendengar, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Ruang Psikologi Pro 1 Purwokerto.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.
2: Ruang Psikologi. Mendengar, memahami, menguatkan.
3: Ruang Psikologi kembali hadir mendengar menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Ada yang tanya, Jeng Ayu, selamat malam Sugeng Dalu Bu Ida.
4: Sugeng Dalu Mas Kiki, Jeng Ayu.
3: Halo. Monggo Bu Ida.
4: Anu suka marah ya sama orang yang dicintai ya. Contohnya gini Jeng Ayu, misalnya di tempatku kan sampah itu ngambilnya 2 hari sekali.
3: Oh, truk sampah.
4: Iya, iya. Ya yang RT lah gitu ya. Terus saya ngomong, nanti tempat sampahnya dikeluarin ya, besok jatahnya ngambil. Sampai pagi gerobaknya datang, ternyata sampahnya masih di dapur belum dikeluarin. Akhirnya kan saya yang ngendek-ngendek ngeluarin. Itu pertama. Kedua, nyari gunting, nyari cutter, di tempatnya enggak ada. Udah dibilangin kalau habis makan dikembalikan pada tempatnya, enggak dikembalikan gitu. Jadi saya marahnya tuh kadang-kadang karena suara saya itu nggak didengarkan gitu loh, gitu Jeng Ayu. Masih normal kan kayak gitu, Jeng Ayu? Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Jeng Ida. Jadi monggo, terima kasih Bu Ida, ini luar biasa. Bu Ayu ya, ini yang tadi kita pas break ini, saya sempat katakan ke Bu Ayu gitu ya, bahwasanya selama ini jangan-jangan kita melakukan hal demikian, kita gak sadar bahwasanya apa yang kemudian kita lakukan ini ternyata tuh ada kajiannya, ada teorinya, dan bisa terjawab dengan jawaban yang ilmiah gitu ya, seperti tadi Bu Ida ini ya. Mungkin udah nangkep pertanyaannya Jeng Ayu, silakan boleh ditanggapi.
5: Iya, lucu ya kan, beragam banget.
3: Padahal sesimpel itu, sampah gunting gitu ya.
5: Iya kan, sebenarnya simpel ya, tapi itu bisa melecutkan marah kita gitu, karena berkali-kali gitu ya. Terus ya itu berkali-kali. Terus mungkin di situasi kadang-kadang kita tidak prima ya, lagi gak enak badan, nah ini sampah masih aja, padahal udah dititipin pesan gitu. Ya wajar kemarahan itu, wajar.
3: Kasusnya ya sama kayak tadi ya, si suami naruh anduk di atas kasur
5: iya,
3: gitu ya.
5: Gitu. Wajar aja kemarahan. Ada juga tuh tadi yang

0: Dok, iya, sampai udah hafal tuh.
1: Padahal belum ini
0: belum
1: ya.
0: Belum ngomong matikan lampu, tapi udah hafal. Jangan lu, iya, gitu. Cuma manggil itu tuh akhirnya hafal gitu. Ya memang ada ya hakikatnya kita sebagai seorang ibu ya akhirnya itu tugasnya seperti cerewet gitu. Tapi akhirnya malah ngebentuk ya, kalau misal dihadirkan dengan sayang sih ngebentuk sebenarnya kepribadian anak kita. Insya Allah mereka menangkap situasi bahwa yang kita utarakan itu bukan sekedar kemarahan semata, tapi ada tujuan positif juga untuk anggota keluarga kita. Nah, jadi kalau dibilang atau ditanya sebenarnya masih wajar atau enggak, ya wajar aja kemarahan itu muncul. Tinggal gimana kita sih ngatasin supaya itu tuh tidak meledaknya tuh lama gitu. Istilahnya marah-marahnya sampai itu kan sebenarnya kita kalau ngelihat itu kan masalah kecil. Jangan sampai ini malah menjadi masalah besar gitu. Akhirnya kemarahan kita itu berlarut-larut sampai berhari-hari, sampai membuat kita merasa tidak dihargai terus-menerus oleh anggota keluarga, sampai membuat kita marah terus gitu loh. Jadi malah ada nih ya, ini kasus nyata, orang bercerai hanya karena pasangannya itu mengeluarkan odol tidak dari bawah.
1: Oke.
0: Jadi tahu ya, odol
1: pasta gigi itu.
0: Dia ngeluarinnya kalau si perempuan itu ngajarin tuh harus dari bawah.
1: Oh, ininya didorongnya dari bawah.
0: Didorong tuh dari bawah. Pasangan tidak mendorong dari bawah.
1: Oke.
0: Udah dikasih tahu sampai bertahun-tahun, tapi itu beneran itu masalah simpel, tapi malah jadi lecutan utama untuk perceraian mereka. Perempuan menganggap bahwa pasangannya tidak sayang dengan dia karena tidak mendengarkan kata-kata dia. Si laki-laki bingung dengan ungkapan itu. Tapi itu yang jadi lecutan perceraian. Jangan sampai masalah yang kecil malah justru memunculkan masalah yang besar, bahkan sampai kekeretakan rumah tangga. Gitu sih ya, artinya ya. Kalau ditanya wajar atau tidak, ya itu wajar sebenarnya perasaan marah. Tapi jangan sampai itu sampai menghadirkan masalah yang lebih besar gitu.
1: Iya, kita kan ada dua yang kemudian bisa dikendalikan ya. Diri kita sendiri bisa dikendalikan, mungkin yang tidak bisa dikendalikan adalah orang lain gitu ya. Jangan-jangan mungkin boleh kasih tips untuk orang-orang yang kemudian kayak tadi, mungkin kayak Bu Ida dengan pasangan-pasangan yang kemudian tadi perkara pasta gigi aja bisa sampai perceraian dan sebagainya. Ini kan tentunya kontrol atau mungkin ya pengendalian diri, mungkin ada tips yang kemudian bisa dibagikan agar ya kayak tadi masalah-masalah yang demikian ini bisa teratasi dengan cara komunikasi yang baik. Kemudian ya wis lah, yang namanya juga orang hidup ya pasti ada masalah gitu ya. Cengayu seperti apa tips dannya?
0: Oke, pertama ambil jeda dulu. Saat kita ngerasa marah tuh ambil jeda. Ambil jeda waktu maksudnya ya. Entah bisa kita gunakan untuk minum, bisa kita gunakan buat duduk, bisa kita gunakan buat narik nafas, bisa kita gunakan untuk berpikir setelah itu. Setelah kita ambil jeda, karena gini, orang biasanya kalau sedang meletup-letup tuh apa aja bisa diungkapin kan. Nah itu yang bahaya di situ, itu titik lemah manusia kan.
1: Lupa daratan ibaratnya kayak gitu ya, Jeng Ayu ya.
0: Iya, semualah hewan bisa kita keluarkan satu-satu nama-nama hewan gitu kan. Nah, yang pertama ambil jeda. Kemudian yang kedua adalah kita coba berpikir antara kejadian, kemudian persepsi yang ada di dalam perasaan kita dan kemungkinan-kemungkinan hal yang menjadi penyebab itu terjadi. Misal contohnya tadi Ibu Ida ya. Kejadiannya adalah anggota keluarga lupa, anggota keluarga tidak mengeluarkan tong sampah. Kejadiannya kan tidak mengeluarkan tong sampah. Nah, perasaannya adalah anggota keluarga tidak mengindahkan instruksi saya sebagai ibu. Perasaan itu. Nah, coba kita pikirkan kemungkinan-kemungkinan di luar perasaan kita. Kan perasaannya anggota keluarga tidak mengindahkan. Bisa jadi bukan berniat tidak mengindahkan. Misal, emang lupa beneran. Atau misal yang ketiga, ketiduran. Yang keempat, hilaf, ya lupa, maksudnya gak ada nih, gak ada sengaja. Aku tidak mengindahkan perkataan mama, misalnya.
1: Okay.
0: Aku gak mau ngeluarin, gitu
1: tong
0: misal.
1: Tong
0: sampah, gitu kan. Kan akhirnya beda tuh antara persepsi kita dengan

0: kenyataan yang apa kemungkinan kenyataan yang bisa dimunculkan. Nah setelah itu, setelah kita berpikir, mungkin kita akan jauh lebih relax gitu. Dan bisa kok sebenarnya memvalidasi itu ya. Kenapa sih sebenarnya gak mengeluarkan padahal udah diingatkan gitu. Aduh maaf-maaf banget gitu-gitu ya. Gak tahu gitu. Oke, strategi besok bagaimana? Mungkin ada sistem reward sama punishment di keluarga ya.
1: Pasang alarm gitu ya.
0: Iya pasang alarm atau reward sama punishment tadi.
1: Oke.
0: Buat yang gak ada, atau ada jadwal nih hari ini jadwalnya siapa. Buat yang gak ngeluarin berarti harus yang bayarin uang jimpitan segini. Atau yang bayarin uang arisan segini misalnya kalau ada arisan. Jadi kayak hukuman-hukuman fun gitu loh. Oh buat dia gak ngeluarin tong sampah harus jajanin mama misal. Harus jajanin mama martabak malam ini misal kayak gitu. Jadi bikin kayak hukuman-hukuman yang menyenangkan gitu ya. Yang bisa buat bangun keakrapan. Martabaknya juga bisa dimakan bareng-bareng juga gitu. Gitu jadi bisa aja yang kita pikirkan tuh bukan alasan yang sesungguhnya dibalik sebuah kejadian. Jadi kalau kita menghadapi suatu kejadian, yang difikirin tiga hal. Yang pertama, kejadiannya apa. Yang kedua, apa yang kita persepsikan. Dan yang ketiga, kemungkinan apa yang bisa muncul ya.
1: Dampaknya ya. Kalau kita demikian gitu ya misalkan.
0: Enggak, kemungkinan
1: ya.
0: Apa yang bisa muncul selain dari persepsi kita. Bisa jadi bukan karena mereka tidak mengindahkan, tapi karena emang beneran lupa, emang ternyata kecapean, terus akhirnya ketiduran, terus akhirnya kelewat gitu. Terus waktu dia udah keinget, ternyata tong sampahnya udah dipindahin sama ibunya duluan gitu ya. Ya telat gitu kan. Deg-degan sempat ngintip misalnya. Aduh gitu. Tuh jadi kalau menghadapi kejadian, biasanya mungkin tadi yang ngambil jeda, terus habis itu kita berpikir, terus berkata dengan perkataan yang lebih sehat. Tadi, alih-alih kita melabeli, nah kalian, bapak kalian, gak pernah mengindahkan kata-kata ibu. Alih-alih ngelabelin kayak gitu, mending diganti dengan kata-kata, ibu tuh ngerasa kecewa, sedih. Ibu tuh ngerasa sebel gitu ya. Kalau udah dibilangin, dititipin pesan, tong sampahnya dipindah, tapi kok gak dipindah sih gitu. Besok lagi kita harus atur strategi nih gimana, gak mau kalau ibu terus. Misal gitu, ayo diskusi bareng gitu. Jadi boleh aja kan marah. Tapi tersampaikan tuh rasanya, tersampaikan, situasinya tersampaikan. Dan ada kayak apa sih namanya, diskusi besok kayak gimana gitu.
1: Jadi bukan hanya semerta-merta marah-marah doang, menggebu-gebu doang tanpa ada kendali yang kemudian ini bisa memecahkan masalah, malah tambah menambah gitu ya Jeng Ayu ya. Jadi ada yang kemudian komunikasi marah boleh, namanya juga manusia, marah ini adalah hal yang kemudian wajar. Makanya dalam dunia apa nih, kalau misalnya orang kuliah ini ada muncul nih jurusan namanya jurusan komunikasi ya Jeng Ayu.
0: Oh iya, seperti jurusannya Mas Kiki ya.
1: Iya namanya juga komunikasi, jadi komunikasi adalah kunci gitu ya Jeng Ayu ya. Marah boleh tapi harus marahnya terkontrol, kemudian kedepannya nih ya ada solusi yang kemudian dihasilkan gitu ya. Jangan cuma marah-marah doang, malah ujung-ujungnya malah bercerai kayak tadi kan, gak lucu gitu ya Jeng Ayu ya. Oke, terakhir Jeng Ayu nih lihat jam ternyata 5 menit lagi jam 9.
0: Wah
1: iya, gak kerasa ini. Mungkin terakhir ada poin-poin penting yang mesti diketahui sama pendengar terkait dengan tema kita malam hari ini, Jeng Ayu.
0: Oke, pikiran kita mempengaruhi sikap kita ya teman-teman. Jadi di saat kita marah, kita coba gali lagi apa yang sedang kita pikirkan. Misal contohnya seorang ayah ketika ada anaknya pulang. Anaknya langsung masuk kamar. Ayah pertama berpikir, oh ini anak mungkin sedang lelah ya, capean. Ya sudah, biarkan dia istirahat. Ayah yang kedua berpikir, ini kayaknya anakku udah gak mau deh deket-deket sama orang tuanya lagi. Nah, ayah yang pertama dengan ayah yang kedua mungkin akan memiliki sikap yang berbeda terhadap anaknya. Yang pertama akan membiarkan anaknya untuk istirahat dulu. Yang kedua mungkin malah akan marah-marah. Kamu ya anak kurang ajar gitu ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Bapak dan ibu saat mungkin merasa marah, coba deh cermati sebenarnya marah kita karena apa? Apakah karena lelah? Apa karena ada emosi yang tidak tersampaikan gitu, digali. Nah setelah itu coba lampiaskan dengan cara yang lebih sehat ya, atau utarakan dengan cara yang lebih sehat. Karena hakikatnya yang perlu kita jaga selain perasaan kita, tapi juga orang-orang yang kita sayangi itu. Karena pengennya kan long life ya.
1: Itu.
0: Pengennya jangka panjang gitu. Mm-hmm. Semoga kehidupannya sakinah mawadah warahmah.
1: Sakinah mawadah warahmah, udah kayak lagi datang ke resepsi pernikahan ini ya doanya ya. Amin. Amin. Tentunya nih ya orang yang kita cintai bukan dalam artian ini ke istri doang, ke pacar, tapi ke orang tua, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Pokoknya semuanya yang kemudian kali ini merasa orang tersebut kita cintai gitu ya. Jadi ya sewajarnya saja ya. Pokoknya sewajarnya saja, marah boleh tapi sewajarnya saja. Jangan sampai kayak tadi ya, perkara pasca gigi saja sampai cerai ini kan gak lucu sama sekali gitu ya. Cengah gitu ya.
0: Diungkapkan boleh.
1: Diungkapkan boleh.
0: Kan lega ya.
1: Dikomunikasikan boleh gitu ya. Terima kasih banyak Cengah Yu.
0: Oke, sama-sama.
1: Luar biasa
0: Mas Kiki
1: nih, dapat,
0: dan Bu Idah tadi ya.
1: Iya ada Bu Idah, Jeng Idah ya.
0: Oh Jeng Idah.
1: Pokoknya spesial kalau ada Jeng Ayu, semua penanya yang ibu-ibu, yang mbak-mbak Jeng namanya.
0: Oke, yang bapak-bapak jadi Jeng Kiki, oh enggak ya.
1: Kalau bapak-bapak tuh apa, temannya Jeng tuh apa?
0: Bro kali ya.
1: Oh bro, boleh, boleh. Terima kasih banyak Bu Ayu, luar biasa malam hari, dapat insight baru lagi. Terima kasih banyak, selamat malam, sehat terus Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1, dengan tadi ya obrolan kita di studio Pro 1 RRI Purwokerto, orang psikologi, dengan satu tema, kenapa kita ini lebih mudah marah kepada orang yang kita cintai. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa menyaksikan ulang di YouTube kita di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana pendengar, jam 9 nanti bakal dihadirkan ada ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Animal Farm oleh George Orwell adalah sebuah kisah alegori politik yang menggambarkan peristiwa-peristiwa revolusi Rusia dan awal rezim Stalin di Uni Soviet. Kisah ini terjadi di peternakan Manor, di mana hewan-hewan memberontak melawan pemilik manusia mereka dengan impian mendirikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Old Mayer, seorang babi tua, memberikan pidato yang menginspirasi, memicu pemberontakan hewan. Mereka berhasil mengusir manusia dan mendirikan Animal Farm. Prinsip-prinsip dasar animalisme, termasuk slogan All Animals Are Equal, ditetapkan. Dua babi, Napoleon dan Snowball, muncul sebagai pemimpin. Konflik muncul dan Snowball diusir, meninggalkan Napoleon sebagai penguasa. Namun, kepemimpinan Napoleon berubah menjadi tirani. Prinsip-prinsip animalisme direvisi dan hewan-hewan bekerja keras tanpa melihat perubahan positif. Ironisnya, kehidupan di bawah pemerintahan babi tidak jauh berbeda dengan kehidupan di bawah manusia. Slogan diubah menjadi All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kesejahteraan hewan semakin terabaikan, dan hubungan antara hewan dan manusia mulai menyerupai yang sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika hewan-hewan menyaksikan pemimpin babi dan manusia bersatu dalam kepentingan mereka sendiri. Kekecewaan dan pahitnya kenyataan menghantui hewan-hewan yang menyadari bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat oleh para pemimpin mereka. Animal Farm menjadi cermin bagi kekecewaan Orwell terhadap perubahan idealisme dalam politik dan kekuasaan yang korup. Novel ini menyoroti bahaya manipulasi bahasa dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Dengan gaya satir yang tajam, Orwell menciptakan karya yang tetap relevan dalam mengingatkan akan resiko tirani dan pengkhianatan dalam politik. Demikian esensi buku Animal Farm, karya George Orwell, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pantas berondok-berondok, yang dah lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam, kembali hadir Ruang Rindu untuk menemani malam yang penuh dengan kerinduan Anda di kesempatan hari ini mendengar. Hari Senin ya, ini mungkin barangkali hari Senin dari mulai pagi, siang sampai dengan sore banyak aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Kita sejenak untuk bisa melupakan semuanya, kembali ke Ruang Rindu mendengar untuk Anda yang pengen bergabung di 632336 atau di 0811 2540911. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Amalia lewat lagu.
1: Ela, luar biasa.
2: Apa kabar Mas Kikiku, Kak Kiku?
1: Kabar Mas Kiki bagus. Apa kabar juga Pok Tini?
2: Alhamdulillah.
1: Jen Pok Tini sudah arep-arep kok, jen ketwingi. Oh,
2: siapa? Okay,
1: diharap-harap kayaknya lagi buka lawang ya Yut ini ya.
2: Pancen.
1: Buka lawang apa tutup lawang ya Yut ya?
2: Enje
1: Yut. Yut ini hari Senin udah ke mana wae hari Senin? Hari Senin ke mana wae?
2: Solanga.
1: Apa itu?
2: Solanga.
1: Jen kayaknya nyap cerita dikit ya Cut ini ya. Nyar misalnya awan-awan kalau misalkan siang hari itu kan gawannya kayak ngantuk ya. Lah ana waktu untuk tidur ya tek gawan turu ya. Tapi yang jenenge aku iki gumune pol ya kalau misalnya ngantuk awan-awan turu tangine kok masuk angin plus puyeng lah kue sing kayak mete anu jelai.
2: Oh ya, kadang-kadang aku juga kadang-kadang begitu.
1: Kadang-kadang begitu.
2: Iya.
1: Ya Allah, tapi ora apa-apa lah ya.
2: Terus merinding.
1: Iya, merendang merinding. Mungkin anu kegerahan apa ya anu keringet deh iku ndean ya.
2: Campur.
1: Campur aduk. Kayak pecel. Yut ini malam hari ini ada banyak lagu kece-kece apa yang ya? Mau diputarkan ada Meli, ada saya. Ada Meli dan Jimo dengan Pujaanku, ada Ungu berikanlah aku cinta, ada Rama saat-saat terindah, ada Krisi kangen ya Dewa 19, ada Salon 7 ingin pulang, kangen band Yolanda, Type X angan. Ini lagunya tahun 2000-an sampai dengan 2010-an Jut ini.
2: Rosa kok gak pernah masuk ya di lagu Bang Rindu ya.
1: Apa sih?
2: Rosa.
1: Rosa. Sing judulnya apa?
2: Hi Ladies.
1: Hi Ladies berarti Yut ini. Rosa ya?
2: Iya.
1: Dajal ya. Hai. Oh Ana, pengen terputer nak?
2: Iya.
1: Lebih spesial. Spesial ngerti nih. Arep ngawe apa? Arep awe apa? Jakur awe pinter-pinter tok.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa Allahu Akbar.
2: Teknya
1: saya
2: di luar.
1: Salam
2: ya.
1: Enji.
2: Ya pertanyaan Mas Kiki yang itu kasih masalah dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Ada meja, mana ada masuk meja, ada masuk. Ada masuk kamar pengen ngukur kasur. Ada Mama Eri. Ada Kuninga, monggo melepas Kuninga. Semangat, maksimal.
1: Maksimal.
2: Ada juga buat kita seruntul, mantul-mantul, kayak kependul, terus Daniel, ada Bu, siapa sih ya?
1: Bu Muninga Munija.
2: Oh, Bu Muninga, Bu Munija, Maidah Bang Jaya juga, terus, wah, kelalaian kok.
1: Ya, masuk kelalaian. Ayo,
2: kayak pada Risa, masih di Kademen.
1: Kademen.
2: Ya, juga ben-ben lah.
1: Semuanya masih saja lah. Wis tutut. Terima kasih Yut ini tek puter nak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori wet lagu.
1: Sugeng Dalu, gimana kabar malam hari ini?
3: Sugeng Dalu, kabarku baik Mas.
1: Kabarnya baik. Hari Senin gimana hari Senin? Udah kemana saja?
3: Hari Senin hari yang bahagia buat aku dan keluarga.
1: Kenapa?
3: Ya begitulah. Ada dari apa sih maksudnya ya? Ada bahagia gitu.
1: Ada bahagia lah ya, pokoknya intinya kita, kita hidup berbahagia dan bersyukur gitu ya.
3: Yang penting jangan pura-pura bahagia.
1: Loh, emang pernah pura-pura bahagia?
3: Ya iyalah, demi kebaikan semua orang ya,
1: pura-pura bahagia. Berarti tidak semua kebohongan ini jelek ya?
3: Enggak,
1: yang penting ditempatkan pada tempatnya dan pada waktunya. Loh.
3: Tidak ditempatkan pada tempatnya gitu.
1: Nih, cocok ya.
3: Emang aku siapa?
1: Neng Keisha.
3: Neng Keisha, Mama Fa'ila.
1: Oh, Mama Fa'ila. Suaranya kok mirip Neng Keisha ya?
3: Wah,
1: kayak anu suaranya kayak neng-neng, kayak mbak-mbak gitu loh.
3: Apa kayak mbak-mbak gitu?
1: Kita harus ngomong Yut ini, anger Yut ini telepon ngaruh jenengan ke mbah endi ya kue.
3: Ya.
1: Asli.
3: Aku pernah temenan bean, aku sempat buat ini kok.
1: Riwen?
3: Aku dari teman WA-nya sama Mbak Tini.
1: Leh, kayak Yot ini, Miki Mama Fai disebut apa?
3: Udah punya, dia cantik sekali.
1: Leh, cantik membahana.
3: Gemoy sekali.
1: Jadi nggak sabar pengen ketemu.
3: Iya dah. Aku lagunya Ungu Mas.
1: Ada Ungu ya?
3: Tapi aku request jangan judulnya itu.
1: Boleh, boleh.
3: Apa itu ya? Apa itu?
1: Ada.
3: Apa coba?
1: Ada berjanjilah, ada bukan aku, ada cinta bersamamu antara kita, tiada yang seperti dirimu.
3: Melayu.
1: Tiada yang seperti dirimu, the one and only.
3: Tiada seperti Kiki gitu.
1: Leh, bisa bayangin di balangi martabak. Iya. Anji.
3: Salam Jawa.
1: Boleh monggo.
3: Selamat malam.
1: Mm-hmm.
3: Terus ada Mama Ida, ada Bu Ida, ada Pak Rus di antara Mama Adi juga selamat malam. Terus ada itu Mama Luna.
1: Mama Luna.
3: Ya lagunya ditunggu seperti putri yang masih.
1: Siap ya. Mama Fai ditunggu saja lagunya ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mama Fai yang kalau misalnya ning teleponnya pro si Jiken, jen kayak anu bocah ya, tadi ini kayak neng apa? Sugeng dalu ruang rindu.
4: Selamat malam
1: lagi ya.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jos, sugeng dalu lo, jen kayak yang suwe temen.
4: Warganya mas.
1: Warganya siapa sih?
4: Parto.
1: Genti maning jenenge Parto.
4: Parto, iya.
1: Ngendi? Parto siapa jenenge? Loh, Widara Payung.
4: Sehat Mas Kiki.
1: Alhamdulillah. Kayong bening temen suarane Kang tesole arisan apa?
4: Uribe.
1: Kayong bening temen suarane tesole arisan.
4: Ora do mau kesikanjer aku lah. Rong wis mudan lah.
1: Iya nu priwe sih Kang jeneng suwe temen orang ambah.
4: Ya tesiku kan diganjar lah.
1: Diganjar apa sih? Diganjar apa?
4: Ya diganjar, iya diganjar pokoknya lah emang ya urip lah pokoknya lah.
1: Oh
4: dengan
1: ya
4: kenikmatan lah yang jelas lah.
1: Tapi sekarang sudah sehat.
4: Alhamdulillah. 100% lah.
1: Jangan kasih jenengnya Yuti ini kasih Kang Parto rasa gabung. Apalagi maring Jepang, apa maring Taiwan ya kuen.
4: Lagu ini ya mas ya, melu baen mas.
1: Melu baen sih ya.
4: Salame
1: loro
4: dok.
1: Loro monggo.
4: Tinggo tok tini. Pimpi domi siapa ya, Mama Fai ya.
1: Mama Fai.
4: Ya wis, terima kasih mas.
1: Enji, siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge rubah maning yuk ini emut-emut jenenge Kang Parto. Partone siapa ya orang ngerti. Anu urung kenalan miki partone siapa Kang di ban orang ngerti ya. Ya gak apa-apa yang penting diberikan kesehatan selalu, nikmat, kesempatan ya. Sehingga pendengar Pro 1 ini bisa senantiasa bergabung gitu ya. Entah itu di Ruang Rindu, di Karlina, di Pro Dangdut. Di mana-mana ya. Satu lagi kita Sanggawe. Ada di WhatsAppnya Pro 1. Sugeng dalu ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Ida berkembali join. Gimana kabar malam hari ini?
5: sehat walafiat sekeluar.
1: Sehat. Le, wis nyore karo apa Bu Ida miki?
5: Apa sih lah ya, rahasia lah.
1: Rahasia anu anu ora bagi-bagi tadi ngomongnya rahasia ya Bu ya. Wis nyore urung ayo. Ya, kalau saya sendiri mah udah nyore tadi semengi ya sih ya.
5: Udah malam.
1: Mister jenenge udah Mister Balo Bu Parto. Iya.
5: Mister Parto ini Mama Ida.
1: Mister Parto sing biyane Balo, wis ora Balo maning.
5: Dikangen nih Mama Ida kok
1: nyalami. Jan sebulan lebih ya kayak ngabong banget orang ngambah ya Bu Ida ya.
5: Iya.
1: Ya lagunya ada banyak Bu Ida, mau request atau mau yang sudah ada nih?
5: Ngikut Mama Fai aja.
1: Ngikut Mama ya, Fai. Anji. Ya.
5: Mama Fai itu kalau mau tahu nomornya aku itu buat ini tahu Mama Santika.
1: Anji.
5: Tabelang sudah tahu iya. Mm-hmm. Ya salamnya buat cuma aja yang lagi monitor Ruang Rindu, orang berbagi rindu.
1: Asyik. Matur nuwun, terima kasih Mama Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, luar biasa ya. Salam-salam juga untuk para pendengar Pro 1 yang mungkin belum bergabung ya. Ya, nyong setiap hari anu ditagi salam-salam juga untuk tetangga-tetangga aku yang ada di Karanganyar sana. Yang ada di Karanganyar sana mungkin barangkali ada yang lagi monitoring suara saya di kesempatan malam hari ini Sugeng Dalu ya. Untuk tetangga-tetangga nyong ya sing arep melu join boleh-boleh ya. Teleponnya mari ngendi di 08112540911 atau di 6323360. Beliau salam yang tanggane iya betul ya. Karena kalau misalkan habis siaran malam, besok pagi harinya atau mungkin siang harinya ketemu ya di kon salam-salam gonyong-nyong membenging rungok. Nah. Lucu-lucu ya. Saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Semoga.

0: medis apaan sih?
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar, masih saya membersamai ya, menemani Anda semuanya di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Luar biasa mendengar, syahdu banget malam hari ini. Walaupun siang harinya ini panas pol ya, tapi malam harinya ya, ya mungkin masih panas juga gitu ya. Cuman ya mending lah ya, kan karena malam hari kan gak ada matahari. Sorry, ya bener lah ya, namanya juga malam hari ya, gak ada matahari gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 632336 atau di 0811-2540911. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, gimana kabar malam hari ini, Kang?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Sehat.
2: Siapa saya, Mas?
1: Siapa saya? Kang Daniel.
2: Duh. Temen ya.
1: Bener, Mbok.
2: Betul.
1: Lah ya, Kang ge, sing jenenge anu hiburane berarti anu lombohane. Kowe kon dadi dramatis gitu. Lho, kelalen ki bocah ya kowe. Sengaja banget
2: semalam.
1: Gimana?
2: Saya online lah ya.
1: Iya.
2: Tapi kok langsung tahu gitu ya.
1: Langsung paham ya.
2: Iya, paham. Okay. Suaranya apa ya?
1: Kalau misalkan ada orang yang teleponnya ke WhatsApp, kan itu biasa.

0: Katanya saya save nomornya, misalkan Bu Ida atau siapa gitu kan, tak save. Jadi kalau misalkan suaranya beda-beda, oke. Ya Ibu Kie kayak anu paham, tapi kalau misalkan yang di 632 kan emang gak ada namanya ya. Jadi
1: iya,
0: by ingatan saja, ingatan gitu ya.
1: Tapi pas dong Mas, jujur saya.
0: Gimana?
1: Benar, jujur benar.
0: Benar. Iya, iya buat buat apa berbohong ya Kang ya, enggak ada aku untuk. Ya
1: apa gunanya lama tuh satu.
0: Lah, gue yotini. Nah, ya gue bener ya. Nah, ya Kang iya Daniel hari Senin udah ke mana wae?
1: Hari Senin ya biasa Mas.
0: Biasa.
1: Ada acara jadi ya daerah saja lah.
0: Oh, di rumah saja.
1: Iya.
0: Iya, di rumah saja juga namanya juga acara itu ya. Iya. Kang Daniel malam hari di Ruang Rindu mau request lagu apa Kang Daniel?
1: Lagunya apa aja sih Mas?
0: Ada Meli dan Jimo dengan Pujaanku, ada Ungu, Berikanlah Aku Cinta. Kemudian ada Kangen Band, Yolanda, ada Type X, Angan. Atau mungkin lagu apa gitu yang lagi pengen tanyain barangkali di sini ada?
1: Yang dari Ungu, Berilah Aku Cinta apa ya?
0: Tadi? Berilah Aku Cinta, boleh.
1: Iya, memang aku belum punya cinta sih. Aku malah jadi curhat nih.
0: Curhat, iya gak apa-apa ya. Iya. Boleh Kang Daniel di salam-salam dulu?
1: Iya, salam-salam pertama buat Mas Rizky.
0: Nanti.
1: Mama siaran sebagai saya selalu ya.
0: Amin. Dengan,
1: iya. Suaranya bagus banget loh Mas. Apa menjadi dengan MC ya?
0: Loh, ya orang lah kembar lah KPKP lah Kang.
1: Lancar banget loh. Prima, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Terus ada Poktini, ada Mama Indes, terus ada Mama Ida apa ya Mas?
0: Mama Ida.
1: Mm-mm. Iya, selamat malam, salam kenal juga ya. Ada Mama Ade, terus Mama Reni, terus ada Kaki Dasru.
0: Betul.
1: Salam Sumati juga. Ada Mas Kumbang Asmara juga, Mama Eri. Ada Mbak Megawati ya.
0: Mbak Megawati.
1: Iya di sini Mas, di Pati Kerajaan.
0: Pati Kerajaan ya.
1: Ada Mama Luna juga. Terus ada Mbak Darisa. Selamat malam ya Mas Edinya juga. Ya pokoknya buat semua saja ya Mas.
0: Semuanya saja ya. Siap Kang Daniel, ditunggu saja lagunya. Nanti saya putarkan.
1: Jangan terlalu lah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Semiyukin ya.
1: Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Malam hari ini gitu ya mendengar. Aku juga di studio ini sembari menikmati hari Senin malam. Malam Selasa gitu ya. Membersamai Anda semuanya. Ya karena keletikan anak kacang apa ya. Kacang bakar. Ada kacang apa tadi di meja depan tuh ada kacang enak banget ya. Ini mantasnya karena kopi, tapi yang kalau misalkan malam-malam kayak gini ngopi, gue wis ngalamat orang yang turu kayak gitu. Jadi ini ya nung rasa ngopi ya, nginum banyu bening. Baik mendengar Pro 1, masih ada beberapa menit sampai dengan pukul 22 akan saya putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam hari ini saya akan hadirkan spesial campur sari Pandu Suara untuk edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan Sugeng Dalu Sugeng Midangetak.

Cekap semanten para miarso, giaran kenengan gending campur sari ing dalu menika. Mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih para miarso sedaya, lan mugi-mugi saged pindhangi malih wonten giaran candhakipun.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pria Pro Satu ada Jadikan Aku Raja dari ada band ini masih membersamai kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini mendengar di Semenanjung Purwokerto malam bersama saya undang Rizky. Luar biasa tadi sudah sangat syahdu ya menyimak campur sari pandu suara selama kurang lebih 1 jam ya dari jam 10 sampai dengan jam 11 mendengar. Dan tentunya 1 jam terakhir sampai menjelang tutup hari ini ya jam 24 jam 00 jam 12 malam nanti pendengar bakal dihadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Pendengar Pro 1, informasi menarik dari rri.co.id. Pemerintah bersama DPR ini menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini menjadi penuh waktu. Pendengar, target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ia menyebut, pendengar, anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendengar, pihaknya mengatakan pemerintah ini perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status kepegawaian ya guru P3K berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama dengan DPR. Pendengar, menurut dia, pendengar, mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini masih disusun oleh PAN-RB ya, dan Badan Kepegawaian Negara BKN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia. Dia berharap, pendengar, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis juklak juknis ini dapat diselesaikan pada akhir 2026 ini. Dengan demikian, pendengar, proses perubahan status guru P3K ini dapat dimulai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pendengar, selain memastikan kepastian status dan mekanisme pengangkatan, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan tersebut. Mendengar, menurut dia, rekrutmen guru ini harus mampu menghasilkan tenaga pendidik dengan kompetensi dan kualitas yang tentunya jauh lebih baik lagi. Mendengar, di mana hal tersebut dinilai pentingnya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sekaligus ini mempersiapkan lulusan dalam negeri ya, ini agar mampu bersaing di tingkat global.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pria Pro 1 Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tercatat sedikitnya 5 hiu paus dan sejumlah biota laut lainnya terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang 2026 pendengar. Kondisi ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Sea Life Indonesia dan Dinas Perikanan Cilacap ini menggelar pelatihan penanganan hiu paus dan biota laut terdampar pada Kamis sampai dengan Jumat 2026 ini pendengar. Kepala Dinas Perikanan Cilacap Indarto ini mengatakan sepanjang 2026 tercatat ada 7 ya kejadian biota laut berukuran besar terdampar, termasuk 5 kejadian hiu paus dan penemuan bangkai penyu. 5 kejadian diantaranya melibatkan hiu paus masing-masing pada tanggal 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus juga ditemukan paus sperma kerdil terdampar di pantai Cemara Jajar Tegal Katilayu serta penemuan bangkai penyu di wilayah pesisir. Penanganan evakuasi biota laut mendengar dengan ukuran yang besar ini ya juga tidak dapat dilakukan sendiri ya. Karena itu ini butuh kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan lain sebagainya pendengar. Direktur Sea Life Indonesia Retno Kusumaningrum ini menekankan pentingnya respons cepat baik terhadap satwa yang masih hidup maupun yang sudah mati pendengar ya. Dan tentunya pendengar dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan ya, sekaligus penguatan jejaring penanganan hiu paus maupun biota laut di wilayah Cilacap yang terdampar.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim dengan

Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1, senang sekali ya rasanya saya Putri hadir kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya. Dan pendengar menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menghadirkan beragam acara menarik yang bisa Anda simak terus di Pro 1 RT Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, kami akan sajikan Mutiara Pagi. Dan kali ini pendengar, kita akan mengulas tema tentang paket hemat dalam ibadah dengan pahala berlimpah bersama Ustadz Saifuddin Kamali. Untuk Anda nanti bisa bergabung baik melalui line telepon maupun melalui WhatsApp Pro 1. Jadi pastikan Anda terus masih bersama kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbi ighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari. Suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan. Orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya. Mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, saya Putri hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, bersama dengan saya Putri akan temani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi edisi 13 Oktober 2026. Ya, dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi. Dan edisi kali ini ya, sudah tersambung bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali. Dan kita akan mengulas tema tentang paket hemat dalam ibadah dengan pahala berlimpah. Untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilakan yang ingin bergabung melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-9-11. Pendengar Pro 1, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar, ibadah tidak selalu membutuhkan modal besar atau tenaga ekstra. Islam memberikan banyak jalan kemudahan bagi umatnya untuk meraih pahala melimpah melalui amalan sederhana. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memiliki nilai sangat besar di sisi Allah. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema paket hemat dalam ibadah dengan pahala berlimpah. Pembahasan fokus pada amalan harian yang ringan dijalankan, namun menyimpan keutamaan luar biasa bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kesempatan emas ini pendengar terbuka lebar untuk Anda yang ingin mengumpulkan bekal terbaik setiap hari. Baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Semoga panjenengan para pendengar juga sehat walafiat, berkah dan bahagia selalu insya Allah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Edisi kali ini saya sendirian aja nih Ustadz.
1: Ya, semoga baik-baik saja.
0: Okay. Baik Ustadz, seperti biasa nanti kita akan undang pendengar untuk bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini ya Ustadz, dalam kajian Mutiara Pagi. Insya Allah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Allahummarhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan Allah, kita semuanya hingga pagi hari ini masih dirahmati, dilindungi dan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, ditandai adanya nikmat iman dalam hati, nikmat sehat dalam fisik. Dan juga alhamdulillah nikmat sempat untuk bersilaturahmi melalui Pro 1 RRI Purwokerto dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan awal yang baik dalam kehidupan kita dengan mengisi santapan rohani sehingga kita semuanya akan mendapatkan pencerahan dalam hidup. Insya Allah kekuatan iman dan juga kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mengawali kajian pagi, mbok ada yang lupa tadi belum baca Sayyidul Istighfar, monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Para pendengar yang berbahagia, semoga dengan mengawali kegiatan pagi kita setelah subuh, kemudian aktivitas kita awali dengan mutiara pagi, ada Sayyidul Istighfar. Ini sebagai ikhtiar agar kalau ada yang dijemput oleh malaikat Israel atas perintah Allah, nanti insya Allah matinya baik termasuk penghuni surga insya Allah. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kesempatan yang baik ini untuk membahas satu persoalan dalam hidup kita yang kalau kita cermati dengan baik, ini merupakan maha baiknya Allah, maha sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya yang melakukan satu kebaikan. Di mana kita mengambil satu istilah baru, istilahnya yaitu paket hemat. Artinya dengan melakukan pekerjaan yang sederhana, yang mungkin dan mampu dilakukan, tetapi mendapatkan nilai dan pahala yang berlimpah. Tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Berkaitan dengan hari-hari kita tidak lepas dari yang namanya sholat. Karena sholat itu merupakan fardu ain, kewajiban setiap muslim. Dan harus melakukannya dengan baik. Sebab nanti di akhirat orang yang sholatnya baik akan beruntung dan bahagia. Sedangkan orang yang sholatnya rusak akan mendapatkan satu kerugian dan kecelakaan. Na'udzubillah. Itu sebabnya dalam ibadah sholat bukan hanya sekedar melaksanakan hal yang fardu, tapi harus diyakini bahwa sholat adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita, karena di dalam ibadah sholat nanti kita akan mendapati beberapa keistimewaan, diantaranya solusi problem hidup, kemudian menjadi jalan keberuntungan, menjadi jalan rezeki, terhindar dari perilaku buruk, fahsya dan mungkar. Dan tentunya sholat menjadi salah satu ikhtiar untuk sampai ke jalan surga dan terhindar dari neraka sakor. Yang kemudian dalam ibadah sholat ini memiliki makna ganda. Misalkan dalam satu hadis sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi bersabda, "Man sholal isya faka'annama qoma nisfal lail, wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla kullahu." Barang siapa yang mengerjakan sholat isya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, ada imamnya tentunya, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat malam setengahnya, setengah sholat malam. Kemudian kalau subuhnya berjamaah, maka dia mendapatkan nilai plus tambahan pahala. Dia mendapatkan nilai plus tambahan pahala seperti sholat malam sepenuhnya. Sholat isya berjamaah pahalanya sudah besar, karena setiap langkah kaki kanan akan mendapatkan penambahan derajat, setiap langkah kaki kiri akan mengurangi kesalahan. Di samping itu, orang yang sholat isya berjamaah akan dibebaskan dari sifat nifak. Dan ini bukan sesuatu yang ringan sebenarnya, sholat isya berjamaah, karena kebiasaan kita kalau subuh masih ngantuk, kalau duhur lagi sibuk, asar tanggung, maghrib repot, isya sudah ngantuk. Maka mendatangi berjamaah di waktu isya dan subuh sangatlah berat. Nah, saking beratnya di situ ada nilai positif, yaitu satu motivasi dari Nabi SAW yang menggambarkan keutamaan tahajud. Semuanya sudah paham keutamaan qiyamul lail. Akan tetapi ada satu catatan, untuk mendapatkan pahala sholat malam, mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam suntuk, kita tidak mesti sholat semalam dari maghrib sampai terbit, tidak, cukup dengan melaksanakan sholat isya berjamaah. Bahkan ini ditekankan oleh Nabi dengan satu kalimat yang sangat-sangat mengesankan, "Lau ya'lamuna ma fil hatamati wasubhi la atauhuma walau habwan." Para pria ini kalau ngerti keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak. di mana karena sakit nggak bisa berdiri, pusing, mungkin vertigonya pas kambuh bagaimana, atau mungkin karena bengkak, karena nyeri sendi sehingga berdiri tidak bisa. Merangkak pun akan dilakukan kalau orang itu mengerti keutamaan nilai yang terkandung di dalam ibadah sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Subuh berjamaah sendiri memiliki 5 kekhususan yang luar biasa. Yang pertama, di situ disebutkan dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, sholat subuh berjamaah disaksikan malaikat sip siang dan sip malam. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah itu mendapatkan satu nilai tambahan, yaitu seperti sholat malam semalam suntuk. Dan sholat subuh berjamaah mendapatkan satu nilai yang sangat istimewa, yaitu Nabi bersabda, man sholal bardaini dakholal jannah. Orang yang sholat di 2 waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. 2 waktu yang dingin adalah asar dan subuh. Dan kemudian dia akan mendapatkan berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi pernah mendoakan, Allahumma barik fi ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun di waktu pagi, minimal subuh sudah tampil. Seorang pria adalah seorang yang banyak tugas, banyak kewajiban, banyak beban, maka diperlukan sebuah kekuatan spiritual. Salah satu infus ataupun ngeces kekuatan spiritual yang sangat ampuh adalah dengan subuh berjamaah. Maka jangan sia-siakan sholat isya dan sholat subuh untuk tidak berjamaah. Anda jadilah orang yang selalu berada dalam baris depan untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Ini paket hemat yang sangat luar biasa. Timbang sholat isya dan subuh berjamaah mendapatkan seperti pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian yang kedua, ada satu lagi, yaitu dalam hadis Muslim disebutkan bahwa hendaknya setiap orang itu setiap pagi bersedekah. Bersedekah pada ruas-ruas tulang yang dia miliki. Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil takbir adalah sedekah. Maka kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Tapi sedekah untuk 360 ruas yang ada dalam tubuh kita ini dicukupkan dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Ini peluangnya sangat baik untuk para ibu-ibu yang sudah banyak waktu luang. Pagi mungkin olah-olah, asah-asah, ubah-ubah, ngurus rumah, habis itu jemur pakaian, sempatkan sholat 2 rakaat di waktu duha. Kalau kita hitung-hitung, satu ruas dalam tubuh kita, misalkan maaf, sekedar contoh di jari kita ada yang bengkak, ada yang pegel, ada yang nyeri, maka itu diperlukan satu paket obat, misalkan pereda nyeri, ada anti radang, ada antibiotik, ada vitamin, dan kita di desa nyebutnya pil rombongan biasanya. Itu sekali minum katakanlah Rp7.000. Sehari 3 kali berarti 21.000. Kemudian kalau 3 hari baru sembuh, maka dibutuhkan uang sebesar 63.000 untuk sehatnya sebuah ruas, sebuah atik-atik di tulang kita. Lah kalau 360 ruas dalam tubuh itu kalau kita hitung 22.600. Artinya apa? Kalau mbah kita dulu menyebutkan rajin sholat duha menjadi wong sugih, bukan punya harta yang berlimpah, tapi mendapatkan pahala seperti pahalanya orang kaya. Sholat 2 rakaat di waktu duha akan menghasilkan nilai seperti sedekah senilai 22 juta. Subhanallah, ini disayangkan kalau kita punya waktu dilewatkan begitu saja. Mulailah hari ini, monggo bersama-sama menambah sedekah dengan maknawi, yaitu melaksanakan sholat duha 2 rakaat, sebab itu nilainya sama dengan sedekah 360 ruas, yang setiap ruasnya untuk sehat dan walafiat dibutuhkan biaya besar. Kemudian yang ketiga ada satu ibadah lain yang sangat simpel kaitannya dengan sholat, yaitu kalau Jumat kita datang awal, itu disebutkan, dicatat oleh malaikat dan mendapatkan pahala seperti sedekah unta. Ini untuk para bapak, para pria, kalau sudah ada aba-aba sholat Jumat mau dimulai, monggo persiapan, usahakan datang yang paling gasik. Kalau kita datangnya sangat gasik di dalam sholat Jumat, kita akan mendapatkan nilai seperti sedekah onta kalau datangnya pertama. Onta yang sehat, onta yang baik dalam bahasa kita ya dirupiahkan sekitar 35 juta. Maka kalau kita mendapatkan kesempatan untuk bisa datang gasik sholat Jumat, usahakan dilakukan. Sebab itu punya pahala besar. Itu bukan menyenangkan siapa-siapa, tetapi memperbanyak sangu untuk kita persiapan menghadap Allah di akhirat nanti. Sebab nanti di alam akhirat yang laku bukan uang, yang laku bukan jabatan, yang laku bukan harta benda, tapi yang laku di alam akhirat adalah nilai pahala yang sudah dilakukan semasa kita hidup di dunia. Kemudian ada lagi yaitu super hemat yang sangat luar biasa, di mana seorang kalau bisa melaksanakan sholat yang namanya sholat syuruk, itu mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Haji dan umrah bisa dilakukan dengan menunggu selama beberapa waktu dan membutuhkan biaya kurang lebih antara 60 sampai 70 juta. Dan ini dilakukan oleh orang yang mendapatkan panggilan dan punya sangu. Nah, untuk yang belum pernah mendapatkan panggilan ibadah haji maupun umroh, bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan melaksanakan sholat syuruk atau ada yang menyebutnya sholat isyrok. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan satu rangkaian paket ibadah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menyebutkan, man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla raknatain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, menunggu kurang lebih 15 menit, kemudian sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Kita urut, kalau isya dan subuhnya berjamaah seperti sholat malam semalam suntuk. Kalau kita sholat duha dua rakaat di waktu pagi seperti sedekah seluruh ruas tulang kita senilai puluhan juta juga. Kalau kita sholat Jumat datangnya gasik seperti sedekah unta. Kemudian ini ada riwayat lain dari Imam Tirmidzi menyebutkan sholat syuruk akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh. Kalau haji dan umroh wajib sekali seumur hidup, ya usahakan kita pernah sekali seumur hidup melaksanakan sholat syuruk supaya apa? Mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini akan menjadi celengan ataupun investasi akhirat kita agar kita tidak gigit jari nanti di akhirat orang-orang pada berangkat haji dan umroh, kita yang belum dapat panggilan tidak memilikinya. Tapi dengan sholat syuruk, dengan cara subuhnya berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, zikir sebisanya yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah kehabisan hafalan zikir boleh baca Al-Quran sampai matahari terbit. Nah, kalau matahari sudah terbit, kita bisa melakukan sholat syuruk itu dua rakaat. Boleh duha dulu alam nasroh, boleh dengan suratan yang lebih panjang lagi juga boleh. Monggo dilakukan dan ini mendapatkan nilai kebaikan. Sepertinya kali ini kita cukupkan sampai pada nilai ibadah sholat syuruk seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu diulas kembali, boleh ditanyakan. Terima kasih, Mbak Putri.
0: Matur nuwun, Ustadz. Baik, pendengar Pro 1, dipersilakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami dalam kajian Mutiara Pagi di 632336. atau di 0811-254-0911. Baik, saya angkat teleponnya. Assalamualaikum. Oke. Tadi coba kembali di 632-336. Jika tidak ada yang gabung melalui line telepon, saya akan... Oke. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana, Pak?
2: Faizin di Lumbir.
0: Pak Faizin di Lumbir, silakan Pak Faizin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
2: Ada sebuah komunitas setiap Bapak Daisa melatih kepada jamaahnya untuk bersolat witir dua rakaat di kandung masjid nanti setelah di kandung masjid di waktu malam hari itu siapapun yang akan melaksanakan sholat tahajud itu sudah witir dulu. Ada dua pendapat, setelah sholat tahajud itu menjalankan witir lagi ataukah tidak perlu menjalankan witir, itu ada dua pendapat. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ini bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat lewat sahabat Abu Hurairah memang ada satu riwayat yang menyebutkan saya dinasehati oleh idolaku Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tiga hal. Yang pertama, sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, dua rakaat duha. Dan yang ketiga, berpuasa di tiga hari dalam satu bulan. Ini dengan kandung maksud, karena memang Abu Hurairah itu orangnya cendikiawan tapi capek sehingga tidak mesti bisa bangun malam. Maka kemudian disarankan untuk sholat witirnya sebelum tidur. Nah, kalau tadi ada satu masukan komunitas itu menurut saya bagus sekali memberi motivasi agar meningkatkan kualitas. Yang penting jangan mewajibkan, sebab itu sifatnya sunnah. Meskipun begitu Nabi menyebutkan autiru ahlal Quran, sholat witirlah kamu sekalian wahai para ahli Quran, fa innallahal witru yuhibbul witra, karena sesungguhnya Allah ganjil menyukai hal-hal yang ganjil. Nah, pertanyaannya adalah tadi kalau sore sudah witir, malam kemudian tahajud, apakah perlu witir lagi? Ada satu aturan dalam syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Sehingga monggo dipastikan kalau sorenya sebelum tidur sudah witir, malam kok badannya baik-baik saja, sehat walafiat, mampu melakukan qiyamul lail, maka penutupnya tidak perlu witir karena sudah witir di awal. Nah, kalau yang penutupnya witir, kalau awalnya belum, sehingga kita akan melaksanakan dengan satu amalan yang tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Karena memang bagusnya qiyamul lail ditutup dengan witir, tapi karena witirnya sudah didahulukan, maka tidak perlu witir lagi. Terima kasih pertanyaan yang baik, semoga bermanfaat.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz.
1: Waalaikumsalam, monggo.
0: Oke, ini tentang sholat suruf, habis sholat subuh, kemudian zikir sampai jam 5. Kemudian jam 5 sampai jam 6 mendengarkan mutiara pagi. Setelah itu baru sholat suruf atau bagaimana Ustadz, kira-kira jam 6 Ustadz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jadwal hari ini sholat suruknya nggih kurang lebih jam 6. Tapi kalau bisa dilebihkan. Maka kalau mutiara pagi dijadikan bagian zikir kepada Allah, ya setelah matahari terbit tunggu, jangan langsung, sebab ada larangan janganlah kamu sholat di saat matahari di antara dua tanduk setan. Maksudnya baru terbit. Ini tidak diperbolehkan. Nah, nunggu naik dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit baru sholat suruk. Nah, ini perlu dicermati bahwa menjalankan sholat suruk itu harus diawali subuh dengan berjamaah. Kemudian usahakan dalam subuh berjamaah itu dilengkapi dengan zikrullah, berzikir pada Allah sampai matahari terbit. Kalau bahasa kita ini ya mungkin hari ini jam 6 kurang lebih, dan jam 6 lewat 10 sudah bisa sholat suruk. Nih, terima kasih, selamat melaksanakan, semoga berlimpah pahalanya insya Allah.
0: Amin. Gih, baik Ustadz, ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Sri Kober ini ya. Ustadz, waktu suruk itu jam berapa? Itu sudah dijawab sama Ustadz.
1: Iya, di jadwal itu sholat ada waktu suruk biasanya. Tapi untuk hari-hari ini ya, kalau jam 6 itu sudah suruk, yang kemudian ditambah 10 menit biar matahari benar-benar naik dari ufuknya. Jangan sampai masih separuh sudah sholat ya. Terima kasih.
0: Dan selanjutnya dari hamba Allah yang ada di Cilacap. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mohon pencerahan mengenai nilai pahala, maksud pahala menurut Al-Quran dan hadis. Matur nuwun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjelaskan bab ini, kita buka kembali firman Allah dalam Al-Quran. Misalkan salah satunya adalah surat An-Nahl, masih itu dalam Al-Quran. Ada surat An-Nahl, surat yang nomor 16. Di dalam surat An-Nahl, surat 16 di ayat yang nomor 97, itu ada satu ayat yang menyebutkan man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka dia berhak kehidupan yang baik. Nah, ini pertama. Yang kedua, walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Misalkan begini, ada hadis sahih menyebutkan raqnatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di waktu fajar. Waktu fajar itu sebelum azan. Kalau sudah azan namanya qobliyah. Tapi sholat fajar yang spesifik adalah dalam bahasa hadis sebelum subuh. Nah, kalau bisa melakukan itu, dia mendapatkan nilai kebaikan seperti lebih baik bahkan daripada dunia dan isinya. Ini namanya pahala. Kalau dalam bisnis ada namanya point value, PV ya. Nah, PV itu nanti akan mengukur berapa poin yang dia peroleh dan berapa kalau dirupiahkan. Nah, pahala itu ya catatan amal soleh yang berlaku secara khusus setelah memasuki alam barzah. Maka di dalam surat Qaf di ayat yang nomor 22 itu disebutkan fakashafna angka hito'aka fabasarukal yauma hadid. Pada hari ini saat kamu menjelang sakaratul maut, dibuka penutup matamu yang menutupi pahala. Jadi orang tidak bisa melihat pahala yang sudah dilakukan kalau dia masih hidup dan baik-baik saja. Kemudian menjelang meninggal dunia, Allah membuka penutup itu sehingga ada orang mau meninggal dunia dalam masa kenabian dulu, ada seorang sahabat mau meninggal dunia, dia mengucapkan lau jadi andekan baru. Nah, kemudian keluarganya tidak paham apa itu lau jadi andekan baru, maka Nabi menjelaskan, oh dia itu dulu pernah bersedekah baju bekas, tetapi kemudian dia menyesal karena ternyata sedekah baju bekas pahalanya luar biasa. Maka dia berkata, lau jadid andekan yang saya sedekahkan adalah baju yang baru. Ini artinya bahwa nilai kebaikan yang ditunda pahalanya ataupun manfaat kebaikan itu itu namanya pahala. Dan itu hanya berlaku dalam tanda petik setelah kita memasuki alam barzah, baru terlihat manfaatnya. Manfaatnya pahala sholat, pahala sedekah, dan lain sebagainya. Adapun di dunia kalimat in ahsantum ahsantum li anfusikum itu sifatnya umum. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan manfaat kebaikan, baik dilakukan oleh orang beriman ataupun orang kafir. Tapi orang kafir tidak punya pahala dari kebaikan yang dilakukan. Misalkan ada orang beriman nyantuni anak yatim, dia dapat manfaat nilai kebaikannya, diberkahi rezekinya waktu di dunia, tapi masih punya pahala, yaitu berbunga. Ana waka filul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, saya dengan yang menanggung anak yatim seperti ini di surga, bertetangga satu RT dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ini sesuatu yang menyenangkan. Nah itu pahala. Tapi kebaikan di akhirat tidak dirasakan oleh orang kafir. Ada orang kafir baik sama anak yatim, mungkin ngasih makan, menyekolahkan sampai S3. Nah, dia dapat kebaikan, yaitu menjadi orang yang dermawan, kemudian efek usahanya jadi lebih lancar mungkin. Tapi begitu meninggal dunia, dia tidak mendapatkan pahala, karena pahala didapat oleh orang yang beriman. Maka kalau sebelum kita beramal, usahakan sudah beriman dulu, agar kebaikan yang kita lakukan mendapatkan manfaat kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan pahala di akhirat. Semoga bermanfaat, Pak Abdullah, sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari, sebentar Ustadz. Oke, ini dari Busum yang ada di Sampang Ustadz. Assalamualaikum. Allah,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mau tanya tentang sholat sunnah tahajud, abis sholat isya saya tertidur. Bangun jam 10, apakah jam 12 sudah masuk sholat tahajud Ustadz? Karena sudah sulit tidur lagi, matur nuwun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa dalam bentuk redaksi, qiyamul lail itu dikaitkan dengan sepertiga malam terakhir. Nah, kalau ternyata jam 12 malam ini sulit tidur, ini apakah sudah masuk bahasa tahajud apa tidak? Setiap sholat malam yang dilakukan di waktu malam ya namanya tahajud. Bahkan traweh pun itu dikatakan latihan tahajud, ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah kemudian kalau jam segitu apakah sudah bisa dikategorikan qiyamul lail? Ya sudah, karena memang sudah malam. Cuman utamanya memang setelah jam 2. Jadi kalau belum bisa tidur ya baca Quran apa ya, kalau kita di dalam kehidupan kita. Mungkin untuk memanfaatkan waktu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan insya Allah berpahala. Cuma mungkin utamanya adalah setelah jam 2. Ya, jam 12 pun ya sah saja insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu Sum.
0: Iya baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Wit dan juga... sebentar, nggih. Uwit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, untuk pelaksanaan sholat suruk itu harus dilakukan di masjid dengan berjamaah atau bisa dilakukan sendiri? Matur nuwun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting subuhnya berjamaah. Ini untuk para ibu memang harus ada ganda ya, kalau mau sholatnya di masjid, nanti pesan sama bapak-bapak, saya mau sholat suruk nanti di masjid, itu udah saya siapin snack, kopi, apa teh atau apa gitu, jadi ada komunikasi, sebab nanti kalau gak ada komunikasi, bapak nyari-nyari nih, bu, jam segini kok belum pulang, pesan hilang lah ini kan, jadi ini, harus dikomunikasikan kalau mau dilaksanakan di masjid. Di rumah juga boleh, tapi yang penting subuhnya berjamaah. Jadi di situ mungkin ada anak-anak perempuan yang memang tidak harus ke masjid, subuhnya berjamaah, ibunya jadi imam, kemudian setelah itu duduk sampai suruk matahari terbit. Jadi boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau tidak ada teman untuk sholat jamaah di rumah, ya mau tidak mau memang harus ke masjid. Ya, monggo diatur saja segalanya biar semuanya bisa berjalan lancar.
0: Okay. Nah,
1: terima kasih, selamat mempraktekan, semoga yeah. menjadi pahala yang berlimpah insya Allah.
0: Amin. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Prasetyo yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana jika sholat Jumat tapi datang setelah komat? Begitu Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa sholat Jumat, ya dapat sholat Jumatnya, tapi tidak dapat pahala Jumatnya. Yang benar itu sebenarnya sholat Jumat itu sebelum khotib naik mimbar. Kalau sudah khotib naik mimbar, maka ya sekedar menggugurkan wajib sholat Jumat. Tapi yang bagus itu memang mendengarkan khotib, sebab ada beberapa keutamaan. Misalkan saat khotib duduk di antara dua khotbah setelah matur, misalkan waqur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, khotibnya duduk, kemudian kita berdoa. Di saat itu doa mustajab kalau dari tadi mendengarkan khutbahnya. Tapi kalau dari tadi tidur, ya mungkin itu tidak termasuk nih, sebab harus di antara dua khutbah. Artinya dua khutbah itu didengarkan dengan baik. Lah kalau ditanyakan komat baru berangkat atau baru masuk masjid, bagaimana sholat Jumatnya sah? Tidak apa-apa, mending timbangan orang mangkat sih. Nah ini, tapi tidak mendapatkan fadilah keutamaannya sholat Jumat. Nih, terima kasih.
0: Oke, baik. Lanjut lagi nggih Ustadz?
1: Ya, siap-siap.
0: Assalamualaikum dari pendengar di Bumiayu. Mutiara Pagi. Betul. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita mau berdoa ketika ada di masjid, utamanya dilakukan sebelum iqomah atau setelah sholat wajib dan berzikir? Mohon pencerahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara waktu yang mustajab adalah setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu yaitu ya monggo di antara lima itu. Nah kemudian kalau ingin dapat istilahnya kesempatan berdoa yang mustajab, ya habis sholat fardu doanya yang mustajab, tapi ibarat proposal semua orang berdoa habis sholat fardu, jadi mungkin siap-siap antriannya panjang. Nah kalau mau cespleng ya katakanlah jam 3:30 pagi, itu doanya lebih mustajab. Mungkin perlu dicoba selain dilakukan setelah sholat fardu. Untuk para pria, kalau memang berdoa untuk diri sendiri sudah lama tidak diijabah, mungkin bisa mengatasnamakan anak atau mengatasnamakan istri. Jadi ini ada testimoni yang sangat baik, ada seorang pekerja yang doa sudah berlama-lama tidak diijabah selama 3 bulan untuk satu usaha, tapi dia berdoa, ya Allah demi istri saya yang solihah, demi anak-anak saya yang berbakti, berilah saya rezeki yang berlimpah. Tidak lama kemudian dia mendapatkan rezeki yang sangat besar. Ini artinya kadang-kadang kalau pria ini berdoa perlu mengatasnamakan istri. Dengan istri yang baik, istri yang solihah, anak-anak yang berbakti, ini bisa dijual kepada Allah untuk dikabulkannya doa. Kalau kaitannya dengan mustajab, tapi boleh-boleh saja berdoa di antara azan dan qomat, itu juga ada waktu yang mustajab. Artinya begini, begitu azan kita datang sudah sholat sunnah, baik tahiyatul masjid atau qobliyah, kok belum qomat juga, kita sebaiknya berdoa, berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena itu juga salah satu doa atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Selamat berpraktek, semoga diijabah doanya oleh Allah Ta'ala.
0: Baik. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan terakhir sekaligus nanti untuk penutup ya Ustadz. Ini dari Bu Atun yang ada di Sokaraja. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, sholat witir afdolnya dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur Ustadz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tentang witir ini, kalau memang kira-kira badannya sangat lelah, kemudian butuh istirahat panjang, apalagi habis minum obat, ya daripada tidak, sebaiknya sebelum tidur. Itu ada riwayatnya kuat hadisnya sahih lewat sahabat Abu Hurairah. Nah, tapi kalau yakin, golok-gokin nanti malam bisa bangun, bisa tahajud, ya dilakukan untuk menutup sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya yang sering dilakukan oleh Nabi adalah 8, kemudian witirnya 3. Tapi kalau memang khawatir ketabrak subuh, boleh witirnya 1 kalau memang sudah masuk waktu subuh, jadi witirnya 1. Maka usahakan ada jam di tempat sholat, ada jadwal sholat juga, sehingga kita tahu bisa mengatur waktu dengan baik. Terus bisa juga mengatur panjang pendeknya suratan yang akan kita baca. Karena memang dalam satu kesepakatan sebagian ulama mutakhirin, boleh sambil baca Quran. Jadi di samping kanannya ada Al-Quran besar, kita sambil sholat sambil membaca Al-Quran itu boleh. Sehingga akan menambah khatam, jumlah khatam kita di saat kita membaca Al-Quran di waktu sholat malam. Misalkan tidak, karena itu sifatnya sunnah, ya tadi sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, mendapatkan paket hikmat pahala senilai tahajud semalam timbang dengan sholat subuh dan sholat isyanya berjamaah. Baik, ini jadi kalau di suruh milih, dua-duanya boleh. Sebelum tidur, witir boleh. Kemudian sesudah tahajud juga baik. Semoga bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Saya doakan selalu diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Dan saat kita dipanggil, semoga kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Informasi pertama mengenai masyarakat Kabupaten Banyumas berdoa agar hujan segera turun dalam rangkaian sholat istiqo berjamaah di alun-alun Purwokerto. Selanjutnya, informasi mengenai gerakan sosial Riding with Dad yang mengajak para ayah membangun kedekatan dengan anak melalui kegiatan berkendara bersama. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana.

0: Pendengar, masyarakat Kabupaten Banyumas berharap hujan segera turun untuk mengakhiri kekeringan akibat kemarau panjang. Harapan tersebut mereka panjatkan dalam doa usai mengikuti sholat istiqo di alun-alun Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala Awalia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istisqo di alun-alun Purwokerto, Banyumas pada Senin kemarin sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau. Ibadah ini diikuti ribuan umat muslim termasuk jajaran Forkopimda, pelajar, dan masyarakat umum. Salah seorang warga Purwokerto Timur, Ade, mengatakan kemarau panjang mulai memengaruhi kondisi masyarakat di sejumlah wilayah. Ia melihat sebagian masyarakat mulai menghadapi keterbatasan air dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Kayaknya udah lebih dari 6 bulan ya. Kemarin sempat satu kali ya, hujan cuma sedikit ya. Saya lihat agak ke kelurahan sebelah sana udah mulai pada dapat bantuan dari pemerintah loh, air-airnya gitu. Terus saya lihat saudara-saudaranya yang kekurangan minta air sama saudara-saudara yang masih ada nyala airnya.
1: Ade berharap pelaksanaan sholat istisqo dapat mengetuk hati masyarakat untuk terus berdoa dan memohon turunnya hujan. Ia juga berharap hujan segera turun agar masyarakat dapat kembali memenuhi kebutuhan air dengan lebih mudah. Sementara itu, pelajar SMA Negeri 1 Purwokerto, Siti Warsana, mengatakan kondisi serupa juga ia rasakan di lingkungan tempat tinggalnya di Sumbang Datar. Kekeringan membuat masyarakat perlu mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau di tempat saya di Sumbang Datar itu ada kekeringan, kadang-kadang airnya itu kotor dan juga tidak menyala. Jadi harus ambil dari rumah tetangga ataupun dari toren dan juga sumur seperti itu. Dan sawahnya juga kadang-kadang udah kering banget dan menyebabkan padinya juga susah untuk tumbuh subur di lingkungan saya.
1: Menurut Siti, kondisi kekeringan juga memengaruhi lahan pertanian di lingkungan tempat tinggalnya. Ia berharap turunnya hujan dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman di wilayahnya. Septia Mala melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang yang memicu kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Banjarnegara membuat Polres Banjarnegara menggelar sholat istiqo bersama masyarakat di alun-alun Banjarnegara. Berikut laporan Joko Winarno.
4: Allahu Akbar.
5: Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat mengikuti sholat istisqo yang digelar Polres Banjarnegara bersama masyarakat di alun-alun Banjarnegara. Kegiatan bertema mengetuk pintu langit memohon rahmat hujan untuk Banjarnegara ini menjadi ikhtiar spiritual di tengah kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali bertindak sebagai imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan sholat istisqo tersebut. Kabak SDM Polres Banjarnegara Kompol R. Sukendro mengatakan, sholat istisqo ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, serta sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon segera diturunkan hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berdoa bersama, tetapi juga untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan saling membantu, terutama warga yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih.
6: Karena banyak kekeringan di beberapa wilayah Kabupaten Banjarnegara, sehingga Ibu Kapolres berinisiatif untuk kita melaksanakan sholat istisqo. Ya, kita juga memohon kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita introspeksi diri, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah, toh itu nanti jawaban Allah yang terbaik bagi kita.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali mengapresiasi langkah Polres yang memfasilitasi sholat istisqo bersama masyarakat. Menurut Wahid, sholat istisqo merupakan ikhtiar lahir dan batin untuk memohon rahmat serta keberkahan bagi Banjarnegara, dan hujan diharapkan segera turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Wahid Jumali juga berharap hujan yang nantinya turun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor.
7: Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk Allah menurunkan rahmatnya untuk Banjarnegara, untuk Allah yang maha mengetahui waktu yang paling tepat untuk diturunkannya hujan. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi wasilah. turunnya rahmat dan keberkahan untuk bangsa negara khususnya tercinta kita ini.
5: Melalui sholat istisqo ini, Polres Banjarnegara dan masyarakat berharap hujan segera turun sehingga kekeringan berakhir dan ketersediaan air bagi warga dapat kembali pulih. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Allahu Akbar.
0: Pendengar, produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi salah satu komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
8: Produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui dukungan kepada pembudidaya dan penguatan usaha pendukung. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno mengatakan potensi perikanan tidak hanya berasal dari produksi ikan konsumsi, tetapi juga didukung usaha pembenihan, ikan hias, pengolahan hasil perikanan, serta perikanan tangkap di sungai.
9: Dari produksi ikan di Purbalingga itu dalam satu tahunnya bisa mencapai sekitar 9.600 ton. Ya. Jadi yang terbanyak itu dari produksi ikan lele, Mas ya.
8: Prayitno menjelaskan berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan budidaya air tawar di Purbalingga mencapai sekitar 6.300 ton per tahun. Selain itu, usaha pembenihan ikan memiliki kapasitas produksi sekitar 254 juta ekor per tahun. Menurutnya, pengembangan sektor perikanan perlu diikuti dengan dukungan yang berkelanjutan kepada para pembudidaya, mulai dari tahap awal produksi hingga usaha mereka berkembang. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembudidaya, menjaga keberlangsungan produksi, serta meningkatkan potensi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar, kelompok swadaya masyarakat TPS3R Asri Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Banyumas mengandalkan penjualan sampah rongsok untuk menopang biaya operasional pengelolaan sampah. Berikut laporan Nisela Nurcahyani.
10: ASM TPS3R Asri Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas, mengandalkan penjualan sampah rongsok untuk membantu biaya operasional. Upaya ini dilakukan karena penerimaan iuran pelanggan belum maksimal. Bendahara KSM TPS3R Asri, Isrowati menjelaskan, iuran pelanggan pada 2026 sebesar Rp20.000 per bulan dengan jumlah pelanggan mencapai 317 orang. Namun, sebagian pelanggan membayar iuran setiap 2 hingga 3 bulan, bahkan 6 bulan sekali.
11: Untuk setoran selama ini, karena sudah TPS3R yang mana itu harus menjalankan proses 3R itu, ternyata itu nun sewu kalau tidak ditopang dari iuran itu nun sewu tidak nutup. Tapi karena 3R-nya itu kan ada memilih, mengolah, memilah sampah yang diuangkan sehingga bisa untuk menopang.
10: Isrowati menjelaskan, sampah bernilai ekonomi seperti kardus dan botol plastik dijual setiap akhir bulan untuk menambah pemasukan. Hasil penjualan tersebut membantu memenuhi kebutuhan operasional TPS3R. Ia menyebutkan, Rp10.000 dari iuran setiap pelanggan dialokasikan untuk pengangkutan sampah dan upah pekerja. Sementara itu, sisanya digunakan untuk membeli bahan bakar minyak, perawatan mesin, dan kebutuhan rutin lainnya. Melalui penjualan sampah rongsok, KSM TPS3R Asri berupaya menjaga keberlangsungan operasional pengelolaan sampah di Desa Kutasari. Nisala Nurcahyani melaporkan.

0: Pendengar, ratusan siswa SMP di Kabupaten Banyumas mengikuti Lomba Kebahasaan yang digelar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Sebanyak 317 siswa SMP di Kabupaten Banyumas mengikuti Lomba Kebahasaan tingkat Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang digelar Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas pada Senin 12 Oktober ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas Kusyatmi mengatakan, lomba tersebut mencakup 3 cabang, yakni membaca puisi, berpidato, dan menulis cerita. Masing-masing cabang diikuti 102 siswa untuk membaca puisi, 96 siswa untuk berpidato, serta 119 siswa untuk menulis cerita. Kusyatmi menjelaskan terdapat perubahan dalam penyelenggaraan lomba tahun ini. Salah satunya yakni pelibatan juri diperluas dengan menghadirkan praktisi dari Purbalingga dan Banjarnegara. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penilaian yang objektif sesuai dengan kompetensi para peserta.
2: Harapan kegiatan lomba kebahasaan ini tidak sekadar menjadi perlombaan, ya, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda, ya, untuk berkembang, berprestasi, dan menginspirasi melalui bahasa dan sastra.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri mengapresiasi penyelenggaraan lomba tersebut sebagai salah satu upaya menjaga bahasa Indonesia tetap hidup dan membanggakan. Menurutnya, kemampuan berbahasa yang baik penting untuk mendukung cara berpikir, menyampaikan gagasan, serta membangun karakter generasi muda.
3: Menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang hidup, bahasa yang membanggakan. Disinilah kesempatan kita untuk kembali membangun kebanggaan untuk berbahasa Indonesia dengan lomba menulis, lomba pidato, dan lomba membaca puisi.
1: Melalui lomba kebahasaan ini, MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas berharap kemampuan berbahasa dan bersastra para siswa semakin berkembang. Juara pertama pada cabang membaca puisi dan berpidato akan mewakili Kabupaten Banyumas untuk mengikuti kompetisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, gerakan sosial Riding with Dad mengajak para ayah membangun kedekatan dengan anak melalui kegiatan berkendara bersama. Berikut laporan Rifda Sari Dewi.
4: Riding with Dad mengajak para ayah membangun kedekatan dengan anak melalui kegiatan berkendara bersama. Gerakan ini membawa tema Nomor Fadrilla Stronger Together untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam keluarga. Penggagas Riding with Dad, Billy Sandy Pratama atau yang akrab disapa Babah, mengatakan gerakan ini berangkat dari keprihatinannya terhadap fenomena fatherless. Kegiatan berkendara dipilih agar ayah dapat menikmati hobinya sekaligus meluangkan waktu bersama anak.
5: Karena di riding itu, ayah bisa jadi dirinya sendiri dan mereka bisa ngobrol di jalan langsung. Karena kalau kita seminar doang, biasanya ngeh di situ tapi nggak bisa dipraktekin. Akhirnya kita memilih riding karena hobi ayahnya dapat, kebersamaan sama anaknya dapat.
4: Billy menjelaskan Riding with Dad bukan sebuah komunitas, melainkan gerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran ayah dalam pengasuhan. Selain berkendara, kegiatan ini juga menghadirkan aktivitas anak, dongeng, dan sesi berbagi bagi para ayah. Putri Billy, Sanara Gelora Pratama atau Ara mengaku senang mengikuti kegiatan Riding with Dad di Kota Purwokerto. Ia merasa senang karena dapat menambah teman dan mengikuti berbagai aktivitas bersama ayahnya.
6: Seru banget, terus Ara jadi nambah teman. Terus Ara senang gara-gara setiap RWD di kota lain tuh jadi anak-anaknya sama ayahnya gak fatherless.
4: Melalui tema Nomor Fatherless Stronger Together, Riding with Dad mendorong para ayah untuk lebih aktif membangun kedekatan dengan anak. Gerakan ini mengajak ayah meluangkan waktu bersama anak sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dalam keluarga. Billy berharap Riding with Dad dapat terus berjalan secara konsisten dan menjangkau berbagai kota. Ia berharap gerakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran ayah untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan anak. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Pendengar, kontingen Banyumas menargetkan 56 medali emas untuk ajang Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi menembus posisi 5 besar. Faisal Raihan melaporkan berikut ini.
7: Kontingen Kabupaten Banyumas menargetkan 56 medali emas, 77 perak, dan 101 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi memperbaiki posisi dari peringkat ke-8 pada Porprov 2023 menjadi 5 besar. Ketua KONI Banyumas Aris Suprapto mengatakan, sejumlah cabang olahraga diproyeksikan menjadi andalan dalam perburuan medali, di antaranya panjat tebing, menembak, panahan, taekwondo, kempo, dan menyelam. Ia menambahkan Banyumas juga sebenarnya berpeluang mendulang medali dari cabur balap kuda. Namun kesempatan tersebut sirna setelah balap kuda dipastikan tidak dipertandingkan pada Porprov Jawa Tengah tahun ini. Padahal Banyumas sebelumnya menargetkan 5 medali emas dari cabur tersebut.
8: Kemudian dari 404 atlet harapannya kita target naik peringkat. Karena periode Porprov kemarin kan kita peringkat 8. Insya Allah dari hasil Monet, Porprov juga turnamen yang cabur-cabur ikuti, target 56 medali mudah-mudahan bisa terlihat dari 29 kemarin. Insya Allah kita naik peringkat, insya Allah lah.
7: Ya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono optimistis semangat para atlet dapat membawa Banyumas masuk 5 besar. Ia meminta seluruh atlet menjunjung sportivitas selama bertanding. Bupati juga memastikan bahwa atlet yang berhasil meraih medali akan mendapat bonus dari pemerintah daerah meski nominalnya belum ditentukan. Namun menurut perkiraan KONI, bonus bagi atlet peraih medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak Rp35 juta, dan perunggu Rp25 juta dengan total anggaran Rp11 miliar.
9: Lihat, saya sering ikuti ya, kemudian kayaknya kepengurusan KONI sekarang kompak. Jadi saya pernah pegang cabang olahraga sepak bola pernah, kemudian sepatu roda pernah. Kalau di satu cabur kompak, biasanya prestasinya bagus. Nah ini kelihatannya bersamaannya baik. Terus kepengurusannya juga menurut saya ya, anggarannya cuma loh ya, kalau dulu 28 cuma 16 miliar. Masalah bonus saya nggak bisa menjanjikan nilainya, tapi saya pasti kasih. Duitnya dari mana pikir-pikir.
7: Sementara itu, atlet Xiangqi atau catur Cina Ziva optimistis dapat meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov kali ini. Berbekal persiapan selama 8 bulan, Ziva dan rekan-rekannya siap berjuang untuk mempersembahkan medali emas bagi Banyumas.
10: Persiapannya kita sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu udah ngundang coach, terus kali ini juga kita kan tesnya 21 hari, jadi jadwal latihannya itu setiap kan 3 sesi, sesi pagi, sesi siang, sama sesi malam. Itu tergantung, untuk yang sesi malam itu kebanyakan datang, kalau sesi pagi kan tergantung kan, ada yang sekolah, kerja, kalau satu minggu biasanya full semua 3 sesi.
7: Adapun ajang Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang di Semarang Raya. Banyumas memberangkatkan 404 atlet dan 105 pelatih yang akan bertanding di 45 cabang olahraga. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, derasnya arus informasi, masuknya budaya luar, serta perubahan pola interaksi masyarakat menjadi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi turut mengubah pola interaksi masyarakat termasuk di kalangan generasi muda. Analis kebijakan ahli muda Bakes Bangpol Banyumas, Sugeng Suroso mengatakan, Pancasila tetap memiliki nilai dasar yang kuat dan adaptif, termasuk dalam penerapan di ruang digital. Namun, penetrasi budaya luar dan banjir informasi menjadi tantangan dalam menjaga pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sugeng menyebut, generasi muda kini lebih banyak terpapar budaya luar serta menggunakan platform digital seperti TikTok dan Instagram yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan kecenderungan individualisme. Sugeng menilai tantangan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital sekaligus penguatan karakter bangsa pada generasi muda. Penggunaan media sosial juga perlu disertai kemampuan memilah informasi, memahami kebenaran informasi, serta mencegah penyebaran hoax yang dapat memicu perpecahan.
2: Dalam hal ini tentunya generasi muda harus cerdas untuk memanfaatkan digital itu sendiri, harus paham saring info sharing. Informasinya hoax, kebenarannya dan bagaimana harus bisa memutus mata rantai hoax ataupun memutus mata rantai disintegrasi.
1: Bakes Bangpol Banyumas juga melakukan berbagai upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui pendekatan koordinatif, kolaboratif, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Kegiatan tersebut mencakup penguatan persatuan dan kesatuan melalui seni budaya, lintas budaya dan etnis, hingga pelibatan pelajar dalam kegiatan kebangsaan. Sugeng berharap generasi muda Banyumas mampu menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal. Nilai-nilai Pancasila juga diharapkan tidak berhenti pada hafalan, tetapi dipahami dan diwujudkan dalam sikap, perilaku, serta kebiasaan sehari-hari hingga membentuk karakter generasi muda yang Pancasilais. Fahriansyah melaporkan.
0: Mendengar perkembangan teknologi digital, arus globalisasi, kecerdasan buatan, serta perubahan pola hidup masyarakat telah membawa banyak kemudahan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi digital, arus globalisasi, kecerdasan buatan, serta perubahan pola hidup masyarakat telah membawa banyak kemudahan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Di tengah perubahan tersebut, Pancasila harus tetap menjadi pedoman dalam menjaga jati diri bangsa, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Pancasila bukan sekedar dasar negara yang dihafalkan dalam pendidikan formal atau dibacakan dalam upacara kenegaraan. Lebih dari itu, Pancasila merupakan nilai hidup yang harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan prinsip yang relevan sepanjang masa, termasuk ketika masyarakat menghadapi perubahan teknologi dan dinamika kehidupan modern. Namun, tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila saat ini semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi misalnya membuat masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang besar bagi kemajuan pendidikan, ekonomi, serta demokrasi. Di sisi lain, ruang digital juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, perundungan, hingga informasi yang memecah belah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila perlu hadir sebagai landasan etika dalam bermedia digital. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga perbedaan pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan bangsa harus dijaga di tengah perbedaan pandangan, pilihan politik, suku, agama, dan latar belakang sosial. Sementara sila keempat menegaskan pentingnya dialog, musyawarah, dan sikap saling menghargai dalam menyelesaikan persoalan bersama. Tantangan lainnya adalah perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin dekat dengan budaya global. Keterbukaan terhadap perkembangan dunia merupakan hal positif karena dapat memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, dan mendorong daya saing. Akan tetapi, keterbukaan tersebut harus disertai kemampuan menyaring nilai dan pengaruh yang masuk. Kemajuan tidak seharusnya membuat bangsa Indonesia kehilangan identitas, melainkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa kepada dunia. Karena itu, pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan sila dan pemahaman teoritis. Pendidikan harus mampu membentuk karakter, menumbuhkan kepedulian sosial, membangun kejujuran, serta melihat generasi muda menghargai perbedaan. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, lingkungan masyarakat, dan media massa memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan, bukan sekedar menjadi slogan. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, pagi hari ini saya Putri sendirian saja akan menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi 13 Oktober 2026. Pendengar, selamat kembali di hari Selasa untuk yang baru bangun. Jam segini baru bangun ya udahlah gak apa-apa ya, karena mungkin hari ini sedang off kerja ya. Atau mungkin ada yang sedang izin gak berangkat sekolah, selamat pagi saja untuk Anda ya. Dan pendengar Pro 1, senang sekali ya rasanya bisa kembali menemani pagi Anda. Semoga suara saya bisa jadi teman untuk menyenangkan ya. Menemani aktivitas Anda yang sedang menikmati secangkir kopi panas atau segelas teh hangat ya. Katanya hari Senin itu hari perjuangan untuk memulai aktivitas setelah akhir pekan. Tapi jangan salah, hari Selasa juga punya tantangan tersendiri. Semangat jangan sampai kendor, mood jangan sampai turun, dan senyum jangan sampai hilang.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
8: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
7: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwakarta secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kurul Kerto Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kami akan hadirkan informasi lalu lintas menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Dan saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Gilang.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Iya, terima kasih atas waktunya. Untuk pagi ini, kami akan menyampaikan mengenai situasi update mengenai situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan ini kami memantau langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama untuk cuaca, kami update untuk pagi ini di persimpangan yang kami pantau, hampir semuanya masih cukup cerah ya. Untuk cuacanya, kemudian untuk situasi arus lalu lintas, beberapa titik kami pantau terjadi peningkatan volume lalu lintas ya, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas dibandingkan dengan arus lalu lintas normal, karena memang wajar ya untuk saat ini masih jam sibuk pagi di weekdays atau di hari kerja. Dan kami pantau ini di satu persatu persimpangan. Yang kami pantau untuk pertama simpang Museum BRI, seperti biasa di jam sibuk pagi dari arah barat ini masih cukup banyak, hanya untuk kendaraan yang dari arah barat ini lebih ramai ya di simpang Museum BRI. Dari arah underpass cukup ramai, cukup panjang juga antrian kendaraannya, khususnya untuk kendaraan roda 4 hingga jembatan yang menuju ke arah underpass. Sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah barat atau menuju ke arah underpass, kami pantau ini tidak terlalu banyak ya untuk pagi ini, bahkan cenderung lengang untuk kendaraan yang menuju ke arah barat di simpang Museum BRI. Kemudian di dua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI, di arah utara maupun arah timur, kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar dan terkendali dan juga tidak terlalu ramai. Kemudian dari simpang Sawangan, kami pantau dari arah selatan atau dari arah Tanjung, kendaraan juga cukup banyak yang melintas, meskipun tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya untuk mobil pribadi, namun untuk jumlah sepeda motor ini cukup banyak ya untuk yang di sisi selatan simpang Sawangan. Namun meskipun cukup ramai arus lalu lintasnya, jumlah kendaraannya juga cukup banyak di simpang Sawangan, namun kami pantau satu kali putaran pasar lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan yang menunggu giliran fase lampu hijau di simpang Sawangan. Kemudian di simpang Alun-Alun, pusat perkotaan Purwokerto, kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya saat ini masih cukup normal, cukup lancar, meskipun kendaraan cukup banyak di ruas jalan Jenderal Sudirman, terutama di arah timur ya menuju ke arah barat. Satu arah, namun karena tadi adanya satu arah dan juga lebar jalannya cukup lebar, volume lalu lintas kendaraan yang cukup banyak, cukup meningkat untuk jam sibuk pagi hari ini, masih terakomodir dan masih cukup untuk melintas di ruas jalan Jenderal Sudirman yang ada di depan alun-alun ya, di simpang alun-alun. Kemudian dari sisi utara di ruas jalan masjid menuju ke arah utara, satu arah juga untuk saat ini juga arus lalu lintasnya cukup terkendali, masih tidak banyak parkir kendaraan di tepi jalan, kendaraan keluar masuk parkir, sehingga hambatan sampingnya juga masih cukup rendah dan tidak terlalu mengganggu situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang alun-alun. Kemudian kami memantau juga beberapa persimpangan yang ada di ruas jalan gerilya pada pagi hari ini, seperti di simpang Patriot. Kami pantau juga dari arah utara, barat dan timur ya di ruas jalan gerilyanya, kendaraan volume lalu lintasnya cukup banyak. Namun karena memang lebar jalannya cukup lebar, sehingga situasi arus lalu lintas di simpang Patriot masih cukup terkendali, cukup lancar. Sementara dari arah utara dan selatan kendaraan tidak terlalu banyak, sehingga arus lalu lintasnya juga cukup lancar di simpang Patriot. Kemudian di Bundaran Andang Pangrenan, kami amati di beberapa menit atau di beberapa waktu sampai saat ini di jam sibuk pagi, situasi arus lalu lintasnya meskipun cukup lancar, namun kendaraan cukup sering terjadi penumpukan di tengah-tengah bundaran. Kemudian dari arah selatan juga cukup banyak kendaraan yang melintas dan ini memerlukan waktu untuk mengurai kembali kendaraan yang ada di tengah-tengah bundaran untuk bisa bergantian melintas di bundaran Andang Pangrenan meskipun waktunya juga tidak membutuhkan yang terlalu banyak sudah bisa terurai dan kembali lancar yang ada di bundaran Andang Pangrenan. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami bagikan pada pagi hari ini. Iya. Dan untuk pendengar dan juga mungkin pengguna jalan seperti biasa kalau ingin mengupdate secara mandiri situasi arus lalu lintas bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV silakan dipilih titik yang mana angin dipantau mungkin untuk persiapan bergian sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV kami kembalikan ke studio Pro 1.
1: Iya baik, terima kasih Mas Gilang, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, siap.
0: Sekian info.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi Gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Selamat mengikuti.
8: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
9: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
10: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin.
9: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
11: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
8: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
13: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
14: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
10: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
12: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
15: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk